Selamat pagi, Rakaden Rai, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi Dr. Ismail, mengatakan pihaknya menyusun skema teknis serta menyediakan infrastruktur digital yang andal guna menghubungkan sistem kedaruratan dari berbagai kementerian atau lembaga sekaligus bagi masyarakat dan juga publik. Sementara itu, Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, menjelaskan akses nomor darurat 112 dapat dijangkau dari seluruh jenis telepon tanpa dikenakan biaya sama sekali. Nomor 112 tidak berbayar tersebut dialokasikan ke seluruh kabupaten maupun kota bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kegawat daruratan tambahnya. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Ingin kelantaran mau linjarangan gongnya Cynthia Punikering program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali kantor Punikering gelaran acara Rahajeng Bali muatan informasi lan tembang tembang Bali gongnya Cynthia sapa sanggra dumun sana sampun nyaringin ring Facebook program budaya RRI Denpasar Niki Wenten Pak Arya nge saking widangan tabanan Rahajeng Wali Rahina Suci Purnama Kapatring Rahina mangkin nepek Niki nge suksem Dahat Ibu Janura Niki Brale Dumun Ibu ke Facebook Program Budaya RRI Denpasar nggih. Aji Ida Bagus Widiantara suksema atuh Aji sampun nyarengi widangan Sidam Bunut Bangli nggih. Rekelan raisane sapa-sapa puniki wenten mengirim pesan ring WhatsApp Pro 4 Kang Yang Dumun. WhatsApp Pro 4 niki kantun wenten perbaikan nggih. Sane mangken kantor yang gelaran acara Rahajeng Bali gongnya pacang informasi yang kantun bantangnya nih ngemaosan indek jajan kaki lima, cita rasa tradisi menjaga budaya di tengah modernisasi. Gongnya mencoba kembali, nge, sira uning raklan res, sane jagi ingin sharing pengalamannya nih yang pernah dicoba jenis jajanan kaki lima napi, terus dominan cita rasa nih napi kenten nge, dan terakhir mencoba saat momen kapan kantan nge langsung ke mantan ikira kelan rai ring 0361-223361 selamat pagi Om Swastiastu.
1: Selamat pagi Om Swastiastu Gongge Cynthia.
0: Om Swastiastu Ibu Vera Merdeka. Sampun wenten ring pasar tabanan iki Bu.
1: Mau pisan.
0: Ampun muka kenten tapi wastane
1: muka radio.
0: Oh mesin jahat ampun panas.
1: Padam listrik niku jek. Pada tiang kepekan ya dilah nu radio mekontak perempat RRI ngan kelemah medewa
0: ratu. Mimi Susatyasa Niki ten panas radio ibu.
1: Nge kan mungkin aduh panasnya.
0: Aduh. Nge.
1: Yang yoga nyarengin.
0: Nge suksema nih yang yoga.
1: Nge jati nabi nak padam nge sore siang mau tutup ngusap yang madam.
0: Tenapi.
1: Bisa andainya ngocak ngan kelemah nih kan nge ngan.
0: Oh, peragaannya radio ten wenten yang nimpalin nih kak Bu.
1: Oh, tapi ini nimpalin Riki kain.
0: Mesin jahit pun panas dulu Niki lah atau padam listrik atau?
1: Juga malam Niki ya. Penampian aja menempas nih ke padam listrik tuh.
0: Oh, kentan. Nge, mungkin ampun mewali nge, hidup nge.
1: Nge, nah, ini keperbaikan di Gajah Mada sedang pembongkaran.
0: Oke, oke.
1: Okay. Hati-hati nih, kalau sementara yang sering ada kecelakaan di Gajah Mada.
0: Mimi, pembongkaran api nih ke drainase atau napi?
1: Ya, sekarang mengintaran patung berdokol nih ke benang-benang ya.
0: Oke, entar.
1: Dan sering ada kecelakaan nih, mudah-mudahan kecelakaan kecil kan, mudah-mudahan kecelakaan besar sampai mematikan gitu kan jangan.
0: Iya, makanya nih wajib tertib berlalu lintas nih Bunge. Ibu Vera niki langsung ke Bantang Dumun ibu, nyambilang ibu napi wastane ngantosang mesin jahit panas kentan nih. Ten wenten dagingin kide niki jajanan kaki lima anggen cemilan Dumun bu pagi-pagi bu.
1: Aduh niki sungai bubuh sum-sum lombok
0: bubuh sum-sum.
1: Dan jualuh napi niki sementara yang ring sabanan iki kreatif lu ibu-ibu niko.
0: Oh kentan, tapi jajanan kaki lima saning kering-kering sekadi cimol kentan nggih terus punapi male niki telur gulung cilok kentan punapi bu.
1: Ya saning kering-kering niko kan kentan.
0: Hmm.
1: Kripik kentan.
0: Oh kripik, tan jajanan kaki lima niko. Aduh, aneh gong ya sambat wautan wentan ibu nanin ngajeng nih ke bu.
1: Iki menggenap wenten tuh.
0: Oh menggenap wenten. Ring pasar menggenap tabanan wenten, jajanan kaki lima napi wenten.
1: Kaki lima nih ke berupa nih ke nih kering-kering niki.
0: Nge.
1: Ini tiang numas sering tuh nih kan niki rempeyek.
0: Rempeyek tapi ini di gerobak-gerobak. Kenten tuh wenten pinggir-pinggir jalan nih kabu biasanya ring pekan-pekan kan akeh.
1: Ini di gerobak-gerobak nih kok ampun rempeyek-peyek nih kok macam-macam nih kok aruh.
0: Kenten, oh, ya? Es doger, kenten ten wenten.
1: Wenten tuh napi tuh wenten tuh. Jadi ya jina, makin suka rasa.
0: Masa jina suka, makin ring pasar tabanan. Napi, Nita, Nita gih, suk sama nih.
1: Sekarang Bu Ayu kuban nyarangin nih.
0: Bu Ayu tuh ban suk sama Bu Ayu malah jebos nih nyarangin nge.
1: Niki Melin nyarangin, malah makin nih nyarangin nge. Nge, rapi makin nge. Dagang napi teh macam makin ke kreatif nih ke ibu-ibu pendatang, ibu-ibu yang kita dari Bali. Kreatif makin ngai dagangan, pang ada ngon nih ke melibas.
0: Setuju.
1: Putar putar maka ibu-ibu ini bangkitlah, jangan nyagaran suami aja. Kita seorang ibu harus bangkit, harus kreatif.
0: Nggih, perempuan berdaya.
1: Kita kemantuan untuk nanggung anak cucu. Walaupun kita sudah menantu, tapi harus kita ikut menanggung cucu.
0: Nggih, Ibu.
1: Iya enggak tuh? Biar bisa menjaga keamanan dalam rumah tangga.
0: Waduh.
1: Eh, itu.
0: Nggih, selain menjaga
1: coba malah mantu, dia bukannya begitu kita.
0: Nggih, Ibu. Nah, selain menjaga rumah tangga, aduh meniki, Bu.
1: Kalau kita dikembangkan, didasarkan kita dari nang tua, gini-gini, bla bla bla bla, urus aman tua gitu. Banyak sekarang kan perkompian dalam rumah tangga, geraman tuh mantu.
0: Nge. Tapi selain menjaga rumah tangga, Duh Muniki menjaga kenangan dengan jajanan kaki lima, ya Duh Muniki?
1: Ampun kreatif, itu ngejajan, jadi ada kemasukan, jadinya berputarlah itu, jadi pikiran itu tenteram, kemasukan jajan tuh bisa kreatif, ibu-ibu, anak-anak, membuat jajan, itu gak niki. Pasar cabanan jajan api teh wenten.
0: Oke.
1: Ya, tapi makin sulit, makin uang, makin jinah sulit
0: makin. Oke, entar. Tapi reng cucu Bu Vera minap na alit niki ten wenten makte biasanya budal ngeranjing makte telur gulung, cilok kenten Bu. Kan biasanya di muka-muka sekolah wenten nak mendagang kenten nggih.
1: Niki pun ranti yang sanpen semeton pendatang niko.
0: Kenten.
1: Niki jadi di Gajah Mada ni semua semeton pendatang niko. 1% semeton tiang Bali mendagang di Senggol.
0: Kenten ring Senggol, ring Tabanan berarti nggih.
1: Ya, semeton kita pendatang.
0: Nggih.
1: Jualan di Senggol niko. Makanya kita jangan malu-malu.
0: Iya, nggih untuk berbisnis Bu nggih.
1: Berbisnis ngedok lontong kenten. Tapi yang ngembang tuling sini yang kreatif urang mendagang niko memang jiwa yang dagang sehidup semati.
0: Iya, bisnis sampun niki nggih garis tangan Bu Vera minap Ibu. Waduh. Sepertinya gue nggak bisa membaca garis tangan niki nggih.
1: Iya, itu jati nggih Bu.
0: Astungkar.
1: Menjaga dalam rumah tangga, kalau sudah ada tentram dalam rumah tangga tuh sesuka-sukanya pasti wentan bedi rezeki kenten tuh.
0: Nggih, suksema Ibu sampun berbagi niki nek jajanan kaki lima.
1: Makin nyangrok raga melaksanakan purnama jebak mekebak makin petoyan sekadi atur tiang ide petarung makena-kenaan ring sekalau masih alit-alit makin perkawinan. Nggih niki dari Tabanan kagih anyar wonten niki makin tuh.
0: Nggih.
1: Warga besar Pura Suci niki Bu Anggreni Jambe Blodan niki kalau ngaten benjang uli Jambe ke Gianyar.
0: Jambe Gianyar nggih rahayu.
1: Tapi anyar ngaten uli Tabanan niki.
0: Waduh, memang jodohnya niki tidak lima langkah.
1: Nggih, makeh mangken nak ngaten niki
0: kok. Nggih, dua sayang.
1: Anggreni Pura Suci Jambe Blodan ngaten. Kogi anyar, banyak napi kedewasan banyak kamakeh mereka kasimpangin tu.
0: Nggih, durus ibu suksema ibu, mangga pole dimun saneliana nih.
1: Jarah yang domogi niki perempat RRI tetap jaya udara.
0: Suksema merdeka.
1: Santi.
0: Nggih suksema niki Ibu Vera saking Widengan Tabanan sampun nyaringin gongge Sintia kantor yang gelaran acara Rahajang Bali jajanan kaki lima niki cita rasa tradisi menjaga budaya di tengah modernisasi. Om Swastiastu Rahajang. Terputus niki kembali nggih. Wanin Malesiki dumun niki gongge masih mencoba-coba line telepon Pro 4 sampun kebecikang puniki sarang tim RRI. Niki sira puniki sane berhasil ngeranjing. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi Magung Cynthia Jegek.
0: Selamat pagi. Niki mau lohden apa Maelin niki?
2: Maelin.
0: Oh, Maelin. Nak patah modulasi sarang waloh deh niki Maelin ampura. Oh,
2: beda.
0: Gongge nak mirangnya patah kide. Punapi gatrane makin kena.
2: Gatra kena. Magang punapi.
0: Astengkara gongge kena niki.
2: Kalau Maelin sering kok makan gini apa namanya itu seblak. Kan ada rompah. Oke, rombong juga. Lewat di gang nih sering.
0: Oh, lewat ring gang kenten. Sore-sore tapi pagi-pagi niki sebelah biasanya. Sore nge, paling cocok nge.
2: Sering lewat pagi tuh dagang cilok.
0: Oh, pagi cilok sanjane tapi wasnya sebelah kenten.
2: Iya, sebelah wenten riki di pas di depan gang wenten dagang sebelah.
0: Oh, nika angin gerobak tapi gerobak dorong nih kak.
2: Yeah, oh, sore dia kentan. Dorong, pagi dia diam di sana dulu sebentar.
0: Oke, okay, kenten tempat mangkalnya berarti kenten bunge. Bu Maelin ge. Aduh,
2: telur
0: tapi
2: gulungnya tuh sering juga lewat di gang.
0: Oh, telur gulung kentan.
2: Iya.
0: Oh, kentan. Tapi sane ketiga nih ke sane kesambat oleh Maelin, sane Chan nih ke sering ketumbas nih ke Maelin.
2: Cilok.
0: Oh, cilok.
2: Kan dadas nomor 3.000.
0: Oh, iya. Pasti ke minimal dari 3.000 rupiah nih, Kingge. Dicari-cari, diincar-incar, nge.
2: 5.000 bisa.
0: Oh, kentan.
2: Paling enak sampelnya.
0: Oh, sampelnya. Jikuda nih kan numbas, Maelin.
2: Hah?
0: Jikuda nih kan numbas. Berapa beli nih, ke?
2: Sampelnya satunya 1.000. Kalau beli 5.000 dapat 6.
0: Oh, nge. Free, Siki. Oke.
2: Okay. Senang sampel.
0: Sampel senang lah, telur gulung tapi nikah nggih kembaran ini dari sampelnya.
2: Tapi mantap.
0: Bi mantap. Pun api mendaging napi wastene sambelnya kudang sendok nikah mendaging sambelnya.
2: Menurut sih selera.
0: Oh, menurut selera nggih.
2: Aman pingin pedas ya 3 sendok. Amal yang sedang-sedang 1 sendok.
0: Oke, okay, entan. Mungkin ampun wenten lewat ngentasa dagang telur gulung niki.
2: Oh, dorong lebar jam sio.
0: Oke, okay, mi ganti jamnya unding sarang Maelin niki. Elingan tumbasin nge.
2: Jam sio aku lewat.
0: Oke.
2: Okay. Telur gulung.
0: Oke, okay, entan. Oh, nge.
2: Lebar jam 12 dengan bakso lewat.
0: Ah, Nika ajeng-ajengan sampun berat Nika. Jajanan kaki lima sane ringan-ringan kering-kering dumun yang jadi cemilan kentan Maelin nggih.
2: Ngapat dagang lumpia.
0: Niki wonten salam Niki Maelin saking Blitut Panji. Niki suksema Blitut. Beh temu kangen nek dumun Niki Blitut.
2: Nggih. Niki nyarengin.
0: Niita suksema Nini. Suksema Nur Maelin sampun berbagi ring acara Rahaja Bali.
2: Nggih. Santi,
0: Om. Inggih, suksema. Niki Raklan Rai sampun akeh nyarengin gelaran acara Rahajeng Bali mangkin mesenakan diupon. Nggih, malih jebas ngelantrang malih informasi makudang-kudang informasi ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Ira kalian terima mulai nyaringin gongge Cynthia Punikering Programa Budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantor Punikering gelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Kantor Puniki seputaran membahas jajanan kaki lima, cita rasa tradisi menjaga budaya di tengah modernisasi. Langsung ke mantan gongge Ichan Gala, Sapa Sanggra ring pesawat telepon 0361-223361. Inggi Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih pemanasan dumun kidik nggih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Mang Pandu Titian. Pun api kok kuan makin semang-semang Pak Mang. Nak sampun agak tengahi niki wonten sanghyang surya ten dingin malih niki. Pun api gatra kena.
1: Atong karo gongge.
0: Sampun poleh penyemang niki.
1: Aduh,
0: bau toya anget nggih kokuan nika agak kering kokuan Pak Mang.
1: Nggih niki. Kenten-kenten bersahabat.
0: Aduh. Nggih karena cuaca juga mungkin niki nggih.
1: Nggih,
0: Pak Mang. Pak Mang, niki kita flashback sedikit ke masa kecil Pak Mang. Ketika Pak Mang di masa kecil apakah nane niki ngajang jajanan kaki lima niki Pak Mang?
1: Oh, sering niki
0: Bang. Sering. Oh.
1: Lumun nambunan kentan napi dan payok-payok ni bolong ni ke mang de meresi dayang numas es na kentan ni ke kan buntar ni ke kentan nge gulana warna-warni ni ke nge ni ke sampun tusuk ni sampun sekali es krim tapi sekemon meserut
0: es. Meserut esnya nge. Oh iya jaman mangkin wentan nih ke Pak Mang bisa dirikos warnanya warna napi. Padahal es balok biasa diserut dagingin pewarna menten nge.
1: Pewarna. Ngangin kesumbo nih.
0: Oh.
1: Kan dilarang nih.
0: Iya dilarang nge pewarna
1: nih. Nih pun ngangin wentan warna kuning. Bara nih ke nge. Angin susu gede nge.
0: Biasanya ke Sumba nih kak angin gongge ngarianin segahan zaman manggen nih kak Pak Mang.
1: Tiang rumun tiang nandeng-nandeng segahan waktu masih SD nih kak sampai SMA tiang nandeng-nandeng segahan.
0: Oke enten pidan anginnya pewarna makanan dados nge berupa es serut dicampur warna ke Sumba kenten nge.
1: Nih kak sampun serut sampun kenten wenten kenten kelopok plastik warna biru ni kan es ampurot yang
0: nge.
1: Warna biru ni ke ni ke sampun dika dicetak
0: okay.
1: Membentuk buntar.
0: Buntar. Nah selain niki wonten bentuk buntar bentuk napi manten biasanya ke pesen niki Pak Mang ke order
1: niko manten ya.
0: Oh niko manten. Oh ton manten ini bentuk segitiga Pak Mang
1: dan warna duaning dumun kan mewah ngerah kenten nge kelopok-kelopok kenten nika utawi kaleng nge nika sampun nanggen pangten kaler tangan dagang nika dan luka
0: kenten oh kenten
1: nge kaleng nanggen kaleng-kaleng besi utawi aluminium nika kan mangan
0: iya mangan nge Pak Mang berarti mendominasi nih Pak Mang jajanannya aneh manis-manis nih Pak Mang.
1: Nge dumun nika wenten rambut nenek nika.
0: Oh rambut nenek ya uning kanton gongge nika.
1: Angin sampun kenten nanti kendang kendang dari tanah liat nika nge. Kendang tanah liat sampun kenten cukup angin kertas semen nika.
0: Kertas geluang, semen. Nika. Oh kenten. Bahannya dari napi manten nika menjadi rambut nenek nika Pak Mang.
1: Nika gula nika di kenten sekali napi nika nge minuman manisan nika nge manisan kapas nika tapi lebih kasar nika.
0: Oh kenten jikuda nika harganya Pak Mang apakah bersahabat saja sarang kantong ramah kantong
1: 5 rupiah nge 5 rupiah dapat kalih nika.
0: 500 rupiah napi 5 rupiah.
1: 5 rupiah.
0: Oh 5 rupiah.
1: Ya, yang kari nika di kelas 1 nge.
0: Oh mungkin harga 500 rupiah pidan sekadi harga 10 ribuan mangkin kentan dadosnya Pak Mange.
1: Kentan 5 rupiah gede nika buntar tapi kentan napi dana ringan nika.
0: Oh,
1: mendaging gambar nika ketis ukur nika tapi kutah. Asam pun kentan, wentan rupiah ne agak jenik aneka daging keluar gambar keluarga berencana.
0: Oh, uang emisi tahun berapa nih ke kira-kira Pak Mang ya?
1: Tahun 80-an.
0: Oh, 8. Woi, pantas.
1: 10 wentan 10 rupiah.
0: Oh.
1: Sama daging gambar celengan nih ke. Agak besar, ampun kentan jenik pisan.
0: Kenten. Mangken dari zaman mangken di jenak ngerarah es napi wasane mau es serut kenten nge rambut nenek areng di jenik ngerarah Pak Mang mangken.
1: Mangken mewah mangken. Nge kenten wenten mangken. Waktu nikit yang SMA kari nika tapi ngangen kenten nika sekadi lotre nika jelas ampun lotre nika jenten boleh. Boleh rambut nenek nih okay. Yang kosong kentan ini ke seribu rupiah
0: ya nih jajane nih kan sekali telur gulung cilok cireng kan sampun menjamur nih kengnya Pak Mang ya tan nanin mencoba nih ke Pak Mang
1: yang tan senang nih
0: tan senang nih oke
1: mungkin mungkin mantan yang mantan rambut nenek nih kentan tan yang
0: oke, entar.
1: Ya, namun wonten permen-permen tipis nih kan yang rasa kulit jeruk nih kan.
0: Oh.
1: Makin mewah nih kan, nah nih ke jan nih kan enak
0: nih kan.
1: Kulit jeruk, entar jajanan-jajanan nih yang sekali makin akeh ada ki sering lewat. Tahu bulat nih kan.
0: Oh, tahu bulat seperti bola pingpong ya.
1: Tahu bulat tapi kemauan kosong nih ke daging tengahnya.
0: Iya, kering saja nih ke tahu bulat. Iya, cuma bentuknya aja bulat, tahunya rasanya memang rasa tahu, kan, Tuan Pak Mangge.
1: Tahu nih ke, apalagi kan daging ini rasa-rasa tadi balado.
0: Balado, nge, nih ke pun. Nge, Pak Mang, seksama nih informasinya nih, Pak Mang. Elingan, boleh penyemang dulu nih, ya.
1: Wau Ibu Vera nge.
0: Nge Ibu Vera wau sampai nyarangin wenten ngalan
1: nge. Santai manten Bu Vera nge. Ada Bu Vera memang tegar menghadapi kenten nge.
0: Iya.
1: Duka-duka kehidupan nge. Nge wanta sarang kami kenten tapi Bu Vera ancung tiang jempol.
0: Aduh.
1: Memang ibu yang perkasa.
0: Nge. Nge.
1: Kenten superwoman.
0: Nge.
1: Nge. Nge, untuk semua untuk galah niki nge, mang berterang kami kena rahayu di kenge.
0: Asung kareng nge.
1: Nge kong nge, semua untuk galah, Pak Mang Pandu mau pamit, Om Santi.
0: Nge, suk semua niki Pak Mang Pandu, Widangan Tanjung Bungka, sampun nyaringin malisiki penelpon dumon. Nge, Sapa Sanggra, Rinal 361-22-3361, Gereng Dumon Bernostalgia, Sarang Jajanan Kaki Lima, niki nge, Wenten Budaya Napi, nge, Rakelan Rai atau Kebiasaan, Minap niki, yang dikaitkan dengan Jajanan Kaki Lima, terus lebih dominan rasa napi yang dikonsumsi, nge, Rakelan Rai, dan tempatnya. Ya, nggih Rakelan Rai biasanya pernah dikunjungi wenten nak medagang Jalan Kaki Lima ning di Jakemantan nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gengget.
0: Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi kembali. Pak Yan Narben iki.
2: Aduh, nyaplet.
0: Pak Tut Mancung niki kembaran Pak Yan niki nggih. Oh, bagus nih nyilih si Kak Angga, ta.
2: Segera lagi. Niang mesin, Ampura.
0: Niang mesin, guys. Suksema niang. Nembe, ta nyarangin niang mesin, Niki.
2: Iya, kadi Mang Pandu, apa nge?
0: Iya, Pak Mang Pandu.
2: Masa narin, Pak Mang. Mang Tegar kena rahayu, Pak Mang. Bagus.
0: Iya.
2: Iya, ini Ita. Mangkin, Suksema ni Ita.
0: Iya, suksema muali, Pak Tut. Suksema muali, nih.
2: Iya, Niki. Ini. Tapi wastane nostalgia ini kaki lima
0: kan. Nggih.
2: Nggih, sekali pernikahan astag Pak. Tadi salah ketar keser oleh Satri di semua.
0: Enak akeh ngejuk Pak Tut niki mangkin tan siap-siap pokoknya.
2: Kenan lampu switra akeh jek iki.
0: Aduh, lanturan iki Pak Tut.
2: Kentan madumun kaki lima atau kiri ini kentan ane mangkin ampun ya kaki lima menang-menang ring lapa-lapa kan lah kayak yang dumun jakti kaki lima nak minder kan melingsar
0: melingsar kentan ge
2: nah sedurungnya tiang waktu nikah tiang nan masih ada dos kaki lima tiang mau jalan
0: nanan kaki ada dua jarinya ada lima ada dos nikah kan kaki lima ada dos Pak Tut
2: om sering tiang nanan mendagang es
0: kentan
2: kau mendagang es mata kremos aduh nikah zaman dumun kan nanan es lilin ke bawah
0: oh es lilin
2: memang kini cuma plastik buntar udah lantang nih kak.
0: Iya nih kak pon nih.
2: Kau nalem dagang siang kecari-cari itu enggak?
0: Kecari-cari. Oh berarti targetnya pas nih ki ngerah nak petani-petani kentan kan?
2: Nak ngetik. Kau yang masan ngetik nih kak. Mun siang ngerah ampun ring tongos nak nges nih kak. Meburuh medagang. Entun kira-kira aku siang kelas 2 SD sang kang ya.
0: Oh kali SD nih ki sampun berbisnis berarti nih ki?
2: Lalu yang kentan sampun soalnya ada sepana ubuan nanti.
0: Oh mimi. Nge, tapi sampun ada niat nih ki nge dari kecil kok tidak dilanjutkan nih ki Pak Tut?
2: Nge, dan kumbiang oga semua kumbiang.
0: Nge,
2: karena kentan dumun nara ramo dan mudoi ternyata lampun kali nih sedut yang umur 5 tipan kentan. Sampun lantur si doi hidup pengindang masuk. Terus panginten kan masih bekal, bulan tengah mau buruh negang es, kecari-cari itu nih kak. Harga es lah, kari itu mana, lagi 5 rupiah.
0: 5 rupiah,
2: Liling pun ambil bunyi es, kari
0: kulu pundung. Wenten nih kak, sana tertarik nih ki.
2: Tertarik, tiang minapnya tuh nih kak, tertarik dan es minapnya nih kak. Tapi kan beda. Dagang pas cenik ke cari-cari.
0: Ada ten pangge niki ya. Malah ne Bang Tu ne lebih agengan niki Pak Tut.
2: Dagang apa remos berjalan gitu.
0: Aduh, misi tes tibet-bet ta ke di sisin-sisin cari mi ratu.
2: Ini kena nonton kenyataan ini kan seci. Tak boleh dia siang nang berdagang ke setelah yang mentah nasi sana nang karir bintlu, pecahan tiang ide kan tanding. Ane modal nih kan.
0: Oke. Oh, ten Pak Tut ngariani nih kan berarti.
2: Selantai yang ngalir.
0: Oke.
2: Wenton dumun nak nge-es kan di warung nih kan. Dia ngedar mantan.
0: Oh, ngedarin mantan. Kuda nih kan boleh kan. Napi wastannya nih kan. Ya, bisa dikatakan gaji kan Pak Tut nge.
2: Ya, nih kan menurut kan. Sampun bahwa tremos nih kan. Yang telah ban boleh tiang pes molas rupiah.
0: Oh, yang molas rupiah zaman pidana bandingin cara mungkin jinah sanitian.
2: Kira-kira 12 rupiah sanjang ke.
0: Okey, mimi.
2: Lapiang kengi.
0: Geng.
2: 5 pangkilu.
0: Okey, ten. Tapi kembali niki ke topik ya seputaran niki es lilin wawungnya Pak Tut nge.
2: Nih.
0: Nika rasa napi mantan wentan Pak Tut.
2: Iya, dumun. Kalau semakin ya, dagingnya nika wentan tape, wentan ketan, nika dagingnya.
0: Oke, entan tapi ketan.
2: Dan wentan rasa durian sudah mangkin kan?
0: Iya, taruh wentan mangkin akeh menggenap pokoknya Pak Tut, ampun hadir.
2: Ada yang dumun nika na tiga itu lah nika susu saat yang si napi akat. Tapi
0: oke, entah. Nah, selain Pak Tut niki ngadolin, ten pernah mencoba es lilin nika Pak Tut?
2: Iya nika, ampun sisa-sisa nih tiang.
0: Oh iya, sisa-sisa nih, wah ampun Pak Tut nikang.
2: Padahal tiang di medagang doh, saja nginam kena beda nyahti kan, tinggirang mayah gitu kan.
0: Oh.
2: Tanggang kita di suun medagang, lo ngada ya kita. Di telatan nih maksudnya yang mana? Pimpis yang mana?
0: Nge, ampun ya ludas, Sulawesi Tenggara Pak Tut nge.
2: Nge,
0: Pak Tut.

0: mari ke yang tulen gambar B mana huruf B kentan bisbang
1: kena. Oh kentan harus huruf ne panggihin wau boleh jinah kentan.
0: Jinah.
1: Oh kentan.
0: Nol nol mesti telu. Man bien pak pung nama kentan.
1: Oh kentan.
0: Yang nol bete napi kan boleh.
1: Oh kentan gesek semua patut.
0: Kentan dang nama nak keberuntungan ika.
1: Oh ya keberuntungan betul betul.
0: Oh sampun awit yang kentan lemen nah ngasang. Pakai
1: lima
0: nih kau kentan. Pak pung wasan dari pernikahan Pak Man Panun ke kenang nih kau jaki kentan. Ah, dulu nih kau kata nak lihat kentan lagi. Ring bertanya dua nih kenyak ada yang dayang pun kentan ben sendal semen iya tepat nak nyaring suaranya.
1: Kentan g, Pak Tur, sukses sama Pak Tur, sama nagingnya nih g, ke bandar nih kantor galah.
0: Mereka sendal.
1: Oke, okay. Dan ternyata patut iki tidak hanya menjadi penikmat mantan, guys. Sebagai pelaku pun juga niki nggih.
0: Nang kenalan tiang mendagang. Lek ta luling kala nang lepati, kan sarane yang penting dang bang mantan.
1: Aduh, mau enten mantan bekal patut nggih.
0: Nggih, ya nikarin satu keadaan duk iki kenal. Iya, nggih.
1: Nggih, Pak.
0: Enten lah sosial ge di sidalane pengalaman tiang duk Erin iki kan sekitar tahun kaumpun 80-an.
1: 80-an pantes wenten jinah 5 rupiah kenten nggih.
0: Yang ya Pak Man Pandu, kalau mirip bagus Pak Man Pandu.
1: Samuna nak kenten pata-pata bagus Pak Tur, pata-pata mancung pokoknya nak adil Tuhan iki Pak Tur.
0: Rahayu
1: nggih. Rahayu mewali.
0: Oh, santi santi. Santi yo.
1: Nggih, sok semana iki Pak Tur mancung ada sepenil pun penguntat iki nggih nyarengin kok nggih Sintia ring laran acara Rahajang Bali. Muatang informasi lan teman-tembang Bali nggih. Reklan Rai tidak hanya membahas seputaran ajengan kaki lima mantan nggih, tempatnya kita juga harus bahas kenten nggih, gerobaknya nih kenten nggih, pasti ka yen sampun jajanan kaki lima ciri khasnya nih ngangin gerobak wenten gerobak yang napi wasan nggih, bisa dikatakan unik lah kenten nggih, karena memadukan fungsi mobilitas lan estetika tradisional sane praktis nggih. Talar pun iki rakelan tres melati tiang sarang sami. Dari keunikan utama gerobak jajanan kaki lima niki adalah desain ringkas lan multifungsi kenten nggih, berduwe ukuran kecil sane efisien lah kenten nggih, namun memuat seluruh perlengkapan dapur mulai dari tempat penyimpanan bahan, wenten kompor, wenten meja saji hingga kanopi niki nggih dalam satu unit portable. Mobilitas tinggi jadi dilengkapi roda umumnya nih kan dua roda utama ngelan kaki penyangga atau sistem dorong tarik agar mudah berpindah tempat atau mangkal di tepi jalan nge. Dan juga dari segi karakter niki karakter sani khas nge, karakter khas tradisional akan niki menggunakan bahan dasar kayu dengan sentuhan estetika klasik menciptakan nuansa nostalgia lan kehangatan tersendiri bagi pembeli. Kaler sani menjadi pedagang kaki lima nge, rakelan tra inovasikan gerobak druine pun iki antuk kreatif modern nggih, sebagian gerobak kini dimodifikasi secara modern menggunakan sistem hidraulik nggih atau tata letak yang menyerupai mini kafe berjalan nggih untuk menarik perhatian pembeli nggih. Semakin zaman niki berkembang diikutilah kentengi rakelan rai mulai dari napi wasnane segi inovasi kreativitas ditingkatkan manja menjadi puniki pusat interaksi sosial nggih. Nika Duman semangat titik yang sarang sami informasinya ini mendagi ring gelaran acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang temang Bali nggih. Suk sumadahat niki sane sampun nyarengin ring line telepon nggih rakelan rai talor puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Talar nih guys, mantan titi yang sarang sami spesial nge pemengkas ini ring grup Janba wenten salam saking penyiar kesayangan druine Kak Edi Bliadi niki nge suk sama Bliadi sampun nyarengin nge napi wastane ring gelaran acara Rahajang Bali mangkin nge mogi-mogi boleh kecunduk mewali puniki ring studio Pro 4. Talar temu kangen sarang grup Janba niki nge ibu-ibu grup Janba nini-nini niki wenten salam saking Bliadi nge suk sama nahat niki rakelan tres sana sampun nyarengin mesenakan dumun Malai Jebos mewali ring gelaran acara obrolan komunitas kesarangin jero gede mekal madis kadang era kelantara tetap menikir ring Programa Budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rakenentrai. Gubernur Wayan Koster menyambut baik penunjukan Bali sebagai daerah percontohan nomor 112 kegawat daruratan. Menurutnya, kepastian dan kecepatan penanganan darurat selain untuk kepentingan warga lokal juga akan memberikan dampak langsung terhadap citra pariwisata Bali di mata dunia.

Gubernur Wayne Koster menambahkan sebagai tindak lanjut, ia akan segera menggelar rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota se-Bali untuk kesiapan operasional layanan 24 jam seperti penyiapan SDM, optimalisasi fasilitas pendukung, serta penyusunan SOP hingga tingkat kecamatan. Rakadantre, demikian Katre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Asik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingat kelantaranya mau lagi nyaringin gong ya, Cynthia Punikering Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, kantor yang gelaran acara Punikir Rahajang Bali nge. Ingat kelantaranya obrolan komunitas utawi peblibagan kasarangin jero gede mekal madiskade jantosang dumun kentan nge. Yening dorong presida kemargiang geng rana pengampura dumun nge. Santukan mangkin ringin rahinu suci pernah mekapat, pastikan iki beliau wenten upacara agama kentan nge. Sana mangkin gongnya dagingin tering pabli bagian komunitas mangkin atau informasi indik kesehatan dumun nge. Yang disapun sehat pasti kesempatan sami lancar kentan nge. Nyalana aktivitas wadarmo swakaryalan swagina nge. Rakalan rai salah satu niki tanaman obat yang mudah ditemukan di sekitar rumah adalah jambu biji kentan nge. Selain buahnya enak dan kaya vitamin C, daun jambu biji sudah sejak lama terbukti ampuh menyembuhkan masalah sakit perut terutama diare ataupun mencret nggih. Jadi khasiat dari jambu biji niki ternyata sampun tercatat sejak zaman dulu dalam naskah pengobatan kuno Bali ring lontar taru premana. Sebagaimana niki dilansir dari artikel Mungabai Indonesia, naskah klasik tersebut menjelaskan khasiat jambu biji nggih yang disebut taru sotong kenteng nge. Titiang taru sotong, daging anget, rasa sepet, dados angin tambe, pengempet mising, semuncuk titiang ulik kenteng nge. Angin popuser, ring pungset, ra ketumbar bolong, tiga luna. Jadi kalimat tersebut medue arti bahwa jambu biji medue sifat daging buah yang hangat lan rasa yang sepat, sehingga dapat dipergunakan untuk mengobati orang mencret nge. Caranya yaitu dengan mengambil pucuk daun jambu biji, ditambahkan 3 biji ketumbar lan asam jawa, lalu dihaluskan, kemudian ditempelkan pada pusar. Mungkin bisa dicoba sane mengalami keluhan dari bagian perut kenten nggih, terutama saat diare dan juga mencret nggih, yang dikutip dari naskah pengobatan kuno Bali yakni lontar taru pramana. Informasi puniki sane gonggesin kutip saking rri.co.id.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin benten sawitra menika sami benten naoman jero we
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira kenan rai muli nyaringin gonge Cynthia puni kiring perompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge ring kelaran acara puni kir Rahajak Bali mangken gonge dagingan untuk informasi nge kantong seputaran jambu biji nakaral rai kentan nge sane sampun gonge sobiang wau kasiat ring jambu biji nge rakelan rai niki sampun tercatat sejak zaman dulu ring naskah pengobatan kuno Bali ingin punika wen terlontar taru permana kentan nge. Jadi ring cara tradisional Bali niki ternyata sejalan dengan penelitian medis modern nge. Dikutip dari ulasan kesehatan ring laman Alo Dokter, daun jambu biji niki memang sangat manjur untuk mengatasi masalah usus karena mengandung zat alami bernama tanin lan flavonoid nge. Jadi zat-zat aktif bekerja dengan cara merapatkan kembali jaringan usus sani meradang lan mengurangi cairan berlebih di dalam perut sehingga diare bisa cepat meredam. Selain itu, rakelantre dokter lan para ahli medis juga membenarkan bahwa daun jambu biji niki mengandung pembunuh bakteri alami nge. Saat di dalam daun niki bisa mematikan kuman, penyebab sakit perut seperti bakteri E. coli lan salmonella nge. Daun jambu biji juga bisa membuat gerakan usus yang terlalu aktif menjadi lebih tenang. Hasilnya, buang air besar jadi berkurang lan kotoran yang tadinya cair bisa kembali padat. Sampunang diragukan kembali kenten nge durus. Pertolongan pertama untuk meredakan gejala tersebut adalah mengkonsumsi jambu biji kenten nge atau pengganti air minum utama tubuh dari ramuan herbal puniking nge. Informasi puniking sane gongge Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias batu bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Permisi, paket. Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan, loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.
4: Kantin kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Ingin akan lantai mau nyerengin gongga Cynthia punikiring program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali kantor yang gelaran acara Rahajeng Bali ini king ya. Rekalan rai selain informasi wow ini mengatasi diare kantan nge ring tumbuhan utawi ring entean jambu biji kantan nge entean ring daunnya bisa dimanfaatkan untuk mengkonsumsi nge rekalan rai untuk dikonsumsi nge dari daun jambu biji untuk mengatasi diare ataupun mencret sane dituangkan kantan nge atau sane kedagingan untuk informasi puniki ring lontar taru permana kantor puniki seputaran kesehatan kantan nge yang sampun alat-alat rumah tangga bersih kantan nge pastikan api sane dikonsumsi kantan nge layak pastikan nge. Nah berikut iki rakalantar informasi atau cara tradisional ke mantan mangda uning nikis matoti tiang sarang sami membersihkan peralatan dapur dengan menggunakan bahan-bahan alami kantan nge. Mungkin bisa

nggih hari ini untuk meluangkan waktu nggih napi bahasannya mengurusi rumah kentan nggih mengurusi keluarga nggih mengurusi keluarga dengan cara menghidangkan makanan-makanan sane sehat. Tapi sebelum menghidangkan ajengan sane sehat, perhatikan dumun kebersihan alat dapur kentan nggih. Jadi wentan sampun nggih informasi yang bahan tradisional telar kegunaannya nih napi ke mantan kentan nggih durus bisa dicoba nggih. Raklantre tetap unikering program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ingin aklan raya perompat RRI dan pasar suara budaya Bali ngelatunangan cara Dewi Sita sekadi gonggak Sintia kentan getalar gonggak Sintia ngelusur mau pamit dumun raklan raya sampun telas gala gonggak Sintia nyarengin sumatan samiring ambara pemekasnya nih ring rahina sanis cara 6 September warse kali tali 6 nge mogi-mogi informasi sanis sampun ake kesobian mopi kenoh ring arsa telar kayun pamiar sesami bosan gonggak Sintia niki wenton mbok putri sanis nyarengin raklan raya ngawet ringelah jam dasa kantos jam 3 sanja male jebo asting ya. Yening wonten atur gongge dorong manut ring arsa talar kayun pamirsa sami gongge Sintia lungsur gang renang pengampura. Selamat beraktivitas rimargi yang murup pitung dasa dan pasar. Maka usalaning atur puputang gongge Sintia untuk mencarang para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

Rakyatan Rai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Igede Agung Teja Busana mengatakan kehadiran sistem panggilan darurat tunggal berbasis terobosan Kementerian Dalam Negeri 112 sangat dibutuhkan untuk menyatukan berbagai penanganan krisis lintas sektor di Bali.

Dijelaskan dengan diterapkannya nomor tunggal 112 yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, seluruh jalur hotline darurat lama yang tersebar di berbagai instansi secara bertahap akan digantikan, sekaligus mencegah respon atau tugas per sektor tidak saling mengganggu atau saling tumpuk. Teja Busana menambahkan, tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian darurat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan kehadiran layanan terpadu 112 tersebut akan memaksimalkan kapasitas penanganan bencana maupun kondisi darurat lainnya di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya?
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andung ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

swastiastu. Rai kelang rai, rahejeng semeng. Putri nyarangin mangkin iki ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring rahina sanis cara puniki nggih. Rai kelang rai, niki sampun siaga nggih pacang munggah niki kawentenan siaran Taman Penasar. Ring rahina nih mangkin niki sani mamurda Dharma Sunyantake nika ring bagian solas A lan ngelantur malih jebos ring bagian solas B. Niki sampun kesiaga yang rekelan rai ngiring piar seyang sareng-sareng.

0: Astiastu.
1: Inggih kiderane para pamirsa sareng sami sedih banget uang yang didiang. Kemekasan uneng ering acara Taman Penasar Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Astungkare ring rakin nemangkin didiang sampun jangkep iriki ring studio inggih unike. Semeton titiang keluarga kesenian Bali. Pacang aturang acara inucap. Sane kelanturang mangkin wantah kari. Ngwacen cakepan Dharma Sunia. Asapun ike inggian Dharma Suniate. Janten sampun pemargine kadi sane sampun-sampun. Kewacen dumun inggian ketembangan punike antuk pupuk sane sampun. Sayage inggian kecuma wisang. Eri sampun punike keblik bagang raris. Sarang semeton titiang riki ring studio. Nah pangapten titiang raris mangkin. Mugi-mugi melarapan nasung warunugarakan di desang yang pramukawi. Napi sane wenten kesurat irike ering sejeruning cakepan Dharma Suniate ne sane kewajan pajang kewajan malah jebos. Si

ting sejeroding pacang melaksana ingian meparidap-dap di kirin jakat. Ingih, pamiasa, jantan sampun antep petunan titiang, kenamatan titiang di kirin studio sarang sami. Nenten je pacang, ererat-ererat, nunas, penuntun ring ide dane, sani sampun wakat pascak ring sejeroding sastra aji, tansah kaler. Ngerinin di tiang nunas agung rene pangampura pet parade mali jebos wenten atau di tiang nenten manut ring si jernik adnyana. Ingih, kadia sampun nike pindah ke pemeruan yang atur di tiang acara taman penasar perempat budaya RRI dan pasar pacang kawin.

kon pakena khaneung ne teu keumah sing jadelen tot sajeu ngandi ane madan.

ngabang lantas ieu ditu pengajah aja pangelah ieu rasa sayang tresna

0: iya didupakene hane pengelah iya rasa nawang lantas didukapi neng wajakan penuh ketekan neng pelik liang ketekan neng sebete.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

ana sajroning mapuruk. Wah sanang Banman, Banman, Banditu nyatu yang ngelahang benyari dong.

0: চালো
1: ian subos aja di pekenahan elah aluh ban.

pada saling ngisi yen banyak saja buku kita sinah rasa tresnane ngelingahang ngelimak saja dening paugodan.

0: Haji, tuh, gitu nih. Sarang-sarang.
1: Sarang-sarang itu.
0: Nengoman dalar.
1: Ingat ya ramonnya. Lagu pastakian nih kan. Lagu pastakian.
0: Patah, patah, tapi malah di tiang. Sekewantan, dua neng puniki wantah. Kepaku sare oleh lembaga nih kan ya.
2: Iya, betul-betul.
3: Tugas.
0: Tapi
3: tugas kewajiban.
0: Nika sampun tanggung jawab niki ring sejroning memargi yang siaran rewene mangda memargi ya sampun nika. Nah, niki mungkin. Tapi dia bawa sana kodar.
1: Lantun mana betul lantur sana dumun terus no niki ngajak musuh kewah. Banyak ya musuh. Asih tu kan dumun. Niki balik kan dan kapan yang duro negara kewa masih. Papan pada melenang. Keyakinan melenang. Wangso melenang. Kulit de melenang gitu.
3: Napi malih kan dan mesap tekan yang metimpal. Rago kelah timpal-timpal. Bawa kan mesap.
1: Undang ni untuk mengingat niki. Ham niki. Tak sesi manusia, pada pada manusia lagi itu, ni kocok angin pemargi, orang ini yang itu.
0: Mungkin mungkin man, nanti sekarang man.
4: Iring sekarang yang mau asing ni sampun pitong raino ni kau. Dan kau boleh, kau mau goja goja.
1: Boleh boleh.
4: Ngasih saling mengasih
1: kita kan.
4: Kewah pun ada go ngejak musuh tu kata ya. Yang bin pidata yang ada makin yang bin diperbuka diperlebar nanti. Iya yang kena-kena itu musuh sekali sing dia ajak timpal kan berayo kan po. Sing jadi kau ke mantan sana ki. Kembali kan. Ke bawah Sabto Tengiro.
3: Ijo bin musuh tu.
4: Musuh tu nak si awak aku ni paling utama aku paling kewah niat kan bin. Nen dugah ni kata nak musuh sekali ajak. Timpal tu timpal, kita ini ben kewah kau nengki.
0: Kemudian mungur yang ano Ramayana,
1: iya betul betul.
0: Raga di musuh mapara Riati Tungawania Tan Madok
4: yang di awak. Ikan mau anda mau sen, tapi model. Kau kemana geng Mas Aryo Lobo nak?
1: Iya sekeluar negara kita.
4: Inge, wantang.
3: Niatang. Mila ilah nunggu.
4: Utangnya utama ne pede krodo. Toyan kau ni raga bisa mengendalikan katanya ni kau cap ke bawah mesah ni kau
1: mesah kau dalam tu
4: tak keke cara ni kau ni pangsing raga mu mede pangsing raga ben kembali satu ke awal ki balik umun kadia tu lah woi si jeruan kemanusiaan sekalane asyik kau ni raga ngidang mula sasih tekan musuh jeneng raga si bisa menasano apa raga si ni sing idang meneh raga pediti male unian.
1: Ya idang nang isakan pun maosos deki ulah-ulah ni. Oh, do.
3: Berusaha.
1: Ulah-ulah ada waktu. Nak balik asal bomo asal bomo fuat kan ke wah bertanjang batas asal.
3: Adik. Nika.
1: Akhirnya dia diingatkan kata mau puek kita nak mau tak tahu ni.
3: Nak wentana dia tadi ular wentana tadi je.
1: Betul saya ni dah pasal bahasa cocok banyak kene berjalan.
4: Nah,
1: pasti pasti ada.
3: Cacing cocok.
5: Ulian pemargi pekeni banteng kata.
4: Atine atine dasar ban miragi mirengan wentan tutur kap bisa penika pedutur mengurus sasun ki nak lingsir nak maka lawat ke ngicin ngerago pemargi ulah-ulah ni
3: sampun dan didang ulah hijab ada kot
4: ke saat bohong nomor itu.
3: Oh, tak kawan ikut.
4: Mana je orang ni, bom mau puik ke. Wah, bermain kata je keng-keng. Yang puik tu nak.
3: Berani ngalah dia.
4: Yang puik tu nak asal kata nak sing bahat lah.
1: Tuh.
4: Apa dasar lah kita kata nak mengejang tu bersebab akibat.
1: Sang tu tak kira.
3: Tapi pun dasar ni ulah kan kentan. Niki ni kan kentan ya.
0: Jati. Mewali makin malih. Yang imo yang tiang. Kadi wintan kursi asiki. Ane negakin, ane nongosin, ya ada dua. Sira nika, dengar-dengar ya.
3: Dengar si ba.
0: Dan arus asiki nika. Kuala ane ya dua merebut niki nongos. Ane cien terbang nongos ya di kursi ini tau. Wintan ulas asih kapitresnan. Wintan benci. Nah, ruang ya iri hati tapi juga ruang ini dengar-dengar. Kuala pengidang... Ngemang tongos niki salah satu nih cen jantan sampun diraga ani jujur wanta walas asih ke benci ini ke harus kutang. Harus nih ke yen benci ini yang di kursi itu wala sasi ke ya makan.
3: Makan. Oh. Satu-satu
0: nggih. Nah mawinan kadi napi cenek dari wawu sareng nang omane kan wanta iraga setate sareng aji butuh wawu kan setate pacang mengusaha margi yang wala sasi ke dengan dua ning mabinayaan wiyakti nah kewantan pembinaan punika angin anu niki angin piranti mangne iraga bersatu mawinang sampun ke surat irike ring sorning burung Garuda Pancasila ne bine ike tunggal ike
4: ucap meyak yang berbeda pendapat niko dasar mencari suatu demokrasi atas dasar kebersamaan biasa punika kone raga mau debat malu riak malu remuk malu rawas malu patepuk titik terang
0: nah
4: miyak tadi membicarakan satu topik dengan bermacam bentuk pendapat kan teman maka jangan lah pun
3: begini
4: konsultasi bagus konsultasi halus, komunikasi
3: konsultasi alus
4: ada dasar miyak puniki kadang-kadang kan proses konsultasi ini jero melebar memperpanjang bentuk suara muncul dialog itu kadang-kadang kan ada kenyataan dan sebagainya nah bahasa lumrah agak balik ya. Lebih enak dengan miyak nelu wow.
0: Dua neng bekal nih kaman tengidang tadi wayangin api je sana kesolakan ring sejuruh neng pailin ilen sana sampun pacang ambil judul inyan lakon mangda mendaging lalah manis kauripane yang teniwang patah ke desa punika dikalani ngeragam balik wayang dengan contoh tadi bawa semane wawu nih ke mesiat yang ten bisi siat napi men gun anane becek ning sejerone pementasan wayang kewantan siate nika dasaran ban keliran madan putih
4: suci
0: jerneh pengenang ngiles tingles punika lawat wayang e artine napi yen sampun kernyuk jagang reras sane kawasane jalan keluar solusi sane becek nah tanda dosi rago menggengsi-gengsian bae pendapat irago sing kanggo gengsi rago padahal mulo patut nika ikelor mulo patut anone pepinah ne utawi usul ne nah dados ne ane tiyosan merasakan ragano lebih kuning dan nyak nutang nike nah niki sane mewah mawinan dados iya gentleman ya, konten yang sampun jaga siki jumpu napi sane kesepakatin nike ngiring angin sarang-sarang yeah. Kan nike ane becek lah kira gue pilih ya pendapat agama lo oh nah niki ini aku dan ikut tadi anu batu ajak anu ne ajak besi ne mesangih tadi yo mangan yang tanya ada ngalah dan ku dia ngalih mangan prabot
4: yang ini yang mau semenjajal menyepeng rada yang ke bawah semua pakat kan ane usul di singkang boyonis dan luwong dengan ya minap wintan malih ane tiwasang patutnya nangin mawin bawah si dia yang kelir di kau putih suci itu kan perlambang jagat kan yang
0: mungkin
4: mantar yang jagat baraga menang sepat sikut neple pada di benar yang hidup tanpa konflik siang tawang
0: ampun pasti nih kan
3: tadi wayang nih Kang Santur kan karakter masing-masing ampun
0: ngelang nah ada wayang secara globalnya wintan ruang kenawan jar ruang keyboard nih kan nih ampun jadi aku kan tetap pada berpegangan jak dua benedah ada nih kangen kau kerja keluar deh benar ajak belek ya
4: mau ini juga yang negas nih tanda kutip konflik niki berarti kan berat perhelatan niki malah no pingat cawo jik bono bob yang mau buat udang yang membunyikan kita sendiri bono aku niki ini yang bahas mau garis bawah
0: lu benar mana selalu buat sing membunyi ya jadi kangen caranya
4: cukup buat omong ya ragane di jabo di desa kadang-kadang yang bos yang cocok dimimpas nih diado ganja biasa tuh alih ganja kemula kong lingkung pasti aja depo gitu ban syarat mempertahanan yang boyo-boyo tuh
3: itu man korsi tuh
0: berkira-kira jangkut tuh kan perbedaannya juga ya antara tendeman ngajak suku yang bersama deman terus dulu malah tepuk lah wat deman bayi
4: nge
0: patuh kan korsi
4: teman kalau jak dewar hati jak jiak mar kita sudah selesai.
0: Dua juga bahan itu buat dilawat nih kan kuang itu.
4: Kita marah jadi kesenaman. Jadi melimit ada sih cocok sih sih komplit kita masih naliu marin tiang aja. Bok mudah ni komplit dah kadang. Ledera ada sih Maya, ada sih Maya nak komplit masih. Bertemu
3: dia. Ajar sebetul. Sekadi Gusti Wawu Moseng yang subah demen bayu ni
0: cocok
3: marah tepuk kan subah demen nanti salah itu subah tepuk ugot dan ni kadi
1: Padahal beri sama ini, padahal.
3: Padahal beli ini benak orang
4: sesuatu. Ya, mara dengan hadan ini berdeman nanti. Berarti mara dengan hadan ini bahasa apa saya pun.
0: Betul, ya gitu. Ini udah, kebalikannya, kebalikannya itu.
3: Balik. Udah badeng jalan mulus, benar ini kok.
4: Tapi tujuan intinya itu makin karena ini ngerada segilik seguluk.
3: Ale berdeman apa?
4: Berdeman
3: ale. Berdeman ale banyak merdingah kan
4: mau kata. Iya merdingah kan Bu. Pak di pihak raga mone ge raga ngidang bodak di pihak lelene kan kan ngundul di baladone. Ika
0: padahal nak subuh tawang teh sing luwung ding ede ya. Artinya tapi nu tetap iraga ngelaksanakan tuh nah mirip kadi raos sesere sampun-sampun mekene kari tutupina ban debu ne. Ah sapua sekebede dengan dan dia penyakit
3: inggris.
0: Nggih. Nggih niki proses mangke niki becikang niki margiang. Mawina ampunan paksa ngos sajan.
3: Tadi jani
0: ten nggih. Nggih nak obat niku kan jelas leonan pahit mulus aja pahit ten ada obatnya manis to.
4: Ten ada ada mun nggih.
0: Nggih. Ada yang lawo-lawo apa man nunggu weko yen ayu.
3: Weko. Lah nanya ning di waduk dewo.
4: Nggih. Ulah-ulah kan. Utama mangke kan mesane aja berkompli niku harus mirang masih dek itu tuh.
0: Betul bo orang cara sangiannya jak tiup ke kengken mantep
3: mau balu
0: ngalah do
4: yang belum sih ngalah berarti tiup kau dua fajan tiup tuh belum
3: tiup
4: lemah apa tiup tuh
0: tiup gelma orang mantep kadang-kadang wenda tuh ke
4: orang teman dia bangun bicara
0: marah-marah lian baju we bo kadang musik
4: memang ada satu kritik membangun dan ujaran kebencian itu kadang-kadang ternyidang menerima otak
0: jadi yang
4: mengkritik sifatnya kita terima ujar kebencian yang sifatnya kalau makin kita tidong-tidong
3: karena
4: sastra A atau orang B orang itu
0: mungkin
4: cara untuk mengendali yang bersekan ujar kebencian yang kita terima
0: yang dari pihak aneh kenten mewah mungkin diraga mungkin lawan main nih ampunan remote yang lah peka pidan itu ning yen jeneng miso peka kerasang jeneng miso peka liwat sing kena kak nukang jeneng miso peka singkat kikin cara pengnya kena narakana tenampi dah
3: kula ni miso ni kok tetap ya kene berusaha miso
0: miso iya ya pedih di diana
3: gitu tadi
0: ane tuak irago ni ke miso irago bo sing nampi pocol uling sekat nikel tiang suat miso
3: oh. Berperang ke Dijan
4: ya kan ya. Sekawan. Iko kan mesti kenyal nih miso peka kak singal
0: ribon. Sing kenal.
4: Patu masih ada dong cuma pian kan dengan mas bilang mati nyut di duka tu. Miso nak sing sing masaut.
0: Nebo mati ya
4: dah. Sing bongol.
0: Oh nak bongol.
4: Pemuput di telabah bakak dah dong tiang ni mau sajian ni.
3: Kalau yang man miso terus ya man dosa masih.
4: Dosa.
3: Yang sing dingin.
4: Leh man.
3: Yang sing ribon.
4: Betul.
3: Sangat.
4: Mengani sendiri.
3: Bawa dari drop.
4: Menjadi patut jadi yang mau baju lah dan mau beli ni. Bawa kerana kena kita.
3: Baju.
4: Jadi tadi baju ngan masalah nak. Zeran badan tu
0: belum. Mereka bodoh.
3: Pasti lu orang pasang mau baju.
4: Ya lu sing baju biasa kan.
0: Ingat ingat
4: pada madu. Kita dan
0: binle.
4: Ingat ingat kape yang sama dengan pada manusia. Ingat wah manusia ampun agamo kan lo.
0: Betul.
4: Tanya agamo pemulingnya di manusia.
3: Manusia.
4: Ya lu jele mo jam. Tios tan mo.
3: Jelek kena gede mo. Warno ini kan mau mekado indah peran ini kong ye. Warno isangan ye. Nikom pelayan yang coba ya. Irago yang di jalan yang sing warno warni amat. Paling alin. Alin bungo.
4: Yang nanding cepet sih bungo saya ya. Benar bokao ya kuning bungan. Niki gaji kan. Warno bisa mengakibatkan suatu pandang bikin kita punya pikiran berbeda. Padahal ragu sih kayak tahu tujuanmu baju. Jadi ada nak mengkritik kadang-kadang yang tiang saya sangat sih ramah salah tampil sih kritik berarti kalau ada orang mengkritik kita berarti dia itu lebih tahu daripada kekurangan kita muntah gitu yang
3: oke okay. Berarti terima kasih
4: kalau ya nak dikikat pas lebihan kritik nak bisa mangan
3: pun bisa
4: semito kenyam makin mungi itu tiang lebih biasa di belakang dunia ada arah tiang sih ngeramang baca nasi mengerti sengcer
0: tahu wangsit nih minta temu menemu gitu
4: tapi sih kayak gini tapi ragu dari perhatian ragu tuh
0: kan kita
4: sedih kelihatan jelek
0: itu sastra itu
4: Nggih, iki
0: kene satra iki.
4: Artine ulah mesti. Wangsit imitate manemu duka.
0: Duka
4: sebab imitate pati.
0: Mati
4: juga ke panggo.
0: Wanta yen tidak singo kan ya tanda musuh raungan
1: bunyi singa ya kita singa ada musuh kene kong ada singa ngalah ya in musuh tu
4: dia malu ada jasakan memedih je sana
1: pun ada
4: no lah di bibuan dan ne kali tu kene
0: RTD pun iki ane kebedar wawu indek pembinaan warna dengan dan baju punika kan kulit
1: kulit
0: nah warna punika kan kudang-kudang warna patah kadireng rasa dan sad rasa yen pun pernah bang ngejang kuning padotne kau barak kangen dan lain sebagainya nika ina ada dosa dengan dan ya nah memadu warna yen yen benten warna asiki jag barak gen utawi kuning gen utawi putih kan dan ina makin ngiring nika angin keindahan yen ngiring si jeroning baju makin nika kulit kulit nika kan ada dos jang yen sampun sang yang atmo sane ke kaput ante kulit nika napi je kulit ne sang yang atmo tetap wanta tunggela siki dengan dan nah mawinan nika ke simulang antuk sang yang acintia nak melalung tenado karuan loh wani nika
1: gedi
0: nah nika mawinan nirago yen nika bakat iya gang jak tan suwud-suwud lah kar ngeya gang nika nak dedemenan pada len nah ni yonin manusia mabinayan Winter Nago Yoni, Ganarwo Yoni, Dewo Yoni, Napi Baleh Nelianan dengan dan. Dan Nika makawinan kewetuang, Nika makin kecinayang, Rinsi Jerning, Nika bergaul, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tidak membenci satu sama yang lainnya.
4: Nah, jika mau kita kan dasar pengalaman, dengan dan
5: deh. Ini teman, jadi yang itu kan bakat rawasang, bakat rawasang momede, bakat rawasang, prakat-prakat.

lantur ka diwacana ni de malih anak eling sita cenah. Ane sanang dadi peingatan dini di gumine sing jadelen tuah kemanusane.

kawinan manusia dadi pengetan ereh ning tetujuna tuah patuh patuh nyentuh mekejang.

tiang tetuak-tuak sangiang agamu ngalihkane madan suka sekalene suka neskalene.

lantas buen yani membalik dini dadi manusia tungos mepurukan paukudan ane kehadanin punar bau pangkuda kaden subuh mai dini dikumini.

Rakyat dan Rai, pemerintah Provinsi Bali telah memasukkan alokasi anggaran program bantuan insentif bagi anak ketiga Nyoman serta anak keempat Ketut ke dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawapunia, mengkonfirmasi dari aspek perencanaan maupun penganggaran, alokasi dana program pematik ini telah rampung disiapkan. Dijelaskan pada tahap awal implementasinya, insentif senilai Rp800.000 per siswa tersebut diprioritaskan bagi pelajar di jenjang SMA, SMK, serta SLB di seluruh wilayah Kabupaten Kota Sebali yang merupakan anak ketiga dan keempat. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

yang lantas itu numbuhkan rasa olas asih ke sayang sayang sayang kapan pukulan.

Enbon carane pangsido nyayangeng paukudan sejeroning numukang rasa tresnane kapit.

Using je kabining sesamen manusia pada duen tegadang masih kabining itu wih permane sakelwir walungan itu.

sekatah ngane ada dini digumine tuah Kardin sangkan mahe kriyani de sangyang pramu wisesa.

sang yang atmo subo demeng numuhan sekancaning iduk dini digumine.

Pilihanmu untuk keagungan itu saya kesayangan itu dari sarwo berani jalan itu tuah pangu bakti angon serahnu.

serang menteri para asih punya bakti imuhi lantas tersenonedo angon nyuwi linih lingih hidup sang yang

pinake srana sejeron bakti muji linge kidul srana tuah abaya dana.

sini duh nyengar diang dini digumine nah rasa takut kapan jatmuannya tiosan apa benglah rasa usil di

makin ketegasan oleh itu anak lengsir pati uripin tu jening do pesan jalanan.

Bani Dewo meh-meh sida lakar ngentas ngentapan keadaan bawo karena mune suka doh kita.

dah pina kewet pewaliana tua. Ring lingi kita sang yang widi, ring kita sang yang acintil.

dumadak dumadik nyak saja kapening tetujone moksartem jagat itu sing buin samsara mubulang budang bading mai kejagat.

Terletak di daerah Tampak Siring, Pura Tirta Empul terkenal dengan sebuah pemandian yang dialiri mata air. Umat Hindu Bali sering menggunakan tempat tersebut untuk menyucikan diri atau meruat diri. Banyak orang yang mengantri untuk bisa berdoa dan membasuh dirinya dengan air yang mengalir dari 13 pancuran di pemandian tersebut. Tidak sedikit pula wisatawan dari luar Bali yang ingin merasakan sensasi penyucian diri dengan air dari Tirta Empul.

0: Men-men kengken maman.
1: Maman.
2: Panas, panas jagat emang gitu. Sisi sirap kebus. Di tengah nyanget yang tisnya. Kebusnya. Cuaca nih. Sami takon kebus-kebus ya.
0: Maru kebus, maru panas, gumi ini gelur-gelur. Dijo di pemimpinnya nah. Tentang alam.
2: Adi sing tuan hujan nah.
0: Pemimpinnya boleh kok.
2: Amat ya. Gitu. Nah, cara ngakeh.
0: Cara ngakeh.
1: Celah bingkah di batan biu.
0: Artinya?
1: Gumilingah hajak liu.
0: Oh.
3: Lahan pane, lahan pasu.
1: Duduk-duduk enten di balik.
3: Ado kene, ado keto.
0: Ceruk-cuk, ngamah gedak.
3: Enten.
0: Nggak tau mulu mama.
1: Orang-orang tau mah, gen.
0: Beh, bau tiang miragiang. Bagus di Haji, eh. Pih. Ada dupa, ada dipe.
2: Oh, iya.
0: Dupa, dipe, dip, sinar.
2: Iya.
0: Kempun suluh. Iraga mentas petang ni yang tengah bawa suluh. Tengah tepuk napi yang ada ya.
1: Lah, ya. Orang song badudah bakat cebur mesin.
0: Dia song badudah. Dia kayak yang baca nasu magenis enceh.
2: Bing, nah.
0: Nah, winang. Perlu suluh, suluh, weh.
2: Loh, galang. Pakar ya, perlu jaga perlu kalih nak lo panggil galang
0: hitungan mulu kita mulu sune
2: su
0: su masih luwe
2: nih
0: di ke sinar nah. Yan mari kanang jagat raya latri ikang jagat pina ke dipe wentan can bulan
2: nih.
0: Lan bintang
1: nah.
0: Surya dalar yan petang ikang adnyana.
1: Tapi yang en
0: sastra,
2: loh, sang yang sastra.
1: Oh, Amerika dah ada sastra.
2: Nggak, main wayah.
1: Darah galang.
2: Wayah, bagi jemaat.
0: Tapi tak nawang tahu kan macam. Nah, niko mawinan. Napi sene kewadari wawu sami. Pacang rerah mangde pemargi ni dia sang yang atmo niko. Mulus, tulus, becek pemargine, tan wentan kapiambang, nunggal ring ida sang yang pramokawi, ring ida sang sangkan paraning dumadi, suka tanpa wali duke.
1: Nah.
0: Suka tanpa wali duke. Yang sampun suka tanpa wali duke, jantan sampun tan punar bawa malik dan samsara, bulak balik menu mati.
2: Idang ya kal kita.
0: Niki ane rurok, kan urung keni antok napi idang mawinan proses niki makin margiang. Pemilinging sang yang ngaji napi sana wabu kewacan oleh ibu Made Murdani. Haji ini ngecen wabu kan nika sana pacang kaduruk.
2: Jadi.
0: Nah nika mawinan. Dari kalani ngemargiang sampun sana ke bos ulas asih ke. Wintan nika. Ah imse. Ah punika boya.
2: Noro.
0: Noro. Boya. Noro.
2: Yeah.
0: Imse. Ngematiang. Yeah. Membunuh. Tidak membunuh. Yang sampun. Makin diwintan kadi kesepakatan kadi asa punika. Makin pun api. Taris. Tidak kemagamu indu. Siwa si dante derwe dengan dan. Sane wantah gumanti setata. Rikalani ngiraga meyadnya. Tetap perlu pengorbanan pun itu duwi permana, eka permana. Nah yen sampun makin pemargine pacang meyadnya. Tulus sane kebaos galang kayu ni tan brahmantia. Ngematiang tan mendasar brahmantia. Nika sampun weweke memargi pacang ke angin piranti yadnya. Duaning satwi ke yadnya kinaranan yen sampun kedasarin antuk kayun sane suci dengan dan ya.
2: Wanda mengahri narma caro benegar.
0: Nih.
2: Yang pernah ke yadnya pati kau nang dengan dan.
0: Nah. Ani tendados kan ngematiang ulian dasar kayun brahmantia.
2: Menci.
0: Membenci. Upah iya jele je bika kedaga jak matiang ya. Nah nika pun menghilangkan hak asasi manusia ke niham. Dengan dan. Nah nika mabuinan. Nak sampun jak dewa ratu nyen pican ide sang yang ngaji agama ring kauripan iraga dadas manusia iraga tiang niki teh sareng semeton menawi kari durung dan ya
2: yang perang batu yudok kan manusan ten manusana padahal perwatak-perwatak sifat-sifatnya kita bunuh.
0: Persis.
2: Itulah seintinya nih kami.
0: Persis. Persis. Yeah. Tegas. Wacana nih dia bertaruh Kristus. Ini Arjuna. Deh naki bukadi nyingakin. Jawaban Bisma tua kaki yang adine,
2: nggih betul.
0: Gurun adine ane mulu sanang baktinin te begawan rune,
2: nggih.
0: Dete kayunina dite. Dete pandang jangan itu dilihat. Idewo meperang lawan musuh ada dadua di peperangan musuh lawan ruang ruang wenang ayomi musuh wenang kalahan. Nah jadi sing je kaki yang idewo ne ane nyata cingak idewo to ane sanang ilang.
2: Do cingak kaki yang idewo.
0: Do kaki sifatnya. Mapan dia ada di pihak Korawo. Korawo ane sampun ngelarang adharma.
4: Berarti niatan musuh diulas asli. Wah masih yang sen terletak aja sifat malu.
2: Jakti man.
4: Ya, kadang nak ya kau ini terpaksa. Kadang nak long awak ada di sisi tengah ini tunggu asli bersih benar di tunggu asli kata ya.
0: Nah.
4: Kadi dah bukan Rono kadi buat sabu tu.
0: Benar, pantas luwong. Benar dodonan ide bagawan Bismo nak saja dah sila tenuneng dengan dan. Karena benar terus yang pantas kau yong di Korawa. Yang pantasnya darmone ke penawa.
4: Wan Rono kerpo muka jangan di Korawa. Sini masih pantas.
2: Tuh. Nah. Artinya kadung menikmati hasil-hasil yang negatif.
3: Enak.
2: Otomatis pemikiran negatif karena beda pas.
0: Pas.
2: Jadi ingat yang satu dengan seorang Brahmana mempikirkan macam simpang itu. Oh itu boleh ke Bogor itu. Kengken kantor jangan begitu itu mulai barang-barang itu. Barang yang lain aja kan mungkin panci itu adalah. Mulai beda ternyata yang ngasih ini orang pencuri ini kan.
0: Hasil pencuri.
2: Hasil pencuri ini kan.
0: Padahal kan di Bertaruh Kresna. Itu sang Kresna kan dijamu. Ada di Nebogo. Ane jakwah oleh itu sang Duryodhana. Dan kaya nih.
2: Nah ini kan.
0: Ering itu. Ano. Sira kedene. Ane perota.
2: Widuro.
0: Widuro. Toto mana nak? Mana anu mak wayangnya mana Prabu Widuro.
2: Bakal mau mekidian ke tiang dong sing kene keto. Ne last yang mekidian ji mangkito satu ana. Dan
3: ampun kas.
2: Oh begitu ya tuh.
3: Ye nang. Ji panik kan lala.
2: Ye nang wang isir mekidian mana buan adok. Adok ketentuan asem. Peh baru dibikat bang ide hanu.
0: Legos lo ada ne.
2: Legos lo.
0: Gua aja saja yang sing legos sing lo.
2: Jadi itu mana
4: murang ge baro jan nusuk jan di binaan ke nusuk. Kulit dasar sing nawang.
2: Satuan mana?
4: Nge, yang sing satu apa satuan satu rado. Kalau misi lantas.
2: Gitu ya.
4: Kebetulan awak mula sang yang ngaji, yang sing sang ngaji, macam sing tepuk pemerjalan sah pun. Tiang masa yang lampang maha berata di saat yang wayang tu.
2: Pish sombong.
0: Yang mana lampang maha berata ada ramo di tuan.
4: Sing contoh-contoh sombong di tuan.
0: Ah, dewa rasa.
2: Jauh lampan wayang.
0: Mulu niki nak.
4: Adi pedih.
0: Dalang alih sensasi mulu.
3: Oh, berarti.
4: Jadi Mahabharata.
2: Kreatif, inovatif.
4: Mahabharata sebuah biasa orang Mahabharata. Biasa. Suatu semua cuma jadi pak.
0: Duh. Di Ramayana ini ngelampang landasan anu sang bimbing alih di duka mendalu udah jadi.
3: Cengwi ada itu man.
2: Apa kena suku somoy? Yang ada yang nagal ban baci nasu. Apa angan walas tu pelajar aja makin tu.
0: Doh.
2: Kita suku
4: somoy. Apa isen suku seman satu soto somona?
2: Oh bodoh ya.
3: Ya. Somo. Somone sedite tu man.
4: Semari bah tau. Artinya gini, yang saya nggak pulang petang malu, cara nak ngendak iya, lalu bak malu pang tingak. Nyanyat nih,
2: berada
4: kunjung ada pon tepuk akar nih. Kekian bawa berjani pangkalan jat tepuk. Sina suci dah sing mungkin.
0: Eh,
4: dasar bicara gua kan udah sing bisa.
0: Geti-geti kau dambe gulinge melawar paku.
4: Arti nih pun
0: geti-geti engal-engal. Godam gunemang satuan. Bebeda ane beda di gumilan satuan. Gu gumiling raos raosang. melawar, lawar adokan, tuh bune, lan geburang adokan ngadukan, dia ngadukan lawar, kan pasti harus madok makanyang. Yang subuh bakat lan desangan benar tuh pakukuhan lawar paku, pakukuhan dah jalannya.
4: Paku tu kan apa aja macam no demen nanti yang lawar mungkin di dua kandungan sing benar secara sudu luwung
0: sini lawar. Cuman belum lah gaya dukang ngadokan ngadukan dah.
4: Aduh apa? Udah nipal. Ini ngaturun di lawar dah oleh kita
0: dan ayu. Lawar anu eh don lumbon. Tuh madan lima nih subuh melimo basel
4: man. Saya jangan lo lega sini. Tapi pas lihat bang lu sana je. Mas lu ya bang apa gitu?
0: Yang cereman belum ngap ngap dengan madan darmo caruban. Jak awak man ngadukang dijukut apa mak ada jaga jejahan. Mapan lima man itu no subuh melimo basel.
4: Dan malu dijaya kan mati nyak nih.
2: Ada udang saya pakai.
4: Sing bukan salah udang. Anggal udang gel man.
3: Jadah man.
0: Nah teman mengenahan itu kan tuh PR tuh hijau dah diabot dengan ya
4: nanti yang binaan kenengil meletak teman ada yang keber keber men satu bawa se daging sang yang haji
2: ingat patut
4: paling kan nak lingsir nak mulu utama saja ragu tu dah di manusia tu no bentun lah belu kan sudah di belajar yang betul no jauh kuang doa puisi yang mau untuk buat uap
3: maro nak orang kuno sikit sebuah kuang man.
4: Nanti yang orang yang agak pedidi je kita mudah-mudahan nih lebihan bisa nagingnya dek.
3: Jadi kan subuh ice no kena donaling sir
4: lawat
3: buku itu jadi lan bareng-bareng jadi nunas.
4: Berarti si buku nunas tujuan jalan tu. Saya yang ngaji cerita dai.
3: Jadi kan odah lang jadi mana? Nepet odah lang itu sang yang Saraswati.
4: Nepet sang yang Aji Saraswati.
2: Nepet sing nepet kok.
4: Nepet sih dia nepet.
3: Nada nada tu.
4: Nepet nemuang. Lainan jagat.
2: Tu ada yang orang.
3: Siapa anu nak setia keto nepet niko
4: nak. Ada si nepet.
3: Nepet.
2: Baru ada maco yang mau maco. Lebel love gitu.
4: Baco ke menyar menyar menyar menyar bengkel bengkel baco.
2: Ini kuasanya Haji.
4: Lagi desa lau desa dia menyar tego tujuh menyar tege itu.
3: Nah neng niki sang kawin ampun patut niki nyurat tapi neng wajen niki kita.
4: Moce
3: dan pedas dan tiang ya dan pedas ban nganu ngonek niki sastra
4: niki depes pedas dan man mbok depes
3: nak ngenah ya bara aja biru to man
0: sekan oh sang-sang yang Aji Saraswati mangdo irage nya tetep telep utawi antang lajah simulango lantasan antu anak istri
3: jegetik
0: doh nyen sing demen kena loh jegeng do je nak muani nak loh pasti demen masih nyingakin doh.
4: Ya kene undo keken payah saya banyak latik tu. Berarti sing ten pen sing ngaji tu, cara mepayah pasti perlu apa tu? Nek badan pesaluk mau kulit mau.
3: Apa ada anak?
4: Iya, yang muntah ada teman yang ingat mungkin mau bisa ke sing teman ingat ambas gitu tu. Berarti sing bisa ngon pesaluk dan doang.
2: Liu angwan teman degumi ne. Aduh angwan raksasa.
4: Berarti ya raksasa itu.
0: Man. Angwan dewo. Nah, penganggo tu. Nak men apa dan
4: mencerminkan
0: mencerminkan suatu menjalankan tugas
2: perwatakan
0: mekejang tu nak aban-aban dan itu ada cara diwaji ni tu di abian base jak awak itu mana mabusano jak panus
4: tapi yang munel mana awak banyak bagus
0: ni yang kapeng jaga melakang aja ada jak yang jak bujuk base membebras burusan pada jodoh tiang tu. Ada bincang tu nyamuk tu dimengui Pak Madiasa patuh tu. Jatuh diang ya.
2: Liwat di kafe sekarang si bau gitu. Tentu
3: dapil hentan ke tubuh di titik.
0: Nggak enak mulok hentan. Niko tendadang ngilangan. Niko malih kembali ke perwatakan Ioni. Wentan balik yang nganuang ngapain ngaturin Dewo Yoni, Ganarwo Yoni,
4: Naga
0: Yoni, Raksasa Yoni, Makomewa Sanlianan. Ya nampun Raksasa Yoni kederwenang. Jaga mungkin gaya ini gede-gede nih nengteng nih bat-bat. Yo bang, ya raja ngaturin jadi ngok boh.
3: Oh. Wentan gak enak.
0: Wentan gak enak gitu. Ya nak putrung lah.
4: Pantas anut adol itu bisa dongot kan?
0: Nih.
4: Belum anut raksasa negara berbat belum.
0: Ya bang. Raksasa bang ngajak nyatu. Ana sira ratu di biar ngejak apa lu jangan lain.
4: Singkat. Nah. Singerti, singerti.
0: Ila gue pemisum.
2: Ini nalang nges tuh.
0: Yang?
2: Ini nalang nges tuh. Gitu sama.
0: Eh nang oman. Kok yang putut rogo kan?
4: Itu macam-macam di tiang-tiang sih. Mak kayak gitu. Biasa nalang kerusun dia.
0: Dah. Waduh. Yen umpama yen dewo yoni jak meneng-neng jak dijo jak le yen kerewan dewan lain bini ki le yen kerewan dewan
3: petiosa niko ajak dewo yoni ajak dewan dewan niko
0: petiosa niko
3: kenapa pada geng dewo pada dia patuh niko
0: demen maturan bin pemaaf gede nyunyur manis raose sumitone
3: jak
0: nudut manah itu alus
4: ngelanganin berkuatnya
0: yen ganar Arwoyoni umpamane jak ajin sing sekolah di sekolah seni mirengang ningahang di kaset itu jegengal bakat panu tinggal kita tan murut dijadijer jak alun ke batang limo jeknya agam tandang tangkap bakat tangengal gitu
2: nonton tali limo
0: ne coba jadi nago yonin nago tur kan lelipin ilet
2: kekuatan kan ya
0: bonglah ruko jak bisa ngideh ketimpalin
4: ada surat yang
0: kalau jadi kengkeng carane bang sing ngidago dari musuh dari yak
4: musuh di parah di awak kita nang rasa
0: nah iya nenek ganar boyoni itu bang ya di pesantian perlu gak ibu peragat bebat ibu peragat do sedang ngidago megae lantasan gotong royong nyebit tali terngai klakat jek megendeng di seng dari kita nah jadi pantasnya jadi benar aja bo kalau pantasnya
4: iya semua aja tunas ledang aja. Naga Yoni, raksasa Yoni, dewa Yoni, genar wo Yoni.
0: Yoni, raksasa, bah, tu malu ni lena.
4: Apa dah ni kerja?
0: Tu Yoni manusia ada karakter, memang kelahirannya begitu.
3: Dan
4: pancawan ni kita udah orang pilih ke
0: Yoni Liu kerana bet budu ada datang daso kerana terus sab yang
4: awang limo ngangon
0: benda. Awang tu malu lah yang
3: jadi. Apa lah teman kayang nengigel tu pepeswa.
0: Jadi bet, balik benda berakhir. Ia nak nago Yoni kengkeng teman kita pasang biarkan. Halo kabar tu. Ia bertepuk tu uli uli kangen kerana awang. Dan aku ngaji nala aku pasang bertepuk.
3: Tembok ada jalan.
4: Kena kena yang masalah raga mepue.
3: Tak tembok.
0: Ben kamu aku tu.
4: Iya,
0: mana kan?
3: Yang ini. Tembok yang ordo.
4: Tapi di satu sisi satu pihak kadi pemagadane jero. Kenapa yang untuk ujang raga mempertahankan daging lumut
0: ni? Menang ji, mana jak ben?
4: Dah memanas ji, dah mana ji? Menang ji. Pokoknya perdamaian itu pasti akan terjadi tu. Pasti akan terjadi perdamaian.
3: Kenten damai jakonya.
2: Aden kenten suksman sang yang sastra weh.
0: Nggih.
2: Tunas sang amak yoga kideng sekalo yen nyidangi di dewa pajang muan yang menang kelepasan yoga teka ende bumi.
0: Yoga sandiasa ne. Walau yoga sandiasa dasare ban karma sandiasa sing dadi besik imak dewa.
3: Isi sang duka sangcut mereka.
0: Enggak yang itu
3: ada.
4: Yoga sandiasa.
0: Karma sandiasa.
4: Sangcut sandiasa.
0: Kartika sandiasa. Mana denging sari itu.
4: Kartika nak bungo tu,
0: ya,
4: leh ulian bunga
0: ini, sasih Kartika kapapat,
2: ya, asalan pun tajap saya yang Suryo ni.
0: Oh, ni aji ke bang bertanggi jauh kan kita, orang kita kasihan dia duduk di sini kiri. Nen malu bincang tak ada gaya bin,
4: mengalah pun api.
0: Lakar mencaru ngersi gana. Bisa gak sih gini dia?
4: Menjadi mungkin kalau pangkat gitu mungkin
0: pangkedang malu muntuh. Nah, jantan sampun iki para pamirsa sarang sami kirang langkung untuk ditiang beli bagang daging gaguritani wawu duaning dasare untuk sami niki semeton ditiang ketunaan. Nah, dan lali ditiang lunas agung rene pangampura pembangat pisang. Mugi-mugi jasa hidup sang yang widiwasa, hidup sang yang Haji Saraswati ngicinin tuntunan lah makan sida acara derwe nepuniki memargi antar tur sida raris wentan pikenoh nyane ya diastun de amatre. Ingat kerja sapunika di tiang lungsur mupamit saka ngaturang pramesanti. Oh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

sedikit berarti aksi ukiran pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

Порання пітонкорі, мамочі, асо.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Perwakilan Rai Kanton Kesarangan untuk Putri Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Perwakilan Rai Niki Wesan Wau Sampun Miar Sayang Taman Penasar Sampun Teler Niki Nguncarang Puja Trisan Yang Ye Ringgalah Jam Roras. Nah mangkin Niki Ring Titiang Ring Rahina Ayu Teras UMKM Sane sampun iki siaga informasi rekelan rai ngenenin inde harga kantor strategi pemasaran SKPO. Nah, siren iki sane sampun pernah miarse yang SKPO. Nah, minap niki ingin tahu lebih lanjut kenten iki rekelan rai sekadipun napi niki penentuan harga kantor strategi pemasaran dari SKPO punika. Iring makin piar sayang rekeran lahir ring teras UMKM lani lantur malih jebos pastika wenten tembang-tembang Bali pilihan sane pacang nyaringin iraga sarang sami ring rahinane makin ngeh untuk beraktivitas ring metemu niki rahina purnama kapat ngeh nampi jak aktivitasnya nih dibagi stato lancar rekeran rai layan informasi ngenenin indi UMKM puniki preside keanginan nah pepelajahan anyar kita nih majang ngeri iraga sarang sami. Rekalan lain santukan sampun galah ngiring niki biar sayang sarang-sarang feature ngenenin indik harga lan strategi pemasaran SKPO.
1: Usaha tanpa persiapan akan sia-sia. Inilah yang dihindari para pengusaha UMKM. Maka dari itu, setiap mereka akan membuka sebuah usaha, mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan matang. Membuka sebuah usaha, selain mempersiapkan fisik, mental juga harus disiapkan karena tidak mustahil produk yang ditawarkan tidak dilirik pembeli. Inilah mengapa strategi pemasaran menjadi faktor penentu selain tentunya keunggulan dari produk itu sendiri. Hal inilah yang menjadi atensi dari seorang pengusaha SKPO IGD Pari Marta Yoga. Sebelum membuka usaha dan membeli produk yang akan dijual, ia melakukan riset pasar. Setelah melakukan riset pasar, akhirnya ia memilih untuk memproduksi es kelapa dan es jeruk atau disingkat KEPO. Pemilihan es kelapa dan es jeruk ini didasari dari berbagai pertimbangan.
2: Kenapa memilih kelapa dan orange nih ke? Faktor utamanya napi memilih bahan kedua bahan nih ke?
3: Kalau es kelapa sendiri ya dari sebatang kasar segala usia dia masih bisa masuk dan es jeruk pun seperti itu. Cuman yang tiang lihat waktu itu orang tuh masih menganggap rendah. Masih kerasa di bawah lah istilahnya.
2: Oh gitu.
3: Kan biasanya kita beli es kelapa pasti pakai plastik. Ada pipetnya. Nah, orang kan nenteng itu kayaknya gimana kesannya gitu. Nah, itulah yang kan. Yang kreasikan, oh kenapa ini tidak kita naikkan kelasnya. Ini sebenarnya minuman ini pasarnya sangat luas. Ini yang ini. Kalau pasarnya nggak ada, habis itu cuman yang cara pengemasan dan cara pengenalannya ke masyarakat yang kurang ini, yang kurang ini. Jadi masyarakat sudah ini tuh udah bagus tapi dia ada ngulang itu yang dilihat. Nanti yang mau coba aja branding minuman ini kita perkenalkan dengan branding. Padahal isinya ya emang hampir sama dengan gini, cuma beda dari kualitas sama branding gitu.
1: Es kelapa dan es jeruk yang diproduksinya memiliki beberapa varian dan dalam pembuatannya menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas.
2: Oh, yang kelapa asli yang dipakai yang Pak Denge, jadi dia memang tanpa gula ya?
3: Tanpa gula dan payas.
2: Tanpa es.
3: Pure air kelapa.
2: Nah, kalau ada yang pakai madu kan?
3: Untuk saat ini belum sih.
2: Belum.
3: Ya, karena nanti kosnya terlalu tinggi kan? Terjangkunya agak gini ya.
2: Iya, benar-benar. Nah, empat varian nih, kak. Ada original coconut, ada original orange, ada kelapa orange, dan juga KEPO kadu.
1: Sedangkan untuk harga jual es KEPO-nya bervariasi.
3: Kalau ada untuk yang original Corona, original itu kan varian yang standar kan. Dia ada masih dia untuk pertama kali saya launching itu dia di harga 5.000. Sekarang udah ke 6.000. Kalau untuk Lapa Orange, emang dari awal launching saya jual di harga 8.000. Sampai sekarang pun
2: masih sampai sekarang masih tetap.
3: Karena percaya dengan mitos angkat 8.
2: Kenapa percaya dengan mitos angkat 8?
3: Juga kan, itu gue kesinambungan buat orang.
2: Oh begitu, biasanya kan banyak orang yang 9 itu angka paling tinggi.
3: Sebenarnya memang paling tinggi, tapi ada putusnya di bawahnya.
2: Oh gitu. Jadi percayanya angka 8 akan putus-putus rezekinya gitu ya Pak Dini. Astaga. Itu yang kelapa orange ya Pak Dini. Kalau kamu ada?
3: Ibu kadul saya jual di angka 12.000.
2: 12.000. Karena dari bahannya sendiri.
3: Bahannya
2: ya,
3: sendiri yang sudah agak tinggi dia pilih.
1: Untuk bahan baku produk buatannya, dia ambil langsung dari produsennya.
3: Kalau untuk bahan, kebetulan saya memang sudah bekerja sama dengan petani lokal, kayak dari Bangli, Tabanan, Karangasem, jadi mereka sudah menjadi. Mereka tuh sudah tahu sama bahan yang saya pakai. Untuk kelapanya harus seperti ini, keluarnya segini, gak boleh yang gini, gak boleh terlalu muda, gak boleh terlalu tua. Jadi mereka sudah biasanya.
2: Aman sih. Aman ya, ya. Untuk bahan baku aman ya Pak Dia.

0: ada standar sendiri dari bahan baku yang Pak Adi pakai, nge? Biasanya mahal nggak beli dari petani langsung ke Pak Adi untuk bahan bakunya itu?
1: Enggak sih, Bu, memang sudah agak sangat. Jadi sekali bisa kita seperti itu dalam buat sekali ini. Sekali sekali seperti itu. Langsung dibawa.
2: Banyak sedikitnya pembeli yang memesan produknya tergantung ada atau tidaknya acara besar.
1: Tergantung juga.
0: Tergantung ya.
1: Musim ngaben banyak. Kalau sangat mau ngabisin pun berapa seminggu itu kurang lebih hampir sekitar 200 kali pengiriman 300. Hampir 1000-an.
0: 1000
1: kelapanya.
0: Kelapanya aja. 1000 buah kelapa tiap minggu, 2 hari.
1: Dua harian itu sekitar 300-an.
0: 300 kelapa itu 2 hari. Berarti itu kalau seminggu lah, 1000 ya, Pak ya.
1: Bisa 1200.
0: 1000 sampai 1200.
2: Guna membantunya berinovasi, baik dalam proses produksi dan penjualan, ia mempekerjakan beberapa karyawan.
1: Kalau udah pemilihan dari bahan baku awal, memang udah saya serahkan ke jadinya nanti untuk mereka lebih di proses produksi.
0: Proses produksi.
1: Jadi yang ada yang bertugas di bagian produksi, ada yang lebih sama ke manager outletnya, itu outletnya itu gitu. Kalau dari bahan baku sih mereka udah memahami kelapanya gini, oh ini udah agak keluar, udah agak keras, mending dibuang aja.
0: Berarti nggak tidak dipakai.
1: Tidak dipakai.
0: Nah untuk kedepannya nih Pak De, seperti apa sih? Apakah nanti Pak De punya menu-menu baru Niki yang akan di-launching, atau misalnya ada ide nih kelapa dicampur apa lagi gitu misalnya? Pemikiran seperti ini kata Pak De?
1: Kalau inovasi kan sudah pasti harus mengalami juga rekan-rekannya. Maka itu bisa tenggelam sampai inovasi. Jadi emang sih kita mengembangkan sekarang lebih ke sedang mulai mengembangkan varian jus. Jus yang memang kita pakai kelapa semua.
0: Jus kelapa?
1: Jus kelapa, habis itu jus buah juga teh. Itu memang, tapi dari airnya memang kita pakai kelapa, ada pakai jus.
0: Tidak pakai yang biasa?
1: Ya, ada dengan kebandingan tertentu.
0: Saya penasaran nih Pak De dengan jus kelapa. Saya belum pernah nyoba jus kelapa Pak De. Biasanya es kelapa aja.
1: Itu kalau jus kelapa gak berserat sih, Ben.
0: Oh gitu.
1: Tapi yang saya buat tuh kayak misalnya jus apukat, tapi tidak pakai air. Kita pakai air kelapa.
0: Air kelapa yang dipakai. Berarti tidak memakai gula tambahan ya Pak De? Gulanya itu dari air kelapa atau tetap pakai gula tambahan?
1: Itu dari request dari.
0: Oh, dari request dari ini.
1: Mau sana, mau yang reguler atau yang misalnya reguler, nah itu udah ada gulanya sekian, susunya sekian. Dia mau ngopil dia ini tanpa ini sudah manis soalnya.
0: Sudah manis ya, karena air kelapa itu manis ya Pak De ya. Nah, tadi kan Pak De menyampaikan air kelapa itu pasti digunakan. Tapi ada juga yang request misalnya

0: banyak suka duka yang ia alami selama menekuni usaha ini.
1: Satu gelas juga pernah dapat jualan.
2: Satu gelas pernah dapat jualan. Berarti agak rugi dong Pak De.
1: Ya.
2: Terus seperti apa nih ke Pak De? Oh, saya hanya dapat jualan satu gelas saja.
1: Ya namanya juga gini, namanya juga cara usaha kan mengenai hasil dapat usaha yang juga gak dapat usaha. Itu benar memang terutama dari bisnis lebih banyak itu. Nah dapat 11 kan rasanya mau nangis, mau ngapain nangis kalau orang kita udah berani kan gitu. Tapi ribuan juga pernah dalam sehari.
2: Pernah satu, pernah ribuan. Pada saat ribuan itu seperti apa sih perasaannya Pak De?
1: Kayak meledak kok.
2: Kayak meledak. Kayak seneng banget ya Pak De ini.
1: Relang udah pernah panas semua, udah lembut semua.
0: Strategi pemasaran kini ia terapkan agar produknya dapat laku keras. Ia lebih banyak berjualan pada event-event.
1: Langsung dari situ masih menunggu.
2: Ya,
1: karena kita nggak semua aktif sekarang masih. Karena itu masih digayanya 3 di panel 1 sama di sunya 1.
2: Sunya 1.5.
1: Ya, itu yang masih aktif. Ya, karena emang saya lebih fokus ke event. Soalnya habis itu udah fokusnya melibatkan, gimana sih ini melibatkan saya bilang kayak budaya, budaya itu kebiasaan untuk masyarakat itu yang mengurusin dengan budaya sebetulnya. Kalau oke kan lama ya, oke itu makanya pasif ya, dia diam, jangan datang. Saya sekarang aktif.
2: Jadi aktif mencari event-event ya Pak Dinge. Jangan menilai dari sampul luarnya. Coba dulu.
1: Coba dulu.
2: Baru tahu rasanya.
1: Tapi ada rumusnya dulu. Coba dulu. Kalau 3 CTM namanya.
2: 3 CTM.
1: Itu
2: apa tuh Pak De?
1: Itu kayak strategi bisnis ya. Strateginya saya dari awal. Jadi yang pertama coba. Jadi itu coba dulu. Nah, setelah coba, candu. Ibu kecanduan nanti.
2: Iya.
1: Nah, habis kecanduan, ibu kecantol. Ibu kecantol sama bu.
2: Keren.
1: Jadi kan 3C.
2: 3C.
1: TM. Setelah ibu kecantol, ibu kan ada trust.
2: Percaya.
1: Terus saya mau beli yang bagus. Saya cari itu ini.
2: Mencari.
1: M-nya mindset.
2: Mindset
1: itu tuh. Setelah 3C dan T ini tercapai, otomatis mindsetnya itu kan.
2: Oh iya benar.
1: Oh iya. Saya ngeri-ngeri lah, saya ngamain. Tertanam di mindset.
2: Karena itu juga minuman sehat ya Pak Dede. Ya. Jadi tertanam di mindsetnya, oh es kempo itu minuman sehat. Jadi
1: harganya juga terjangkau.
2: Jadi saya nyari itu aja nih, aman daripada nyari yang lain.
1: Nah, bukan
2: ya Pak Dede. Keren. 3C, TM.
1: Trust
2: dan juga mindset.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Siatgeni. Siatgeni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siatgeni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siatgeni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siatgeni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siatgeni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide.

0: Bapak mana? Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Rekelan rai wesan wau sampun ikam yar sayang kawentenan feature kentan ye. Ngenene ini informasi harga kantor strategi pemasaran dari pengusaha SK pun ye. Sane pindah ke singkatan saking es kelapa orange ye. Kalau dari namanya niki pasti ke sampun unding samping ye. Bahannya dan wau sampun dijelaskan taler. Nika menggunakan buah kelapa, nge, sareng, niki buah jeruk, nge, nika sebagai tokoh utama niki nge, ring, es, sane, sekarang sedang hits niki nika lantai nge. Pastika ring musim panas ke dimangke niki mau sang nenin es nge, wenten makudang-kudang jenis es niki sane preside dikonsumsi nge, nika lantai nge. Menemani niki istirahat siang rekelan rai mangde lebih segar kenten nggih lan siap untuk beraktivitas kembali. Rekelan rai ngelantur niki nggih wau sampun dibahas ngenani indek sisi usaha kenten nggih dari es kelapa orange puniki. Nah putri niki talar madue informasi sane berkaitan ngenten rekelan rai nggih antuk UMKM Iwawu nggih pengusaha es kelapa orange puniki memilih buah kelapa lan buah jeruk kenten sebagai tokoh utama. Nah ternyata rekelan rai niki wenten segudang manfaat nggih niki pastikan untuk tubuh iraga yaitu mengkonsumsi kombinasi dari kelapa muda lan jeruk puniki nggih utawi bau ke bawah sang eskepo kenten nggih. Nah bukan hanya niki memberikan kesegaran yang maksimal ring cuaca panas sekali puniki nggih, tetapi juga membawa segudang manfaat kesehatan berkat perpaduan nutrisi alami dari kedua buah tersebut rekelan rai nggih. Sekali niki pastika wenten manfaat rehidrasi tubuh secara maksimal nggih. Air kelapa niki dikenal sebagai elektrolit alami yang kaya akan kalium, natrium, magnesium dan kalsium rekelan rai. Akeh pisan niki nggih kandungannya nih. Nah, kombinasi puniki dengan kandungan air jeruk enten nggih sane minuman puniki sangat efektif untuk menggantikan cairan tubuh sane hilang. Niki napi malih wusan berolahraga, beraktivitas berat, utawi ring cuaca trik sekali mangkin, kenten ge. Sekaligus niki kedah dosen minuman untuk mencegah dehidrasi ringan. Wenten talar manfaat sane liana rekelan rai sekali meningkatkan daya tahan tubuh utawi imunitas. Nah, buah jeruk puniki sili senunggil sumber terbesar vitamin C lan antioksidan. Nah, vitamin C berperan penting niki dalam merangsang produksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Kombinasi antioksidan niki dari daging kelapa nggih sareng niki jeruk membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Becek pisan rekelan rai nggih. Dua buah yang kita temukan setiap hari, kenten rekelan rai nggih, cukup mudah ditemukan di masyarakat, mungkin sampun disajikan oleh pelaku UMKM niki nggih wau sampun disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, lebih mudah kenten rekelan rai menjadi eskepo puniki nggih. Nah, wenten telur manfaat-manfaat senilianan malih jebos putri mewali malih pasti ke pacang putri bagikan malih manfaat-manfaatnya nih. Mangda rekelan rai nambah unding niki nggih nambah sadar niki dengan kesehatan meskipun niki mengkonsumsi dengan makanan-makanan minuman-minuman yang sederhana dan dekat dengan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekelan oleh Kadibawa Sang Putri Wawungge wenton segudang manfaat niki mengkonsumsi campuran dari kelapa lan buah jeruk puniki nge. Lalu sampun wenton wacan titiang ngelantur malih niki manfaatnya nih nika memulihkan energi lan mengatasi lemas nge. Santokan niki kandungan glukosa alami sane ringan pada air kelapa ditambah dengan gula buah utawi fruktosa dari jeruk segar nika meningkatkan energi secara instan. Selain menikah rekelan rai, menjaga kesehatan jantung lan tekanan darah juga menjadi manfaat niki nge dari mengkonsumsi buah kelapa lan buah jeruk niki. Kandungan kalium yang tinggi pada air kelapa niki berkontribusi dalam menjaga keseimbangan cairan dan membantu niki menurunkan utawi mengontrol tekanan darah tinggi. Aiyye, sani kaping untat niki rekelan raya nge, manfaatnya niki membantu sistem pencernaan lan mengontrol gula darah. Niki yening mau sang eskepo utawi kelapa urin sekintan nge, rekelan raya niki menggunakan kelapa asli sani menyertakan daging kelapa mudanya nge. Rekelan raya niki taler mendapatkan asupan serat. Serat alami pun niki baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Taler membantu niki mengatur penyerapan gula dalam tubuh agar tidak melonjak drastis. Becik pisan rekelan raya nge terlihat sederhana dan mudah ditemukan niki di lingkungan sekitar. Tapi malih mangkin sepenuhnya UMKM niki sani mengangkat olahan eskepo kelapa orange puniki nge, buah kelapa, taler buah jeruk nge niki dipadukan ternyata menghasilkan manfaat yang beraneka ragam niki untuk tubuh iraga rekelan rai. Sane arsa mencoba lari silahkan dikepokan eskeponya. Niki dicari tahu lagi informasi ya nge, wenten pastikan niki mengkudang-kudang cabang sane wenten taler yening wenten event-event besar suka di PKB dumunan. Nah nika biasanya nge wenten taler standnya nge dadah taler rah ring social media niki eskepo punika nge. Rekelan rai informasi wawu niki menutup teras UMKM ring rahin ane mangkin nge. Boleh jebos ring galah jam 1, kantos galah jam 2. Putri pacang nyaringi rekelan rai niki ring ngelile ulangun. Sane arsa request tembang-tembang Bali nge. Dada sarangin putri boleh jebos ring ngelile ulangun. Utawi memilih untuk megatre dada staler nge. Dipilih ke mantan boleh jebos saramaikan ngelile ulangun nge. Ring lain telpon 0361223361. Wesan punika renggalah jam 2 kantos jam 3 nggih. Nika wenten suara budaya Nusantara lokal Bali sane putri iring malih jebos nggih. Nika mau sang pastika ngenenin indik budaya-budaya lokal sane wenten ring Bali nggih. Napi malih rahinane mangkin niki bertepatan sareng purnama kapat nggih. Pastika akeh niki upakara-upakara agama sane kelaksanaan nggih, sane presiden iki kaanggen irege sareng sami melestarikan taler budaya-budaya sane wenten ring Bali. Dari kelan rai sampunan kijang-kijang nggih tetap sesatia driki ring pro 4 RRI Denpasar santukan wenten mengkudang-kudang informasi lan tembang Bali sane pasti kepacang nyaringin rekelan rai ring rahina sane becik puniki.

Olahraga dan Rai Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendorong paradigma green demokrasi dan pembentukan etika lingkungan di tengah masyarakat sebagai sebuah gerakan nasional. Ditegaskan pihaknya memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sebanding dengan penjagaan ekologi untuk generasi mendatang. Sultan Bachtiar berharap Bali dapat menjadi percontohan atau influencer dan penggerak utama perubahan tata kelola sampah bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rakelan Rai Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Enggal saja niki galah menjalani rekelan rai sampun niki metemu ring galah jam 1 rekelan rai nggih. Mangke niki ring titiang ring ngalila ulangun ngiring diramaikan sane arsen nas tembang utawi megatre nggih. Dados boleh jebol hubungi putri ring 0361223361. Nah, pastikan niki ring rahina sane secara pun niki nggih metemu niki sareng rahina purnama ketan nggih. Purnama kapan niki akeh pasti sane wenten puja wali taler niki magi-magi sami niki labde karya kenten nggih. Ring studio niki rekelan rai anginnya lumayan barat niki rekelan rai nggih. Terpantau saking studio niki angin niki menerbangkan beberapa niki wenten tenda kebetulan nggih ring lapangan satukan benjang wenten acara. Nah niki cukup digoyangkan oleh angin rekalan rai demagi ya aman sareng sami nggih meskipun angin barat niki ditemani terik matahari karena panas sekali rekalan rai nggih. Ring dijaga rekalan rai magena tetap jaga kondisi niki rekalan rai mangda state aman untuk beraktivitas. Sebagai lagu pembuka rekalan rai nggih tembang pembuka niki ring rahinane mangken wenten Ayu Damayanti niki sing ada ane elenan.

0: Ingin rekelan rai sana mangkin niki sampun buka titik yang kesempatan ya ring lain telepon 0361223361 bajak ring rekelan rai sana arsa niki ngiring diramaikan ngelila ulangun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ya.
0: Inggi Om Swastiastu.
1: Sarang sira niki.
0: Sarang gak putri niki. Oh, sira ireng titiang niki nggih.
1: Ya sarangga pas awal niki.
0: Oh, beli rangga nggih, punapi gatra beli.
1: Aku karo becek mantan niki cuaca panas sekar.
0: Inggih, yakti driki juga panas beli.
1: Nggih, inat tenang dinar kaya antu guys.
0: Inggih. Terus nama tilar. Inggih.
1: Moga terus sarang sami kemana
0: ya. Inggih beli.
1: Om Santi, Santi-Santi Om.
0: Om Santi, Santi-Santi Om. Beli rangga Apstawa. Nggih, niki sampun nyarengin. Ngelantur malah niki, sane arsa nyarengin menyusul beli rangga. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gek putri cantik.
0: Inggih. Selamat siang.
2: Selamat siang mewali.
0: Inggih, Mbah Indira masih... niki.
2: Kaden Mbah masih ragu mareng kok
0: masih. Paksing ben ora nebak betebak maluan ne.
2: Inggih. Punapi gatra gek?
0: Astung kare becik. Mbah punapi gatra niki?
2: Atung karo taler kena. Niki satu hari mangken uling nu jam 6 ampun gak. Ten ngonyong di rumah.
0: Ampun melingsar niki.
2: Niki malah jebol jam 2 malah kalau ngelantur busan boleh 1 jam uling jam 2 jam sholat sampai jam 12 kenteng mangkin gak. Baru bangun nih gak.
0: Ya nggih, ampun boleh istirahat kan bagus kenten.
2: Nih istirahat bede malih niki jam 2 kocap milen malih
0: kenta. Oke. Dan boleh orang se nini Ita guys niki ton.
2: Nih nini Ita di B kunangan.
0: Oke si B ke nggih nggih.
2: Tingkat. Nging mampir lah kan bikel si nini nini mungkin pedoyanin masa di jeroan mungkin.
0: Oh nggih nggih pernah mah kapat akeh enten nggih.
2: Nggih, kapat make saja niki onyang di Banjarmah niki nak ngodalin nggih.
0: Nggih, tiang kalau wenten juga malah jebas langsung peniki wesan RRI langsung sembahyang.
2: Nggih, niki Mahelin nyarengin nggih.
0: Oh nggih Mahelin.
2: Nggih Mahelin, nini kan minat monitor niki sibuk kari jeung nini niki.
0: Heeh, tan kan aku wenten kesibukan.
2: Yang seri talen gitu. Mama gatra kan ya gak nggih.
0: Nggih dado, seraris-seraris Mbah ngelantur.
2: Nggih, niki wenten gung yang seri, wenten Pak Efrut Mancung, ibi pedajak ke Cunduk gak.
0: Oh nggih, ampun ke Cunduk nggih.
2: Nggih ke Cunduk. Namanya dia anak ampun kenal lami jajak rekan ibi bin ke Cunduk kan.
0: Nggih.
2: Wenten talen Pak Yanarbo nggih. Adik rodet
0: ampun.
2: Angin mana?
0: Macelap munyane lenan ye.
2: Ye, ngantarnya gak kali
0: ini. Ye, raris.
2: Wenten bu jero wepan, iki ye. Wenten jero kuku, nini tuade, bu Ayan Swartini, niang Kirana, niang Kisawa, wenten nini Santa, wenten nini Ayuna, nini Dania, ring sanur sarang kakek. Wenten odah Bani nyarengin iki. Wenten odah Weni talernge. Mbok wae beayan lodre. Penapi gatre niki gale. Enggak mandi jebot. Nggih, wenten sira ya malih niki nggih. Sira niki Mbok Eka Batu Bulan. Sarang santai Jerman penapi gatre mangga kena stade nggih. Nggih menika dumo niki Mbok kebo putuk iwal megandong niki nggih.
0: Nggih, putuk kebo iwa.
2: Nggih, niki nyarengin pekak mangku taler Pak Mangku Sedani ragan kari sibuk niki minap nggih.
0: Nggih.
2: Ada sami ketemu ibi nggih
0: sareng seru nggih. Reunian nggih.
2: Nggih, anggap aja reunian di rumah tempat upacara di Andika Jensen. Nggih. Nggih menika dumen nggih putri.
0: Nggih, Mbah, suksema.
2: Nek durung kene kon iki Pak proyek ngarengin sareng Pak Deperi nggih mangdo kene. Jerman udah ke mali jebet ini Jerman bukan tiang ini makin tiang nak kenten ngindang nih niki tapi danang metaluh makin metaluh
0: kenten metaluh demen metaluh
2: metaluh makin metaluh gitu ya kayak putri
0: iya
2: juga salam sama si cantik semoga sehat selalu nggih galak lan yang masih ndep pramo santi Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Nika wau sampun Mbah Indira nyarengin. Nggih. Sampun akeh nika semeton sane dicolek-colek, dumugi presida munggahnya nulisan peniki nggih. Sampun lengkap wau beli rangga nika request tembang. Nggih, wonten kita terus nama tilar. Nah, Mbah Indira niki melengkapi kenten sampun celek-celek semetan nggih. Sontakan niki sampun siap nggih tembangnya nira kelan raing ireng piar sayang numun sarang-sarang bosan puniki Putri Mawali Malih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Apakah Kadang Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekelan Rai mewali mali putri nyaring Rekelan Rai, lain pastikan iki membuka kembali kesempatan nggih majang ring Rekelan Rai sane arse nyaringin ngelila ulangun ring rahinane mangken. Wau sampun wentan nih kang nggih kekalih penelpon, wentan beli Rangga sareng Mbah Indira sane sampun bergabung. Mangken iki raris sane durung polih galah wau, mangken iki langsung ke manten ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Dek Putri.
0: Inge, Rahajang Siang. Niki kembarannya Mbak Indira, Niki. Suaranya mirip sekali loh.
1: Anu nih, man waktu mengasun, Dek Putri.
0: Inge, kan wawu sempat nih ke Mbak Indira, weh, minap nih, Niki, Nini, ten monitor, sibuk, kenten.
1: Monitor,
0: ternyata monitor.
1: Lo tuh nyarenginnya dan boleh makin boleh asung karo
0: karima sanaan ge
1: longan kan Mbak Putri
0: langsung meluncur
1: iya mungkin longan semua bing banget
0: iya asung karo kari rejeki nih kini ini ita
1: anu nih masih sore mau tayangin
0: oh kenten berarti makin memang kesanaan
1: ya nyaring itu semua Maylin
0: Maylin colek-colek kan Maylin munggah-munggah
1: anu nih nyantosan anak-anak joh-joh.
0: Oh kenten, ye, becian ampun kenten, mang dah santai, ye, mang dah sami boleh, kenten, ye.
1: Jam 4 waunya, kenten.
0: Ingin makin kebus mesin ini, ye, ada yang ampun sore, pangkis, ye.
1: Sang yang, ada dayu-dayu, nak kenten.
0: Ingin,
1: ya, masih yang ada nak ngepoing,
0: tuh. Nah, kenten, sampun, nak hari purnama.
1: Acara len, wau ya,
0: berusuhan,
1: kenten, ye.
0: Betul sekali, setuju sama ini kita.
1: Bunda nyait, ini maro surga.
0: Oh, ye.
1: Jakti
0: boleh di tengah-tengah kesibukan. Kalau
1: ini nak mulu-mulu ngagen nyait ya ni langsung pasang atau lu ngasana dek?
0: Kalau boleh alah. Waktu yang becian genton. Baru genton fresh ye.
1: Ampun kena hang wantan di merajan wah ujian sampian kita dek.
0: Cantik jadinya sampiannya ye. Baru peragat langsung pentas langsung.
1: Yakti wau nenek jirim pentegan api wau makario.
0: Kalau boleh waktu becek kenten.
1: Kalau tu nanding-nanding ni kau kan sampun tangan-tangan ni kau nanding dah sampian.
0: Tinggal ngejen.
1: Ini nak wau ini nenek melalui macam ni.
0: Oh kenten. Oh ngeh orang kenten acara ni kau.
1: Ngeh
0: kau yang sibuk kau deh.
1: Ngeh kenten dibal-dibal dek kau masa kalah mengaji tu dek.
0: Ngeh. Sarang teman-teman wau ngeh.
1: Nih, sini wau rangga pas lawa ampun nih.
0: Nggih, Nini kenten iki Megatre.
1: Megatre rumun nggih.
0: Nggih, raris ati.
1: Ini man Megatre wau nggih.
0: Nggih.
1: Ada nene semang apa ya?
0: Oh, ampun beli rangga wau.
1: Rangga?
0: Nggih.
1: Oh, Nini Megatre gede nggih.
0: Nggih, dados, raris ati.
1: Nggih, niki cung pun aku Megatre de cung. Oh, enten niki ben Maylin nyoli. Cepat-cepat Kang Maylin.
0: Seng sabar, Maylin.
1: Oh, enten buk marani payet, buk boiwo, lo cekar satu, buk Pak De Gunawan. Enten siro niki, oh nenek Dania, cara kakek Mondokena. Oh, enten Pak Desi, maampun munga wawo, niki buk Merdeka, kene munga bu.
0: Sibuk buk Merdeka niki purnama.
1: Inge, enten nenek Ayuna Adaler, jero mangku Berpati, Mondokena Rajeng, nenek Agus, nenek Bagas, Mondokena Rajeng, enten buk Eka Patubulas, Mondokena Tempidi, yang Kirana, yang Kesawal, enten Patut Wirko, Patut Murdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, kena man Bandu, mana pun kata man Bandu, kena selaka man Bandu.
0: Astengkara.
1: Inge, cuti dan sarang sami dek.
0: Inge, Nini.
1: Inge, mendo sarang sami. Kena oh, Niki, Bu Yan Sartini, Niki semua Bu Yan. Inge, Bu Cinta pernah tengge.
0: Inge.
1: Inge, cek semua ke Putri, Antu Galang, Malay Bos Bandung, Antu Kejam Pudok ke?
0: Kan terus jam 3 mantan.
1: Inge.
0: Mantan odalan juga.
1: Inge, Raja Ngamardian Sudarmo, Malay Bos Purnamo nggih.
0: Inggih.
1: Inggih. Sip semua ge antuk kala nini. Mau pamit Om Santi-Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nini Ita sampun nyarengin nggih dumagi margi antar ke petoyannya nggih Nini nggih. Bertemu sareng keluarga nika sane paling becik nggih pasti ditunggu-tunggu di momennya nih. Nang lantur malih rekelan rai sirasane arsa nyarengin menyusul Nini Ita wau sampun nyarengin. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Kak Putri cantik sekali.
0: Inggih, Bu Lodra ini galuh cantik.
1: Cantik, Kak Putri.
0: Inggih, tonton kenten, sembahyangan mungkin iki purnama.
1: Nanti malam ya.
0: Okay.
1: Ke Puton, ke Semayang.
0: Inggih, Ibu Lodra. Jadi Megatra niki napi nunas tembang.
1: Jangan nunas tembang niki, Kak Putri cantik manis ting-ting.
0: Asik, inggih-inggih tembang napi niki Ibu Lodra.
1: Tembang-tembang ya, kata kamang nih sanggir nih kang
0: ya. Saking sirah nih kang ya?
1: Sirah nih kak. Mendingan ke kampung nasiang.
0: Enggak, tapi bawa judulnya nih?
1: Kata kembang di selagen nih.
0: Oh, enggak, kata kembang.
1: Enggak, Kak Putri. Menikahnya nak tanda ada semua katreng.
0: Enggak, Kang Yang demen enggak, pilih salah satu enggak.
1: Enggak, mungkin. Amalnya jebos mudah baca-bacanya Kak Putri enggak, ring margi.
0: Enggak, Bu Lodra, suksama.
1: Nggih, sama pamit nangkin Kak Putri
0: nggih.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih, Nenek galuh titian iki sampun nyarengin wawu akeh sene colek-colek nggih. Sik semai Ibu Lodra sampun nyarengin kata kambang di telagane niki sampun siaga nggih. Niki tembang saking Deama Diasta ternyata nggih. Ngiring biar saya yang demen saran-saran lakaran lain, ini tembang requestan saking Ibu Lodra.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalang rai siro sani durung boleh galah niki nge angin bergabung rarisang mangke niki santukan sampun mepet-mepet niki ring jam 2 nge pangten inggalan telas niki galah lela ulangun nge rarisan niki bergabung ring 0361223361 lan tembang sani wawu niko nge sani baru mengudara niko sekali tiang demen saking bo ayu lasmini niki requestan saking bligus bawa ring seputaran batu bulan sik semua sampun bergabung lan monitor bligus. Ngelantur malih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang siang ya Putri.
0: Rahajang siang.
1: Nge
0: Niki.
1: Mula pegatro ya Putri.
0: Astungkara bece. Niki ring tanah lot.
1: Dan di sanur Niki ya Putri, Nik Dania.
0: Ah bohong. Ampun, mumpun nanya apa kabar, kan lebih jelas lagi suaranya. Iya, Mbah Tunindi.
1: Kok Mbah Tunindi, Nini Dania?
0: Nini Dania ini.
2: Ini Dania ya Putri.
0: Ada tiang nak rengkene tanah lot, barang nak munjine patuh aja dua.
1: Tumen sing kene san kene bane kene dia Putri.
0: Iya, beda pembukaannya beda. Kalau udah ada suara Kak saya percaya.
1: Oh, niki ada salam ya Putri, saking Sukawati wis niki.
0: Oh, beli Roy sekana.
1: Aku nteng iki.
0: Sabar beli Roy, sabar, sabar.
1: Teman-teman sekian san teman-temannya ya Putri.
0: Oh, request inggih Nini, tembang napi nike.
1: Napi ya tembang nge. Dan teman-teman napi ya, sing ribu sepang nge, sani napi. Piana antan nge.
0: Piana nge. Oke, siap. Boleh jebos mengudara nge.
1: Nge, mengatakan sudah mah kesami. Majang ya Putri, rajang tugas. Santi, Santi, Santi.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Kurang fokus niki penyiaran nge. Sekan kadang tiang Mbah Tunindi wawu nike, nah, suaranya mirip. Kalau Mbah Ita sama Mbah Indira, sama Nini Ita sama Mbah Indira suka ketukar. Kalau Nini Dania sama Mbah Tunindi. Mohon maaf nge, Nini Dania. Lagunya niki piana nge, saking Mbok Tripuspa. Malah jebas mengudara. Malah hasilnya penelpon niki, rekalan rai, rari sang, ring 0361-22-3361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sira niki nggih ring titiang.
1: Iki len niki kios niki kek Putri.
0: Kios niki malih.
1: Nggih, niang kapa-kapa boleh tenten boleh.
0: Oke. Okay. Niang sira niki.
1: Niki niang ring Tegalalang.
0: Niang Kirana nggih.
1: Nenta niang kesawa.
0: Oh niang kesawa Sinampura, inge inge. Jarang-jarang boleh serang tiang ge.
1: Inge jek serang siro tenon
0: boleh. Oh memang jarang. Kadai tiang nak serang tiang.
1: Pun benam pun wentan benyemak niang. Benyemak
0: mungkin. Mungkin boleh niki.
1: Cepat niang. Inge kalah cepat.
0: Inge serang akeh niang. Kenten niang.
1: Inge nak mungkin hati ini serang akeh anu senang he.
0: Inge kenten sampun. Pun api niki niang jagi megatre napi nunas tembang.
1: Niang napi akan niko megatre kidek nge.
0: Megatre inge dada saris-saris.
1: Inge nungkering matwini nini. Nini Ayunan, Nini Agus, Mahindira, Nini Ita, Bu Lodra pun kenten. Tosap pun yang.
0: Alon-alon mantan dan kenapi.
1: Yang peragak pencap yang yakin ya, yang sap. Bu Eka Bebe. Ampun kenten yang Kirana. Ampun kenten Gong Biang Sri Mah Egi. Ampun kenten Nika Dadong Mongkek Sira. Oh Buk Cinta Cantik Sabun yang ken Buk Cinta Cantik Nika. Ampun kenten Ring Tegalalang Dadong Jana Tiang Dadong Beketak Pesa Dadong. Pinjam 100 dong.
0: Nggih Putri siki nggih.
1: Nggih kalau niang kencan muspo malah jebot nak kencan kencan diki ring pura desa nggih Putri pecoyan.
0: Nggih, tiang wentan tala ring pura beji nih ke.
1: Nggih. Nggih. Nggih mangke nakeh nggih kencan.
0: Pertama kapan niki akeh nggih pecoyan piodalan niki akeh nggih.
1: Nggih. Nge ring gak putri rajang tugas nge.
0: Iya niang.
1: Nge niki galatur niang niang mau pamit om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om niang ke sawah niki nge sampun nyarengin. Wau sampun megatra Nini Dania wau sampun nunas tembang lengkap sampun ya rekalan rai. Galah taler sampun niki semakin mepet nge ring galah jam 2. Niki pacang munggah tembang seni karikwes wawu saking Nini Dania wentan pianak saking Mbok Tripuspa ngelantur mesanakan jebol setelah mewali Putri pacang nyarengin ring galah jam 2 ring nika suara budaya nusantara lokal Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Rakedan Rai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I. Made Dwi Arbani, mengakui volume timbulan sampah harian mengalami peningkatan lebih dari 3.800 ton, yang 70% diantaranya merupakan organik didominasi sisa makanan dari 33.000 usaha hotel, restoran, serta kafe di wilayah Badung dan juga sekitarnya.

Dijelaskan hal tersebut menjadi masalah karena tidak bisa mengandalkan TPA untuk menangani sisa makanan harus dengan teknologi dan pendekatan yang berbeda, terlebih TPA Suung sudah overload serta urgensi penanganan sampah secara mandiri. Dwi Arbani menekankan, limbah sampah dan dampak lingkungan seperti lindi hitam pekat yang dihasilkan dari timbulan ribuan tos sampah harian merupakan tanggung jawab bersama. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Rakelan Rai, Suara Budaya Nusantara, makin pacang nyaringin Rakelan Rai. Ringgalah jam 2 puniki, kantos puput mulih jebos, ringgalah jam 3 sore. Putri kantos nyarangin Rakelan Rai ngge, wawu sampun nika diramaikan ring lila ulangun, suk semoping banget. Sari makin niki ring Suara Budaya Nusantara, putri pacang wenten niki informasi ngenenen inde budaya tradisi niki Rakelan Rai ngge. Sane kelaksanaan ring rahinane mangke niki bertepatan antuk rahine purnama kapat nggih. Niki pasti keakeh sane wenten piodalan, puja wali, lan kegiatan-kegiatan agama niki nggih. Masyarakat Hindu Bali sane kelaksanaan ring rahine mangkin ngenten nggih. Nah, napi kemanta niki Rakelan Rai wenten ternyata taler niki makudang-kudang tradisi-tradisi unik ngenten nggih. Sane kelaksanaan niki bertepatan antuk purnama kapat. Malih jebos putri pacang wali niki antuk informasinya nih, lan pasti ke Rakelan Rai sampunan kija-kija tetap sesatia driki ring Pro 4 RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mau sang nenen inde rahina sane bece kering rahina mangken ngetan ge niki rahina sani secara matemu sarang purnama kapat niki rekelan raing ge reng tanggal 26 niki bulan September warsa 26 likur. Nah rekelan rai sekali bawa sang wawung ye sarang semeton niki beberapa sane sempat bergabung ngetan ge reng lain telepon. Lain nama angkat niki pasti ke akeh kenten semeton sani madue puja wali piodalan lan niki merayakan hari besar purnama kapat pun niki nge. Nah rekelan rai ternyata niki memang purnama kapat madue keunikan nge sesuatu yang spesial niki rekelan rai santukan makudang-kudang terisi unik niki taler kelaksananya ngering rahina purnama kapat pun niki nge. Sekadi niki kawentenan gue sabar gede lanang kapat nge, sane niki merupakan upacara keagamaan nge, lan tradisi sane sakral niki kelaksanaan oleh para masyarakat ring masyarakat adat desa Trunyan ring kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Bali. Upacara puniki rekelan rai merupakan bagian dari pranata religi masyarakat Bali Age utawi Bali Mule nggih. Sane berpusat niki ring pura Pancaring Jagat. Kelaksanaan nyabran warsa niki rekelan rai ring penanggal Bali niki ring purnama kapat nggih. Biasanya niki rauh ring bulan September utawi Oktober. Sekadi rahinane mangke niki ring akhir September nggih. Nah persiapan awal nika sampun ke laksana yang jauh hari nika mina pering kurang lebih sejak bulan utawi sasih karung ya nika ring bulan-bulan Agustus nika sampun wenten persiapannya nih. Nah rangkaian persiapan sane unik niki rekelan rai nika para trune ya utawi pemuda desa niki mengambil tanah liat putih ring goa song rerindi untuk membuat odak niki nge. Nah pemangku nika ngarianin malang penglantih dari niki beras suci. Para pemuda niki ngerareh daun pisang ya sane kering utawi keraras kenten ke desa tetangga niki sekadi ring pinggan, blanding utawi ring bayung ya. Nah pemuda-pemudi puniki mendirikan bangunan suci sementara sane niki ke bawasang bale pakemit nge. Lan mekemit niki ring genah punika sane sampun dibuat wawu kenten nge selama niki beberapa hari. Drue beruntuk kenten nge dibersihkan lan diwarnai ulang menyambut puncak acara puniki. Ternyata wenten niki rekelan rainge tradisi unik sekali punika lan wenten istilah-istilah niki sane baru ditemui nge. Malih jebol sit yang mewali malih untuk informasinya ne pastikan niki penjelasan telarige napi kemantan wawu istilah-istilah punika diartikan ring bahasa iraga sehari-hari kenten nge mangda rekelan rain niki lebih terbayang sekali pun napi niki tradisi sane bawa sati tiang wawu niki nge tradisi ngusah begede lanang kapat ring niki Kintamani Bali.

Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga lokal, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.

0: Gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan rai, wawu putri, nika polih, nggih, maosan, ngenten ngeneh ini oda, ngenten nggih, oda sane kerara oleh para truna-truna, nggih, nika dimaksudkan oda punika bedak basah tradisional, nggih, utawi lulur, sane kaya ritual punika, nggih, sane mewarna putih. Nah, rekelan rai, niki tradisi ngusaba gede lanang kapat puniki, nggih, nika tujuannya ne angin pemujaan leluhur sane utama nggih upacara puniki kelaksanaan untuk menghormati lan memuja leluhur tertinggi masyarakat Trunyan inggih punika Ratu Sakti Pancering Jagat kesarengin antuk Ratu Ayu Pingit Dalem Dasar. Nah, wenton talar tujuan sane lianan nggih sekadi keseimbangan kosmis. Nah, sebagai peranata religi niki sane mengatur hubungan harmonis majangering manusia lan ida senyang dewasa, alam lingkungan serta leluhur utawi niki kebausan trihita karana. Tradisi puniki talar sebagai identitas budaya nggih rekelan rai, ritual puniki mencerminkan kesinambungan tradisi megalitikum lan unsur animisme kuno niki sane sampun wenten sedurung masuknya ini pengaruh Hindu ring luas Bali daratan. Nah, prosesinya ini kira-kelan rai, wenten korban suci nggih, terdapat iki prosesi persembahan suci berupa niki payatnyan, ngangen niki serana korban suci kerbau sakral. Sane niki dipersembahkan kepada Ratu Sakti Pancering Jagat. Kelantur puncak acaranya niki paling ikonik nika nya masuk ring ngusaba kapat lanang nika pementasan tari barong bruntuk. Nggih, lan iki kelaksanaan rahinane mangkene kelan rai ring purnama kapat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opokan dan lempet gasku sambe. Pepes ikan gasku sambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama, namun keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Naik lang rai, niki tradisi ngusah begede lanang kapat nge reng trunyan niki nge niki kelaksana yang upakara utamanya nih niki nge wantaja niki sesolahan rakelan rai sesolahan niki utawi pementasan barong brutuk nge puncak acara seni paling ikonik niki seni paling ditunggu-tunggu reng usaba kapat lanang punika pementasan tari barong brutuk nge tarian puniki rakelan rai ditarikan secara khusus oleh niki para pemuda utawi teruna-teruna drika nika sane sampun kelaksanaan ring tempat-tempat suci nge dimana niki para penarinya nih mengenakan pakaian niki dari daun keraras nge utawi daun pisang kering niki lan menggunakan topeng khusus niki topeng sakral niki melambangkan pertemuan leluhur suci majang ring masyarakat drika. Niki ada kelang rai silis nunggil niki tradisi unik ya sana kelang serayang rahina ne mangke niki ring rahina purnama kapat selianan rahina dibi nika sampun ya putri poleh mausa ngenenin inde kawentanan sia tipat bantal nge ring wawidangan kapal badung pastika akeh toler nge tradisi-tradisi lianan sana wenten tapi malih niki rahina sana becik pisan nge ring purnama kapat. Eklan rai penapi niki ring griya jero soang-soang mungkin niki sampun ngelaksana yang tradisi napi kemantan niki ring purnama kapat.

Kalian Rai, sampai nampak nih kira galah jam 3. Nggih, niki santukan ke Banda antuk galah Putri Pacang ngelungser me pamit niki. Suksema beng banget rekalan Rai sampai nyaringin titian nggih, wet galah jam dasa iwawu niki. Kantos puput mungkin ring galah jam 3 sore. Sinampura nggih, yen ngenten ke iwangan titian selami ngeter acara duene. Boleh coba serigalan Rai mentan semeton titiang Dayu Ari seni pacang nyarengin ringgalah jam 3 kantos puput ringgalah jam kutus wengi. Baik pesanan ngatur puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Selamat sore, manajer lapangan Eko Bali, Arbi Fadi Maulidina, mengaku ironis pada tata kelola sampah sisa makanan nasional hingga tingkat daerah di Bali. Disayangkan meskipun Bali memiliki Perda nomor 5 tahun 2011, namun masih ada sampah dibuang sembarangan yang mencerminkan penegakan hukumnya masih belum optimal. Menurut Arbi Fadi Maulidina, Eko Bali mendorong pergeseran paradigma menuju circular economy khususnya di kawasan Serbagita dengan menerapkan aturan ketat terkait pemilahan sampah langsung dari sumbernya, terutama skala rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar, dan tegas tidak diangkut jika dipilah. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, Raklan Rai, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sahabat budaya, Raklan Rai, di kesempatan sore hari ini kita akan ditemani oleh kawan-kawan dari Kiss Group. Di bawah pimpinan Suryati Parimita. Dan tentunya kita juga ditemani oleh Bapak Pengiring yang ganteng. Beliau adalah Gusti Ngurah Wing Wiryawan. Baik, langsung saja untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, langsung saja kita akan panggil Suartini dan Kartika yang akan membawakan lagu dengan judul Setelah Jumpa Pertama.

luar biasa sekali, awal yang baik tentunya. Ngeh. Baik, Rakan Rai, sahabat budaya, langsung saja kita akan panggil Prof. Mangku. Di kesempatan sore hari ini akan membawakan lagu dengan judul Tidak Semua Laki-Laki.

Oke, kita beri tepuk tangan dong yang meriah. Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya, langsung saja kita panggil Tatik Intan yang akan membawakan lagu dengan judul Kangen.

Luar biasa. Baik, sahabat budaya yang masih bergabung menemani kami di kesempatan sore hari ini, tentunya semakin sore semakin semangat tentunya nih kawan-kawan dari KIS Group menemani tengah ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Langsung saja kita akan panggil Fendi yang akan membawakan lagu dengan judul Maona Gadis Desa.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku tuh minta digendong.
1: Tari, anak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: dangdut, pro dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, rekan-rekan Rai, sahabat budaya, langsung saja kita panggil Sagung Mas Indra Yuni yang akan membawakan lagu dengan judul Oh Tak Mungkin.

0: kasih.
1: Kembali kita akan panggil Rai yang akan membawakan lagu dengan judul Yang Pertama Kali.

Langsung saja kembali kita panggil Agung Indra yang akan membawakan lagu Laksmana Raja di Laut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mecukut. Mecukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mecukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mecukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

mengatakan sebanyak 860 personel lintas instansi mengikuti latihan penanganan keadaan darurat berskala penuh kemarin untuk menguji kesiapan mereka dalam menghadapi sejumlah kondisi darurat di kawasan bandara. Dijelaskan latihan untuk menguji kesiapan personel dalam menghadapi kondisi darurat tersebut mencakup penanganan kebakaran gedung, ancaman keamanan penerbangan hingga kecelakaan pesawat dengan simulasi dilakukan di sejumlah titik. Nugroho Jati menegaskan pelaksanaan latihan tidak menghentikan operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan telah menyampaikan pemberitahuan melalui NOTAM karena kegiatan di sisi udara berpotensi memengaruhi jadwal penerbangan. Demikian Getra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dangdut, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kita panggil Fendi yang akan menghibur kita di kesempatan sore hari ini dengan lagu Mengapa.

Baik, luar biasa sekali rekan Rai Sahabat Budaya yang masih bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya tetap semangat. Nge, kembali kita panggil Tatik Intan yang akan membawakan lagu dengan judul Separuh Aku.

Langsung saja kembali kita akan panggil Suryati yang akan membawakan lagu dengan judul Rindu.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa sekali. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dong untuk abang pengiring kita. Igusti Ngurah Wing Wiryawan. Tetap semangat tentunya. Baik, kembali kita akan panggil Kartika yang akan membawakan lagu dengan judul Layang-Layang.

Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Wampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Pujawali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya Ide Betara nyejer

0: belanja dong.
1: Mariki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf. Saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong nggak belanja?
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Kantong ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Kembali kita akan panggil Swartini yang akan membawakan lagu dengan judul Aku Sayang Padamu.

Baik, langsung saja kembali kita akan panggil Arsania yang akan menggoyang kita di kesempatan sore hari ini. Yang akan membawakan lagu dengan judul Carmilla.

0: kasih.
1: Baik, luar biasa sekali. Raglan Rai, sahabat budaya, kembali kita akan panggil Agung Indra yang akan membawakan lagu dengan judul Cindai.

Luar biasa sekali. Baik, kembali saja kita akan panggil Suryati Parimita yang akan membawakan lagu dengan judul September Ceria dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk kawan-kawan di Kiss Group dan Bapak pengiring kita yang ganteng Gusti Ngurah Wing Wiryawan sudah menemani kita semuanya dan menghibur rekan-rekan sahabat budaya di 106,4 FM. Dan untuk sahabat-sahabat semua, kami ucapkan terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore hari ini. Undur pamit dan saya Dede Mahendra, kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om. Selamat sore. Dadah, bye-bye.

0: Inggih kebawasan oleh hide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Selamat sore, Komang Kartika, sepupu korban pembakaran asal Banjarsusut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Igede Selamat kemarin mengungkapkan jasadnya belum bisa dibawa pulang dari Rumah Sakit Profesor Ngurah karena selain masih menunggu musyawarah keluarga terkait upacara pemakaman adat dan terkendala administrasi biaya rumah sakit, juga harus menjalani proses autopsi atas permintaan pihak kepolisian. Dijelaskan kepulangan jasad korban yang rencananya 6 Oktober mendatang tersebut akan dititipkan di ruang

penyimpanan jenazah rumah sakit seusai tindakan autopsi forensik rampung. Menurut Komang Kartika, meskipun pihak keluarga awalnya tidak merencanakan pemeriksaan mendalam terhadap jasad korban, namun prosedur medis hukum tersebut wajib dijalani demi kepentingan penyelidikan perkara pidana oleh pihak berwajib. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Hai Gira Kerai, para pendengar Setia Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Gira Sopo Napi Gatra, Niki Gira Hinem, Napi Wastane Sane Syare, Mangkin Kenten Nge. Ingering tanggal 6 likur September kali tali 6 likur ringgalah mangkin kentera kerai nyantos niki meja bos ringgalah jam ke pitu kenten titian nyarang kentera kerai tala sampun saking unis sebenernya nge saking jalah jam 3 wawu wenten niki napi wastane perudang dut kenten nge kentera kerai sampun nyarangin niki kali paletan tapi kali jam kenten nge niki sana ngentera beli dede kenten nge sana kesarangin niki sarang kiss group nge bagi-bagi terhibur sarang sami nggih nyara-nyara kerai ringgalah mangkin nggih sampun jawusan joget-joget nangiring mangkin niki ra kerai ring program acara ringgalah mangkin niki kawentenan antuk lisir sanje informasi miwah tembang-tembang nggih nggih pemekasane niki titian pacang nyoba informasi kenten ra kerai napi wastane diary maje bos nyoba informasi ring destinasi wisata lokal maje bos taler iki ringgalah sosan jam 6 wawu ngeranjeng kering adat istiadat nge tala sedulung titian ngelantur niki rakerai titian ngaterang rahajeng dumu niki nge mangkin ke bawah napi wasanya ke bawah kenten nge rahinan suci purnamo kenten nge pastikan sampun tering rahina purnama sanes asih kapat puniki makeh kenten nggih wenten napi wastani kemargiang parikramu tawi piodalan kenten nggih minap rakraya sampun jawusan niki maturan sampun jawusan niki ngatur piodal utawi wenten napi wasne petirtan nggih titiang napi wastane pengatunya ni mandi pasti kesampun memargi antar kemanten niki nyartos puput nggih alon-alon kemanten napi malih reng napi wastane momentum niki biasanya pasti kesampun makeh sane mau pupul sareng keluarganya nggih niki keluarga kerabat yang jauh-jauh makin merapat ya dalam satu hari sane becik mangkin kenten nggih ala niki kawintenan titian nyarena kerai yang ki antuk nyambia informasi ke wintenan destinasi wisata lokal mogi-mogi presiden niki nggih rakerai antuk napi wastane nggih menambah informasi ya menambah referensi minap so sane ngatur piodal wae jebos nah galah santai kenten nggih sireuning rakerai santu tapi wasta informasi sande sampeun sobian titiang meje bos niki wenten rencana jaga melancaran dua nih makin teler niki ke bos hari tapi wastane weekend kenten nggih Sabtu malam Minggu kenten ae nggih untuk destinasi wisata lokal napi ke mantan ke meje bos niki sobian titiang ya sabar saja ditunggu saja rakerai sane makin ngiring mesan dekan dumun nggih manda presiden lebih relax lagi niki wenten tembang saking beli Artaguna rakerai no problem.

0: Blempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Blempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, blempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Blempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Blempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih sampun katur niki kali tembang raka rai nggih nyarang raka rai ring kalah mangkin. Mogi-mogi presiden terhibur nggih diwawu tembangnya niki wenten saking Bli Gus Jodi raka rai Ratu Juliet kesarangnya niki wenten tembangnya nih Bli Artagunan No Problem. Inggih raka rai ini mosan No Problem ya, tidak masalah dalam bahasa Indonesianya ya, apapun itu raka rai kenten nggih di bawah lapang dada saja ya ning wonten kapiambang ngiring resolusi sane pineh becek kenten nggih mana presiden sama-sama enak tapi malah niki mangke napi asa rahine termasuk padat niki nggih rainan suci Bali kenten nggih raina suci purnama sasih kapat nggih pasti kesampun niki raka rai benten ngatur piodal kenten nggih ya napi wastane benten saning margi yang petirten ya setengkara sami-sami margi antar napi niki napi malih rening mau sangring balik kenten pemekasnya nih kawentenan niki antuk ngayah ya selalu niki ya didasari dengan rasa yang tulus ikhlas kenten nge ayo kira-kira renggalah mungkin di tiang pacang nagingin antuk destinasi wisata lokal niki informasinya nih siruning maju bos niki nge pacang lancaran kenten nge utawi benjangnya nih niki kedadosang list sering rahinan makin ten kenapi niki kawentenan destinasi wisata petik anggur Brazil ring bedugul niki lokasinya nih nge Mina prakerai sampun nanin mereka kenten nge hal bisa di napi wastane sharing informasi sharing pengalamannya sapu napi yang dirasakan yang dialami setelah prakerai berkunjung ke wisata puniki nge prakerai ini prakerai nentan uning untuk anggur Brazil niki. Nah anggur Brazil prakerai nge dia merupakan jenis tanaman buah eksotis kenten nge saking asalnya nih Amerika Selatan yang sangat unik karena buahnya menempel dan tumbuh langsung pada batang serta dahan pohonnya. Umumnya rakerai pasti keuningan ring anggur nih ke menggantung kenten ya rakerai. Nah niki beda uniknya nih ke sampun napi wastane nempel ya sarang batangnya serta dahannya. Jadi tidak di ujung ranting seperti buah anggur pada biasanya. Sebenarnya walaupun niki rakerai ke bawah sang anggur kemauan tanaman niki bukan berasal dari keluarga anggur asli atau kebos Vitaceae gitu nggih. Niki melainkan bagian dari famili suku jambu-jambuan nggih. Niki napi wastane ring Indonesia pemekasnya niki kawintenan anggur Brazil puniki sebagai sering juga disebut sebagai buah tujuh rasa ya karena sensasi rasanya yang kaya. Kaya napi kemantan nah mari jebos niki titian sobiahin informasinya nih napi wastane niki kemangda sida menarik perhatian rakerai gitu nggih. Penasaran lagi sira uning benjang ini jaga mereka napi wasane ke destinasi wisata metik anggur Brazil niki. Nah, anto lokasinya nih niki diteliti yang ngutip wenten niki nggih wenten ring Pondo SVD Pancasari ring Jalan Kresna Pancasari Bedugul Bali kenterakrai nggih. Nah, niki ring widangi rika sireuning ya bisa membagikan informasinya ya. Sapun napi juga unik-uniknya khasnya kentengnya saking destinasi wisata niki. Nggih, mari jebas malih antara nanti yang ngiring niki mesane kandumun dua ning wenten sane jaging lintang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, Bri.
5: Adek, kenapa?
4: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
4: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih, perih.
4: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
5: Ih, pinter sekali kamu.
6: Anak adalah peniru yang hebat.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hai Ngira Kerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Mulai male niki sarang titiang dayu ari nyareng Ngira Kerai niki ringgalah mangken mau sangge ngeninin indik destinasi wisata lokal nge. Pastikan saya kantor niki titiang mau sang ring wisata peti anggur Brazil niki ring daerah Bedugul Ngira Kerai. Hai nge, nenten anggur biasa ya tapi anggur Brazil genten nggih. Rakrai ya, tapi wastane ngenenin indik anggur Brazil genten nggih yang tidak pada umumnya ya yang kita ketahui genten nggih. Jadi rakrai anggur Brazil niki memang menempel langsung pada batang pohonnya genten nggih. Dan pastikan sampun niki napi wastane nggih memiliki ciri khas ring kulitnya genten nggih niki berwarna hitam genten nggih. Berwarna kehitaman dengan rasa manis di bagian dalam dan sedikit asam segar di bagian kulitnya. Ya ning rakyat penasaran kenten nggih napi wastane untuk napi bentuknya kenten nggih. Jadi terus kita ngemasang niki ring anggur Brasil niki kan nak mirip kadi kaliasem bentuknya ya. Ayo nggih juga ukurannya pun kurang lebih mirip ya dengan warnanya juga hampir mirip dengan kaliasem rakyat yang uning kenten nggih. Dan napi wastane ring anggur Brasil niki pasti kesampun kenten kadi bosit yang wow tengah nah ini ke manis luarannya ring sekitaran kulitnya agak asam segar kenten. Dan lucunya ada kerai napi wasane dengan cara berbuahnya dari anggur Brasil niki buah nike muncul rakerai bergerombol menempel langsung di kulit batang utama hingga dahan yang besar. Dengan bentuk pohonnya rakerai nenten jam menjalar ya seperti yang biasa kemauan napi wasane medue batang kayu yang kokoh percabangannya lebat dan daunnya kecil-kecil berwarna hijau tua. Nggih, rakerai minap nana niki merasakan langsung ya memetik anggur Brazil kenten nggih seperti apakah suasananya mungkin bisa sharing ya melalui WhatsApp juga bisa niki nggih. Nah niki rakerai untuk yang penasaran niki titik ngutip saking berbagai sumber ya untuk napi wastani dagingnya daging buah anggur Brazil niki bertekstur lembut berair dan berwarna putih bening ya dengan rasa ya berkombinasi niki dengan terasa manis dan asam segar ya yang sering digambarkan mirip dengan perpaduan buah leci, manggis, sirsak, dan jambu biji, kenten. Nah, rakerai sini penasaran, kenten nggih napi wastane ring genahnya nih, utawi lokasinya ring destinasi wisata niki wenten nggih kadi posit yang wau wenten di ring daerah Pondok SVD Pancasari Jalan Kresna Pancasari Bedugul Bali nggih. Untuk niki rakerai yang dari Denpasar minat niki pacam lancaran mereka sekitar akan menempuh jarak sekitaran 55,2 km ya dengan estimasi waktu 1 jam 47 menit.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
4: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
5: Jangan ada genangan air.
6: Kuras tempat penampungan air hujan.
7: Menutup tempat penampungan air bersih.
8: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
3: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
9: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, FM 106,4 MHz, Pikir Impro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nge, nge, sampun katuran tembang, minta informasi, niki nge, laler yang destinasi wisata lokal, niki nyarang kita kerai, kenten nge. Nge, niki, untuk kawintenan destinasi wisata lokal, tapi pastinya metik anggu Brazil, niki nge, ring Pondo SVD, Pancasari, Jalan Kresna, Pancasari, Bedugul, Bali. Nge, tak kerai, sana tertarik, minap, niki, yang ini pacam lancaran salon keluarga durus kemantan niki ring harga tiketnya niki ngeranjing tapi wastane murah kenten nge niki wantah 25.000 gen per orang ya kan tapi wastane presiden niki rakrai menikmati kenten nge mengkonsumsi langsung anggo Brazil langsung di tempat tapi di kebun sepuasnya tanpa batasan waktu. Waduh niki rakrai sane sampun bosan ya tapi untuk destinasi ya sanya segitu-segitu saja. Mari kita coba rakerai nge ngirin sarang-sarang meriki ke napi wastane Pancasari katanya Pondok SVD kami tenan destinasi wisata lokal ring Bedugul. Ayo nge kadia sapa nikah titi yang matur magi-magi presiden mapi kena salah rakerai katanya nge ring hari libur remangkin nah tapi benjang dados niki nge rakerai kunjungi genah wisatanya nih sekaligus menikmati momentum mepupul bersama niki sarang keluarga aduh pecik pisan nge. Ya ingin rakerai sana makin ngiring titian rakerai malim pesanekan niki tembangnya nih mau Ayu Saraswati kesepian taler niki ringgalah jam 6 jaga bedar titian niki ring ambare puja trisandia.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teki-te pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang.

Tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikir.

0: Nah, yang gerak rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nah, yang gerak diwas sampun ke bedar niki aja ampureng ya, puji trisan ya. Namanya je bos niki wawu lantaran titiang niki antuk bedar azan maghrib untuk umat Islam. Kenten ge saudara kita umat Islam yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Antuk menika titiang nenas lah kerai sarang sami ring DJ pada begena. Kenten ge manda tetap susatia kementan niki ring sarang titiang dayuari ring prom 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Anggira Gerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Kantor meniki sarangin sarang titiang dayu ari nyarang ngerak rai ringgalah mangkin niki ringgalah jam nempas di wau nge. Pun muda titiang puji trisan ya rahajang niki majari umat Hindu Sudharma. Toler niki salam toleransi toler nge aturan titiang untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Sudah dayu kumandangkan azan maghrib di pukul 6 lebih 18 menit tadi nge. Semoga malam ibadah kita diterima oleh Allah SWT nge. Ingin rakyat yang gak lama mungkin tiap pacar lagi ingin antum nyobain informasi nganinin indik adat istiadat lokal nge. Napi malih niki nge rakyat napi wastane ngeranjing kenten nge napi sampun trahina suci purnama sasih kapat kenten nge rajeng talat niki minap sampun niki nge katurang mengenak adi piodalan kenten nge sampun musan sampun puput astungkare kenten margi antar kemanten nganinin indik adat istiadat lokal niki rakyat titian boleh niki nge informasi kawin tenan tradisi tatebahan nge pinaka tradisi turun temurun ring krama desa adat Bukbuk Karangasem Bali. Inggih niki pinake tradisi sakral tahunan nggih niki kemargiang kedadosan tapi wastane bagian dari aci tatebahan berkaitan niki rakarai sareng kehidupan keagamaan miwah pertanian masyarakat. Nah rakarai sane penasaran kenten nggih kawentenan tatebahan ya. Asal kata tatebahan niki rakarai berasal dari kata tebah yang berarti pukul. Nah sangat unik kenten nggih rakarai kawentenan tradisi punika. Nah pun api malih kenten napi wasane pemarginya nih utawi pelaksanaannya mejebos niki titiang nyobian seni mangkin ngiring mesanakan malih rakerai pacang katurang tembang niki saking napi Agung Wirdana rakerai Laksmi Puja.

0: kesarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tari Oleg Tamulilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coase, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleg Tamulilingan diciptakan. Tari Oleg Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayura Kerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari Oleg Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah gemulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, Tari Oleg Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

106,4 MHz di KIR44 RRI Denpasar nge. Hai nge rakarai, mali niki titian nyaringin rakarai untuk nyobi informasi nge. Niki ngeninin indik istiadat lokal nge. Iwo sampun niki titian mengulik kenten nge kawin tenan tradisi tata bahan sane ngawit saking kata utawi kerune tebah sane medue arti pukul kenten nge. Anto napi bahasane pelaksanaannya rakerai nge kawin tenan kadi kerama utawi masyarakat sane dadas peserta biasanya niki nge saling memukul menggunakan pelepah pisang nge. Niki diarahkan ke bagian punggung, tepatnya di bawah leher dan di atas pinggang dengan batas tidak lebih dari 3 kali. Nah niki rakerai kawin tenan aksi saling pukul kenten nge niki napi wastane kasarannya ya ternyata niki nintanya wantas sekedar saling mukul ke mantan kemauan niki tradisinya nih kedadesang simbol kegembiraan rasa syukur kebersamaan miwah kekeluargaan masyarakat nge. Nah dua nih diwaw titiang napi wasane nyobain kide informasinya nih ngeninin indik tradisi niki yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan sarang pertanian masyarakat ring pertanian rakrai yang dumuna niki sebagian besar kentengnya kerama bugboge niki bermata pencaharian sebagai petani nge. Ring tetap bahan menjadi ungkapan syukur atas hasil panen sane melimpah rakerai taler kesuburan sane dipercaya sebagai berkah saking ide sang yang widiwasa. Nge, dari segi spiritual rakerai niki dipercaya nge, berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat tawi krama rike pelaksanaan tawi perekrama niki taler berkaitan dengan upaya menolak bala ataupun mengusir pengaruh negatif nge. Rakerai fakta menarik nasani liana niki kawentenan tradisi tatebahan kita nge sampun wenten sejak desa bubuk terbentuk ya dreng kramane tala niki belum mengenal tulisan kenten.

0: Taler yang liana punika rakerai kawentenan tradisi bubuk puniki kenten nggih pertama kalinya dilakukan oleh masyarakat keturunan bangsa Austronesia. Nah niki sampai melibatkan berbagai usia nggih ring tetebahan taler ninten kesarangin oleh orang dewasa kemanten rakerai kemauan niki kawentenan napi wasane tradisi puniki melibatkan antu anak-anak utawi alit-alite sareng niki nggih. Ayo nggih kene nika kede nganinin ini informasi tradisi tetebahan kenten nggih niki wanta tradisi sane kanton ajak ngantos mangken rakerai nah napi malih fakta menariknya ne sane patut konin sareng rakerai meja bos niki sobiang titiang kenten nggih sedaya mangken ngirim sandekan malih dening wenten sane jaging lintang
1: tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

106,4 MHz di Kiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Lah yang raka rai nanti kan kerasa niki ya, malah 5 menit tiang nyarangin niki raka rai kenten ge antuk kawentenan program acara Lingsir Sanja ge mengosar informasi toler tembang-tembang. Raka rai kawentenan niki tradisi tatebahan niki sering di Sadat Bukbu Karangasem Bali kenten ge niki pasti ke sampo maduwe nilai sosial ge niki. Ring tradisinya nih raka rai memperkuat rasa persaudaraan, kebersamaan miwah gotong royong. Dan niki nyantos mangken nggih kantun ngawinan niki ring tamu para tamu kenten nggih utawi wisatawan kenten nggih sangat tertarik kenten untuk mengunjungi taler belajar antuk kentenan tradisi tatebahan puniki. Nah, pastikan sampun nggih di balik aksi saling memukul nggih terdapat pesan tentang rasa syukur kepada Tuhan kenten nggih rakerai niki pinake penghormatan taler nggih terhadap tradisi leluhur miwah kedadosan kebersamaan ring masyarakat. Nah, ini mogi-mogi presiden lantar niki ngajaga tradisi kenten nggih nepi malih ring Bali pemekasnya nih makeh pisan sane ke bawah tradisi nggih. Nika wanta tetamian leluhur raga sareng sami sane mangkin hai raga niki rakarai dadas generasi kenten nggih dadas putu niki pinake generasi mendatang mana presiden sane ke bawah ngajegang tradisi seni miwah budaya Bali mana tetap lestari niki. Nah, ini kadia sapun ini ketitian matur mogi-mogi presiden mapi keno kaitan ini raka-rai taler meja bos niki kelanturan antuk tembang warga kaitan ini sarangnya niki beli deduta nge niki raka-rai sana mangkin napi wasannya titiang dayuari pina ke pengenter acara nunas gengrena pengampura peperade wentan atau titiang sana nenten manut ring arse nge niki maka wasana ning atur raka-rai putang titiang antuk para mesanti nge om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Anggi pemirsa, Ratu Idadani Malih Ireng Titiang Miarse yang Gatra Basa Bali Saking Propat RRI Denpasar. Mungkin Gatra Sanikator Minekadenya nih Pakelengan Hari Bakti Postel Antuk Ngemargiang Bakti Sosial. Penyatusan personel nyarengin pelatihan kedaruratan ring bandara. Ayo pemirsa sani mangkin titiang Dayu Ari ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rakerai Kepala Subbagian Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Kelas Siki Denpasar Ludi Jamal Awaludin ngawedarang pakelengan Hari Bakti Posel Kaping Ulung Dase Siki Ring Bali Kemargiang Mekudang Pidabdab Bakti Sosial Antuk Micoyang Wantuan Majeng Yayasan Miwah Panti Asuhan. Kawedarang pidada punika kemargiang pinake pahan saking komunitas postel mangde preside ngewantu kramasyosan. Bakti sosial punika kemargiang ring yayasan kanker anak miwa panti asuhan sane magena ring renon. Rakerai General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Nugroho Jati ngewedarang wenten domas 6 dase personal lintas instansi sane nyaringin latihan penanganan keadaan darurat berskala penuh mangde preside uning kesayagayan personel rikalaning nagrepin kondisi darurat ring wawidangan bandara. Kaudarang pelatihan punika kemargiang anggen nguningin utawi nguji para personel rikalaning nagrepin kondisi darurat sekadi nanganin kebakaran gedung, wenten ancaman keamanan penerbangan kantos kecelakaan pesawat sane kemargiang simulasi ring makudang genah. Dane taler kawedarang latihan punika nenten kantos ngandegang operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, taler sampun nguningayang ring notam santukan dengan nyusin jadwal penerbangan.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI.

0: di Denpasar.
1: Rakerai, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Ngawudarang, kauripan ring up jagati mangkin, sampun sayan megepukan sareng dunia maya. Marudane, gala sane kawigunayang oleh kramane ngawigunayang media sosial dan internet, patah sekadi gala mekarya taler merarian. Dane ngawudarang, kramane taler nenten uning napike mabrik bagan sareng akun palsu utawi akun san yukti taler kuban sami sane nenten kauningin witnya ne. Pemerhati anak luh putu anggreni mausang pola asuh keluarga patut kesarangin antuk keharmonisan selian ngawetuang kualitas lan karakter anak taler dados pemargi sane utama anggen nincapang kualitas hidup. Kaudarang keluarga sane kedasarin antuk kasih sayang, komunikasi terbuka, taler saling menghargai pinake genah anak alite, ma sekolah sane kapertama melajah indik nilai-nilai moral, ketahanan emosional, taler perilaku sosial. Manut loh putu anggreni, keluarga sane harmonis nenten wantah dados genah fisik. Nanging taler dados ruang tumbuh sane sehat sane pinake dasar. Anggen ngawetuang generasi hebat, cerdas, berkarakter lan madue empati tinggi. Inggih pemirsa wantah kadia sapunika gatre basebali sane preside katur wangini mangkin. Titiang Dayu Ari, kesarangin pangrembag gatre bali ngelungsur mepamit. Puputang titiang untuk para mesanti, om santi, santi, santi om.
0: Asapunika wau, sampun

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan beli jual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
5: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
4: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
5: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
4: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
5: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
4: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun Bu.
6: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

0: Anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan baja. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
4: Hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Taing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Cantik. Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
1: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: swastiastu Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya man, cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang Wengi, Rekan Rai, Mewali, Kecunduk Serantitiang, Gede Duta, Pastika, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kecunduk Ring, acara Rahina Latri, Ring Rahina Saniscara, pinanggal 6 likur, September Warsa, Duang Tali 6 likur. Nah, Rekan Rai, sekali biasa, Gede Duta Pacang menyajikan Niki sebuah drama legenda. Nggih. Dari sampunnya Gede Duta memutarkan Niki drama legenda, kita akan masuk Niki ring sesi request tembang utawi megatre. Aing nggih kangge Niki sampun Gede Duta siapkan Niki drama legenda sane istimewa berasal dari kota yang istimewa tentunya yaitu Yogyakarta. Niki drama legenda sane memurdre legenda ringin kurung ya kan Rai ngiring biasa yang sarang-sarang.

0: sangisore rembulan mawa sunar keprungu unining tembang katresnan sumunu ringin kurung ngadeg jejeg dadi seksi bisu sing ajek kembang arum dalu mekrok sore wangine kuwowo naleni ati lanang cepet-cepet saka kaduan keprungu suara
1: Kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajong dan Umining.

0: Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
1: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Beringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau beringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Mbak Nom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken saya hantar.

berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: jalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal

pun segera masuk ke keputran. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, Ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, Ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin.

0: keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat? Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz akan raikan Tun Kesarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih kan rai, wau sampun diputar putarkan nggih drama legenda nggih sanes menjudul Legenda Ringin Kurung yang merupakan legenda nggih yang menceritakan tentang beringin nggih, beringin kembar yang ada di Kraton Yogyakarta. Nggih kan rai, sanes mangkin kita masuk ring sesi request lagu utawi megatrek nggih. Sedurung dari duta buka line telepon niki, dari duta nas ampuro niki, duaning wenten masalah niki nggih, masalah teknis sering WhatsApp pro 4 Kang Yang demun akan rai ten meresi dayang nyolak-nyolek lewat WhatsApp pro 4 nggih. Kang Rai, sana mungkin di duta buka line telepon niki, sana arse request tembang tawi megatre, silakan ring 031-223-3361. Halo Swastiastu.
1: Halo Swastiastu.
0: Halo Swastiastu.
1: Pak Eka Mamal.
0: Pak Eka Mamal, apa kabar niki Pak Eka?
1: Ya, baik-baik aja deh.
0: Nah, baik-baik saja. Ya, sekarang.
1: Ya, baik-baik. Gimana deh?
0: Dan duta juga sehat niki Pak Eka.
1: Ya, syukurlah gitu ya.
0: Astungkare.
1: Enteng rezeki, enteng jodoh ya.
0: Ah, Nika, ampunnya penting Pak Eka, enteng jodoh Nika. Aduh.
1: Yang penting itu dulu deh ya. Ada nak mengasih, ya belum balu nih.
0: Pak Eka, ampun Niki, penyumu. penyu, nge, pertama Niki.
1: Empat itu pertama mana?
0: Aman domen penyu niki.
1: Coba lah iseng-iseng kan?
0: Iseng-iseng masuk
1: Ya itu dah
0: maksud. Pak Eka, kayu nunas tembang utawi megatren niki.
1: Nah, tembang belum apa dana tembang kan?
0: Tembang ya, tembang napi niki kayu Pak Eka.
1: Tembangnya doa itu baru diawan. Mereka yang galang gitu.
0: Diawan gitu.
1: Tungguin beli ke petengah. Ulang diusahikan anak dan lemapan. Tarjan itu nida di nomor satu.
0: Saking kudiawan gitu. Ya. Niki bantu lewat doa.
1: Ya.
0: Kudiawan gitu.
1: Aget beli. Jodoh adi nekat mengerti keadaan beli uling ilu metunangan kanti
0: makurenan
1: makurenan rasan adi pidan disingkain berubah.
0: Enak sekali Niki suaranya Pak Eka Niki, kapan-kapan kita karaokean di Pro 4 yuk Pak Eka yuk.
1: Ya.
0: Karaokean kita yuk.
1: Iya. Ya. Jadi bon no, jadi di kapanau mangoba. Ibuon kita senang keluar pulau gitu.
0: Inggris.
1: Ya. Kemarin ada nak ngorin si sarung motor di Sibang ke timpal gitu. Dan kan yang nak ulang tahun itu lainnya main gitu.
0: Inggris.
1: Yang kan ikut ulang tahun, nak manten, ngerin pasti yang ikut. Ya lagunya, dulu sih enggak lagu gini deh. Yang.
0: Lagu napi nih Pak?
1: Dulu kan bahasa Inggris.
0: Oh iya iya.
1: Iwan Pales lah apalah itu.
0: Hey.
1: Gatur Sari. Sebenarnya yang pulang nih Ki.
0: Yeah.
1: Di Bali nih Ki.
0: Mm-hmm.
1: Terus karena permintaan itu loh. Kan sering main di Denpasar ya ke CC kan ke Dalung lah gitu dulu. Akhirnya tiap bisa lagu sampai 50, udah ada 55 kalau enggak tahu.
0: Wih, banyak ya songbengnya Pak Eka ya.
1: Lagunya dari Karakosi dan ya. sekarang apa dari Sombrerong dia.
0: Sombrerong ya.
1: Yang Jani dia ngapal tuh, Sombrerong.
0: Iya.
1: Iya, semua itu. Sampai Jani yang terlutiawan ya, apa dan itu. Somo tuh.
0: Eish.
1: Apa aja tanpa T itu deh.
0: Iya.
1: Kalau dia main kan request mengenai kalau main mango kan.
0: Mm-mm.
1: Anu Pak lagunya anu Pak
0: Tarno
1: Iawan Gunawan gitu.
0: Iya. Jadi ya. Harus dihafalkan nggih Pak Eka nggih biar tenlek.
1: Ya, Antapte, ya betul mas. Ya kapo, ya tage, ya keladen. Ya.
0: Keladen, wah, niki, ampun.
1: Terbitan ke layang-layang, ya keling lalu, betul.
0: Nah, nges. Ya. Akeh nih request, nge, layang-layang.
1: Gudiawan, gudiawan. Terus pada sing pahit, sing manis, tuh.
0: Mm-hmm.
1: Yang dua saja. Ada sing nak jana, ya, yang hebat, yang main api, dan ya. Asal yang main, ya, ya, beli. Kok tangan rame lah.
0: Ah, kapan-kapan dia duta ingin menonton niki Pak Eka konser.
1: Nah, soalnya hobi deh, link ini hobi deh.
0: Hobi bernyanyi ge, Pak Eka.
1: Main drama, megong kan, megonger kan butuh deh.
0: Oh. Mungkin nanti bisa diceritakan niki Pak Eka niki pengalaman waktu kecil bernyanyi niki nanti bisa diceritakan di bernostalgia nge.
1: Ya ya.
0: Nanti naik ingat lagi nge.
1: Ya.
0: Mm-hmm, nge.
1: Ya kapo dong gong ah sebarang deh jekong ah. Jani len deh tuh.
0: Nge Pak Eka.
1: Sudah zaman deh ya. Nah niko kalau dia nge vaksin suwe mengadalah nge.
0: Sik semua Pak Eka.
1: Matur semua deh. Dia pulang hati-hati deh nah.
0: Nge.
1: Salam sahabat Bu Agung Sintia.
0: Ah nge.
1: Layu hari nah.
0: Nanti disampaikan salamnya.
1: Terima kasih deh. Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Santi, Om. Ingin sesama Pak Eka Mamal sampunya rang deduta. Marau kau ajak deduta duet duet karaoke dengan Pak Eka. Rang yang dulu Pak Eka dua ninggalah ni. Ingin yang lain ring ungkur Pak Eka Mamal sirakah ini silahkan. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu Deduta Bagus.
0: Hey, ini siapakah ini yang cantik-cantik nih? Tabanan ya?
2: Tabanan. Ah. Bu Ana gede Deduta.
0: Ah, Bu Ana. Pun api gatra nih Ki, Bu Ana.
2: Langsung karo kena. Yang di kampung nih, jangan air Deduta. Mungkin di kampung nih Ki.
0: Oke, entar lagi di kampung nih Ki.
2: Angge. Yang di mungutan nih, dang. Soalnya tugas nempu, ge.
0: Jadi serimpu.
2: Angge, rada serimpu, gente.
0: Angge.
2: Harus jat uling pertamanya lah, busan jeng mekeplak hilang, singnya memunyi, tapi nu nganceng gitu.
0: Gitu.
2: Salib, ken, Pak Eka Mamal. Pak Eka Mamal, ye.
0: Iya, Pak Eka Mamal.
2: Angge. Ibu nuna teman, ye.
0: Iya, teman, tapi ini Ki, Bu Ana.
2: Temang nih inget mantan.
0: Aduh malam-malam inget mantan.
2: Mantan. Dikurang mantan di kafe memang.
0: Sampun medue cucu.
2: Dan Uta sampun ati katre.
0: Uta kena niki.
2: Nggih kena ngelancur malih bos budal waspada ring margi nggih. Nggih, makatre kita sareng sami perempat nggih.
0: Nggih, Bu Ana.
2: Nggih, semetan perempat, Bu Ana mangkin unas kembang nih ke benjangan yang nidang masuk lah ujak ngoling kinten nggih, semetan perempat sareng sami. Jadi ta semangat nggih.
0: Nggih.
2: Kawani yang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om, Bu Ana, saking wengaya gede sampun nyarangin deduta. Nggih rai, doaning sampun kalih penelpon niki request tembang Deduta Pacang memutarkan niki nggih. Kita awali dengan tembang dari Rudiawan bantu lewat doa dan akan dilanjutkan dengan tembang dari Mang Nani ingat mantan. Nggih rekan rai sampun dan mereka-mereka tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Anggir Rai, Kantun Serangin, Perempat, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun kali tembang, diputar-putarkan, nge, requestan dari Rakan Rai Makasami. Demagi tembang-tembang punika persidang ngibur Rakan Rai ring wengi namangkin. Senamangkin Rakan Rai ngiring mesandakan dumun, melebos diutar pacang wali niki nyerang Rakan Rai ring galah jam dasa nge. Kantos jam solas wengi namangkin ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Engge Rakan Rai sampunan mereka-mereki tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.

0: sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara saking margi hayam uruk nomor pitung dasa dan pasar keren raikan tun keserangin perumpat RRI dan pasar suara budaya Bali. Mali keserangin gede duta nge seni mangkin ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Aing ya kan rai sekali biasa niki semeton sane arse niki berbagi kisah dan pengalaman nostalgia. Bisa langsung niki ring line telepon 0312233361. Aing ya kan rai niki sampun wenten niki penelpon ngiring sang redemun. Halo swastiastu.
1: Halo swastiastu, Raja Wengi, Gede Dika, Bagus.
0: Raja Wengi, Pekak Eka.
1: Iya, ini jantung ampun mancin.
0: Iya, Kak Eka.
1: Ini gaplane, Dedita.
0: Dedita sehat, Niki. Punapi, Kak Eka, sehat nge?
1: Iya, Asteng Kare. Dua mobil ya, sekarang kami mendekan ada hayunya.
0: Iya, Asteng Kare.
1: Jadi ya, kami ngeragi, nyarungin, ring perempat. Kami yang tanjungkan, mana gila kena. Sekarang kami mengdo kena, mengdo murah rezeki, talent rezeka.
0: Inge,
1: sekarang dalam sekarang keluarganya.
0: Inge, Kak Eka.
1: Nostalgia, mungkin ya kan?
0: Inge, nostalgia, seni mungkin Kak Eka. Boleh niki kisah nostalgia.
1: Dimonten Kak hari truno truno niki.
0: Ah, truno truno pasti. Pasti ganteng ganteng niki.
1: Ganteng ganteng mah. Nak muani kan ganteng.
0: Yang jegek leh.
1: Ampun jenten tiang Kak mau punduh ajak kene, ajak truno-truno supir kernet mau punduh. Begitu ya nginap si umah timpalan nak adung timpal truno lah umah masa itu pun mau punduh jauhnya gitu.
0: Oh itu nginap nge.
1: Itu nginap kerame-rame macam timpal ini kan lung-lung tuh. Rame-rame begitu ada timpal KE si Karluas. Kayaknya Karluas nambang ya muntur jam kurang jam 1.
0: Jam 1 pagi nih Kak Eka?
1: Jam 1 petang nih udah selemah tuh.
0: Oh udah selemah nih nge.
1: Lewatkan jam 12 kan nu kayaknya. Enak nu nambang-nambang lah nih. Begitu ada tepuk nuli di jengen lo tu nak tua.
0: Inge.
1: Nak lo ngebok kene sapu putih jadi tak.
0: Aduh, Kak Eka, niki kari kainan gumi jadi.
1: Ya?
0: Kainan gumi jadi Kak Eka, apun seram-seram lah cerita Kak Eka.
1: Napi lanjut napi tan
0: lagi. Gini lanjut. Penasaran kan dari tadi lagi. Abah saput abah kain putih.
1: Ya, saput kain putih niki cara pindah nak kain belatu kena ada nih kok.
0: Oh kain belatu.
1: Begitu, niko timpa saya bangun jauhnya. Ada apa yang kain no dadong itu lorong itu. Bin negak nang dari tanah bin bangun. Begitu bin negak je kanti jam 6 dari tanah.
0: 6 pagi.
1: 6 pagi nu itu. Jek karaleh nak kertakun yang dadong itu. Nang biang itu. Jadi kau kemudian bin balik dong. Udah si jam 1 bini dong. Apalah nalih itu dong. Anak ngudiah ngedong di jam 1 tepuk jam itu di ni anak ngudiah ngedong ni sebenarnya kata ngedong nengokin orang nak di ni lah orang sedang sama jadi sengado tepukin ngedong jadi padahal punya kayu sengado di jorang ngedong ngedong nak di ni ngedong lah ngedong di sengado kayak ngedong. Mulai-mulai dong, betengah ini kata apa
0: timpal. Wanen timpal Kak Eka.
1: Bersemangat kan berbani.
0: Ya udah selemah sih Mbak Nio.
1: Ini kenapa rumah nanti kita. Lekan tiang, kan orang di bijo-bijo ini alamatnya apa di itu tanah.
0: Iya.
1: Muncul kan yang penanya ini nak bedinya hortannya. Anak Karnadi ternyata begitu, tapi nak ke Karo kan nenek ngidang.
0: Itu ngidang. Kak Eka si jahil niki ngintip puisi ya.
1: Kena timpalnya kau-kau tuh. Sintale kau kok bangun-bangun cak onyang. Nak ngedeng itu belakang. Ya ganti kesemangan di situ. Din bangun, din ngedak. Din bangun, din ngedak. Ngiri bang kenten nam penajahan kok.
0: Buang nak. Buang nak nan.
1: Ya menikah semangat di situ.
0: Iya, kak Ika.
1: Ngerayu.
0: Ngerayu, kak Ika.
1: Manggar aja, sekarang kami meraju. Ini mangkin kentrum pak. Kami senang bernostalgia rahayu sekarang-sekarang.
0: Inggi,
1: Kak Eka apa nih?
0: Inggi, Kak Eka. Om Santi. Om. Inggi, Kang Rai. Nika wawu nostalgia saking Kak Eka. Nge. Syukurnya Nika tidak serem. Agat buung nadi Nika buung lekas. Nggih Rai Duta lupa niki ternyata hari niki Rainan nggih niki berbahaya niki kalau sampai Pak Mang Pandu dapat naik niki aduh. Kesiang-kesiang bu Rai Duta mulih niki mulih bos nggih. Nggih Kang Rai masanakan dumun mulih bos Rai Duta Pacang Wali niki nyarangin Kang Rai tetap setia 104 RRI Denpasar suara budaya Bali.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan meraih kantung kisar angin gede duta pasti kering 24 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya, kantun ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Semeton seniarse nggih male bos langsung manten munggah ring lain telepon 0312233361 nggih. Niki wenten colekan dari Bu Putu Kebo Iwo nggih. Suksemo Bu Putu sampun nyarangin de duta ring wengi ne mangkin. Nggih, silakan Bu Putu mungkin semoga bisa munggah niki nggih Bu Putu nggih. De duta coba tarik niki dengan tari tambang nggih. Nggih, Kang Rai seniarse niki bergabung ring nostalgia, silakan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Pak Gede Duta. Ganteng.
0: Niki Pak Tet niki.
1: Tinggi mudah-mudahan dan menggelebuk bisa rusak ini. Bisa nyomong gelebuk gitu terus.
0: Oh boleh boleh munggah ibingi.
1: Eh, menggelebuk kan dua kali gelebuk.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mudah-mudahan dan gelebuk di Pak
0: itu. Sekarang gini mungkin kita gelebuk niki Pak Tut Merdaya. Kenapa gak tren niki Pak Tut?
1: Becik-becik mantan ini.
0: Menanang Cina nih, encik-encik. Niki
1: bernostalgia nih.
0: Nggih, bernostalgia niki Pak Tut.
1: Nggih, nostalgia dan seram-seram dan mungkin.
0: Aman. Niki pun duta seneng niki.
1: Lo lah ada seram-seram. Kayaknya mengalami nih seram lo kan.
0: Iya, tapi Pak Tut, yang seram-seram mali bos di duta sempat dimulihnya.
1: Iki nostalgia dan waktu SMP dengan
0: ini. Ah, iya.
1: SMP itu kelas 1 kan itu.
0: Kelas 1 SMP.
1: Ada orang masuk dari sepeda jak liu juga belum. Masuk SMP di Singapura tu dia kan.
0: Iya.
1: Pas itu nah, man mau mulai selidangnya tadi. Dan man bersiwa teman nanti, polisi malu mau mulai.
0: Asal bawa mulai jek si malu.
1: Boleh ke libur jek teman jek.
0: Itu mah murid misi jam kosong misi.
1: Dah pe malu jek. Yang sing mesti jumpa kalau kita mulai.
0: Mulai.
1: Kita mah di murid.
0: Enten.
1: Enten ampun bo kan dia no pas teman nanti tu dah.
0: Iye.
1: Ajum lekas sepeda tu dah ya.
0: Iye.
1: Ajum gak. Keng-keng mesti tolah-tolih, mesti lepas tangan, gitu.
0: Mas ajom nih, ke Pak Tuan.
1: Gitu, mas punya jereng sot, mas punya apa, deh. Jereng sot, lewat lombok, nangga mau bahas.
0: Ya.
1: Nangga mau bahas, kita kikir, nak ling-ling, ling-ling, dasar nih, ke. Lepas jalan di pembahnya di... Nah, ini kira selat luk juga miliki di Singapura itu, kan? Miliki di Singapura itu, gitu.
0: Aduh, semuyak, Mas, tak tahu?
1: Mah muyak, Mas, yang melingkuh orang, gitu. Betul-betul. Waktu itu, aduh, yang ada yang gede yang dimpale. Yang penyak jadi. Nah, langsung dia pas ngadil, dia langsung dia ke Padal Gembo. Langsung bukan sebuah temu, eh.
0: Kabur, Pak Tut.
1: Kabur, Mas. Pesnya hati, liu nak nepok dari tu dah, ya nu ni nepok anu gang bas kali ni mulai kita, jaga leh dia mulai.
0: Wah leh mulai Pak Tut.
1: Ada siapa bengkap tu mah kita. Orang tua dia gimana? Iya iya jangan worto kiri ni. Alih pun dia ada, aduh lecur jadi kita. Alih kan. Silin tu bahasa je, memang dia harus kita. Silin tu bahasa je. Nama dunia nak beri bahasa, muiak bahasa.
0: Semuiak.
1: Tentang liu di bahasa mungkin anak Jakarta, gitu. Liu dua kilo, gitu. Jauh tu bojong, nyeh bojong di Jakarta. Tenggakak je dari jauh kita ada.
0: Payu man bunyi.
1: Man bunyi payu, silin bahas payu. Aduh. Sepeda tu, susah tu pada apa kali long tu. Bisa saya bukan jumlah gitu.
0: Aduh.
1: Itu pengalaman ya. Nah, amun toh cerita ada apa kamu.
0: Iki Pak Tut sing nomplok nak bobas, nomplok warung nak menjilin genteng.
1: Kita kan main nomplok kan kaya ni dah. Nomplok warung ke nomplok kan Pak.
0: Aduh.
1: Oke Pak De, meninggalkan kalah ketua wali ni. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iya Om Santi Santi Santi Om. Suksema Pak Tut Murdaya sampun nyerang deduta terus bagi niki kisah nostalgianya walaupun ampura niki kocak niki walaupun sebenarnya cerita nike cerita yang gimana ya harusnya sih prihatin ya karena Pak Tutnya kecelakaan tapi kocak sih. Hei nge, rekan rai, masa dekan demun melebos dari utapa camuali, niki nyarangin rekan rai. Tetap setia RM4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
5: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma di ini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
7: Nak Dini seboi rago, nak rawas angok.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Dini ni kalah bebekal si Aji Tiang ni.
5: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sesiz kat gede duta.
1: Sesukat Pak Mang Pandu. Aduh, kapan-kapan kita duet Pak Mang yuk.
0: Nge, deduta, tapi Pak Mang pengidang hijau mungkin nge.
1: Ih, pun api nih ke?
0: Nge,
1: kari sakit.
0: Satu kendala nih nge.
1: Oh, nge, nge. Kita duet, duetnya di udara mantan.
0: Deduta kan pernah berkunjung ke rumah. Ya kubu pondoknya Pak Mang.
1: Eh boleh boleh. Masih ingat deh Duta kok Niki.
0: Masih ingat rumah, nge.
1: Rumahnya Pak Mang.
0: Nge, kapan-kapan deh Duta. Pak Mang tidak nak lihat deh Duta pih ganteng deh Duta.
1: Guys, ngidang ya Niki. Ya singidangnya lu elam deh Duta ya, terus orang ganteng.
0: Nge. Aduh. Nge, patut mancung nge. Niki Nini Santa niki. Pak Man juga ganteng gitu weh jarang pengen.
1: Sing mulo mulo bagus Pak Man.
0: Bagus. Ke kandang celeng yang gaus gaus.
1: Ada kita gitu Pak.
0: Nge Duta.
1: Nge Pak Man.
0: Niki patut mancung niki sampun ketep ketep niki.
1: Iki.
0: Ampura. Nge Ibu Vera. Niki Ibu Vera.
1: Ibu Merdeka.
0: Sarang Ibu EKBB. Ibu Jerman. Oh dua nyatu niki je lengut. Yo orang macando sekolah serius.
1: Serius ah.
0: Nge kita niko marah je. Dalang niko memang.
1: Iya.
0: Pak mana dalang masih dalang kerusuhan.
1: Ais dalang kerusuhan.
0: Nge Duta.
1: Nge Pak Man.
0: Untuk semua tegalang nge. Pak Man mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Untuk semua sampun nyerangin nge Pak Mang Pandu saking Tanjung Bungka. Iya emang yakti niki Pak Mang ya, memang bagus suaranya Pak Mang Pandu niki. Mugi wenten kesempatan ya, langsung rekaman single Pak Mang ya. Atau mungkin kita bisa berkaraoke bareng. Kang Yang nih Pak Mang nih megeding tiang nih tepuk tangan. Dua ning di Duta tan bisa megedeng niki. Aing nggih Kang Rai masane andumun nggih male bos di Duta pacang wali niki nyerangin Kang Rai tetap satir 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

106,4 MHz akan Rai Kantun Kesarangin Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ingin kan Rai niki doaning sampun ke Banda niki ya untuk gala. Nah, Deduta harus cukupkan niki sesi bernostalgia sampai di sini saja. Deduta matur susama niki, majang akan Rai sene sampun pulih mungah niki, pulih bercerita kisah nostalgianya. Deduta talar niki, matur susama majang akan Rai sene sampun colak-colek Deduta nge. Sene sampun nyarangin, sampun monitor nge sampai malam ini.

nggak niki sampunan sebat nggih duaning Malebo, Malebos Benjang, kita pasti akan berjumpa lagi. Nah, kan kali niki wenten colekan niki saking buluh galuh. Ngesuk semua buluh galuh. Enggih kan kali mesantakan dumun nggih Malebos dari Duta Pacang Wali niki nyarangin akan kai ring rahina latri sesi apresiasi budaya tradisional Bali.

0: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Kawan, saya dengar kamu ke Eropa kan? Wih, aku bikin apa di Eropa?
2: Oh iyo, sama ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
1: Wih, hebat dan membanggakan nih.
2: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
1: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
2: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
3: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Mudara sakeng margi hayam ruk nomor pitung dasar Denpasar kalian raikan tun kesarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Anggeh rai kantun sarangin gede duta senemangkin ring rahina latri sesi apresiasi budaya kesenian tradisional Bali. Nah kang rai senemangkin gede duta pacang menyajikan niki tabuh rutining legu legong lan saratam taler kelanturang antu tabuh Garuda Kencana lan tegak anyar. Nggih kan rai sampun dan mriki-mriki tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaru dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sangyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru,

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking widan margi hamuruk nomor pitung desa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, rakelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, nemoni rai nene mangkin, redite pitulikur September, war sekali tali nem likur. Rasa gargi temana titiang Agung Krisna, sirumuali nyarengin ide dane, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Pas tiga kantos puputnya jam dasar semang malu jubos, titiang nyarengin rekelan raya untuk interang acara-acara ring perompat terakhir ini mangkin. Dimogi sarang sami panggihin titiang kena rahayu raja ngawitin semang ini mangkin sani sampun pada metangi. Dimogi satu ngemulihan ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawitin aktivitas ring semang ini puniki. Dimogi satu ngemulihan pasucan saking ide sang yang widiwasa, rekelan rai satu ngemulihan tuntunan, ritat kala ide dani meputang, sananing swagina

Maulidit yang nyaringin ide dan nering sesi acara Rahajeng Bali kantos nampakin jam sia semang. Jam sia semang Maulidit yang aturang gak terbali susan gak terbali Raka Landrai pasti ketit yang nyaringin ide dan nering sesi acara obrolan komunitas Satwa Bali Anak segi jam kantos puputnya jam dah sesemang. Nah punika Raka Landrai acara-acara sane nyaringin ide dan ngawit semang puniki kantos puputnya ditit yang bertugas mali jebas sering jam dasa semang. Sedemangkin kawitin di tiang acara semang dipuniki antuk lawa lagu rohaini hidup.

0: Bli, Bli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: pantun kesarangan. Sorma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selanterane Rekelan Rai ngiring dumun piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk semangat mangkin untuk judul Iri Hati Tanda Kita Lupa Bersyukur kesarengin Ibu Sukmalan Ibu Loh Parwati.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Hari ini, kami penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung akan membahas satu topik yang menyangkut perasaan. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya memiliki perasaan dan berbagai hal pernah kita rasakan. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Niputu Sukma Abdi Utami, dan bersama dengan rekan saya pada hari ini adalah Ibu Niluh Putu Purwati, yang tentunya cantik cerita. Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang rasa iri. Nah, jadi rasa iri itu merupakan tanda dari lupa bersyukur dan bukan tanda tak mampu. Nah, menurut mama saya ini, mama setuju gak sih dengan pernyataan itu bahwa iri adalah tanda dari lupa bersyukur, Mak, bukan tanda iri hati? Gimana nih menurut mama?
1: Sukma, kalau menurut mama setuju banget, Sukma. Coba deh mama tanya pada Sukma dan sahabat, pernahkah merasa tidak nyaman melihat kebahagiaan orang lain? Gimana menurut Sukma?
0: Nah, jujur ya nih, Mak ya. Oke. Ini saya tuh merasa deg-degan nih kalau membahas perasaan saya sendiri nih. Oke, jadi tetangga saya bulan lalu nih, Mak. Oke. Dia tuh memperlihatkan perhiasan yang gemerlap nih. Kalau zaman sekarang namanya kalung joda nih, Mak. Oke. Jadi namanya Mbok Lo. Jadi Mbok Lo ini dia semacam pamer ya. Mungkin niatnya gak pamer, tapi ketika pakai kebaya, kita pakai pakaian adat itu, beliau menggunakan aksesoris itu. Nah, terus wah, ada yang baru nih gitu dalam pikiran saya. Oh, ternyata ini dia memakai aksesoris baru nih. Wah, kalung joda nih, emas lagi mahal nih gitu. Dan saya mulai kayak merasa, aduh, kok dia bisa ya beli barang semahal itu? Kayaknya dia tuh pekerjaannya gak terlalu memperoleh hasil yang banyak kalau dibandingkan dengan saya yang juga bekerja. Nah, lalu mulai ada pikiran yang kok dia bisa mendapatkan barang itu dan saya tidak bisa, lo gitu loh, Mak. Jadi mulai merasa yang aduh, kayaknya ini bukan dia sendiri deh, hasil kerja keras dia deh, kok bisa sih, kok saya gak bisa. Mulai seperti itu. Jadi muncul perasaan-perasaan yang mungkin tidak terima, Mak. Kenapa dia bisa dan saya tidak bisa? Nah, itu yang pernah saya rasakan. Dan mungkin juga para pendengar setia pernah merasakan hal yang sama seperti saya, Mak. Kalau yang seperti itu, gimana tuh namanya, Mak? Udah iri ya, Mak, ya namanya ya. Jadi, bisa deh Mak sharing terkait dengan perasaan saya itu.
1: Ya, gini Sukma, terkadang muncul perasaan seperti itu. Jadi kita membandingkan kehidupan kita dengan hidup milik orang lain. Lalu dalam ajaran agama Hindu ini sepertinya iri hati itu masuk dalam ajaran susila deh. Bagaimana menurut Sukma itu ajaran susila?
0: Oke, jadinya itu flashback ya, Mak ya. Pelajaran susila itu udah kita peroleh dari masuk sekolah dasar. Oke, masuk sekolah dasar. Kalau dulu itu masih ke ajaran Tatwam Asi, Mak. Tatwam Asi dimana memaparkan kalau dia adalah aku dan begitu juga sebaliknya. Jadi bahwa sesungguhnya kita umat manusia atau makhluk hidup itu satu, sama, dari sumber yang sama. Semestinya kalau memang kita menganggap dari sumber yang sama, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, harusnya rasa iri hati itu gak ada ya, Mak ya. Tapi ternyata kita sebagai manusia, tanpa kita sadari, rasa iri hati itu muncul. Nah, namun kembali lagi ya, Mak ya, kalau sebenarnya kita itu bisa, mampu untuk melakukan hal yang sama, tapi mungkin ya karena kita kurang bersyukur dengan situasi kita. Nah, terus Mak, kalau nggak salah, Susila yang dimaksudkan yang ada itu ajaran nilai iri hati itu kayaknya di Sadripu deh, Mak, kalau nggak salah. Jadi mungkin kita bisa flashback lagi ke pelajaran-pelajaran agama Hindu yang dari dasar nih, bahwa Sadripu itu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Dan 6 musuh ini sudah kita bawa sedari lahir. Kira-kira apa sih, Mak, isinya ya? Aduh, kayaknya saya mulai ngeblank nih karena sudah sekian lama ini kita tidak mengulas lagi pelajaran ini, Mak. Bisa gak sih Mama sharing tuh untuk mengingatkan kita semua apa aja bagian-bagian dari Sadripu ini, Mak?
1: Ya, betul sekali, Sukma. Sekarang ayo kita bahas bersama pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu, iri hati dikenal sebagai matsarya. Kira-kira Sukma, matsarya itu apa? Mungkin Sukma tahu matsarya.
0: Matsarya itu apa ya? Itu nama ini gak sih, Mak? Nama butik gak sih, Mak? Yang jual kebaya gak sih, Mak? Aduh, lupa banget, Mak. Tolong diingatkan lagi sebenarnya matsarya itu di mana, ajaran yang mana, biar kita semua bisa mengingat kembali, Mak.
1: Iya. Di sini kita mengenal sebagai matsarya yang termasuk dalam Sadripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Yang pertama itu kama atau nafsu, loba, rakus, kroda itu kemarahan, moha kebingungan, dan mabuk, mada. Ini yang terakhir, matsarya, itu iri hati. Artinya iri hati itu bukan hal yang sepele, Sukma, tapi sesuatu yang bisa mengganggu ketenangan batin kita. Kenapa demikian, Sukma? Kenapa demikian?
0: Oke, berarti Sadripu itu ada kama, ada loba, ada kroda. Ada moha, mada, dan yang terakhir, Mak. Oke,
1: okay.
0: Matsarya tadi. Oke.
1: Okay. Inilah yang kita bahas, matsarya.
0: Oke. Dari yang saya simak itu kayaknya semua berkaitan ya, Mak ya. Jadi kan matsarya itu iri hati tuh. Nah, terus ada kama yang artinya nafsu. Berarti terjadinya iri hati itu mungkin karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu juga ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi pas lihat nih ada tetangga yang pakai perhiasan mahal, itu sudah muncul perasaan yang saya juga mau, saya juga ingin punya itu gitu. Terus ada juga loba nih, loba yang artinya rakus. Sebetulnya saya sudah punya juga perhiasan namun dengan bentuk yang berbeda, tapi melihat orang lain pakai barang baru, saya juga kepengen nih punya. Terus ingin punya dan terus mau yang baru, berarti rakus dong, Mak. Nah, terus ada kroda atau kemarahan. Jadi tersirat di dalam diri kalau sudah ada keinginan, terus sudah mau yang banyak, apapun harus banyak, itu pasti kalau tidak terpenuhi tentunya akan kesel sendiri.
1: Iya, marah.
0: Nah, terus ada moha atau bingung. Nah, di sini sepertinya yang saya curhatin ke Mama itu adalah rasa bingung tuh, Mak. Rasa bingung dan menduga-duga kalau gimana, kenapa saya nggak bisa sedangkan dia bisa gitu. Jadi membandingkan diri terus. Mungkin di sana masuk ke rasa bingung. Nah, yang terakhir adalah mabuk. Mabuk yang dalam artian bahwa saya benar-benar tidak bersyukur karena saya sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang baik dan dapat melewati hidup dengan baik pula. Kayaknya matsarya atau iri hati ini membangunkan semua musuh yang ada di dalam diri kita ya, Mak ya.
1: Iya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Padahal setiap orang itu punya karma sendiri, Mak, betul tidak?
1: Iya.
0: Jadi setiap orang memiliki karma, dan apapun yang terjadi di kehidupan kali ini adalah hasil dari buah karmanya dia. Jadi ketika seseorang berjalan menjalankan karmanya masing-masing, maka dia akan mendapatkan pala atau hasilnya. Jadi apa yang kita terima adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Wah, padahal yang itu saya ingat, Mak, kalau karma pala tuh. Tapi saat iri itu muncul, Mak, kita justru sibuk untuk melihat kehidupan orang lain dan lupa untuk melihat ke dalam diri tentang apa yang sebetulnya sudah kita miliki, Mak. Nah, terus gimana dong itu, Mak? Kalau iri hati itu sudah mulai bermunculan, sudah mulai ada tanda-tanda tidak senang melihat teman bahagia, sudah mulai ada tanda-tanda membandingkan dalam diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk meredam keenam musuh itu, Mak? Coba deh Mama kasih saran ke saya, supaya kalau lihat teman itu pakai kalung jodoh, pakai tas mahal atau pakai mobil baru, itu tidak bergetar jiwa iri hati saya, Mak. Tuh, apa yang harus saya lakukan?
1: Ya, gini Sukma ya. Kalau menurut Mama, itu kan iri hati sering kali muncul bukan karena kita tidak mampu. Kita mampu sebenarnya, tapi mungkin itu karena perasaan kita ya. Tapi sekarang kita kurang, karena kita kurang menyadari apa yang sudah ada. Mungkin kurang mau memperhatikan kelebihan yang kita miliki. Disinilah pentingnya harus rasa cukup bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita mampu menerima dengan hati yang tenang, sambil tetap berproses menjadi lebih baik. Dan Sukma, selain itu, dalam Tri Kayu Parisude kita diajarkan untuk menjaga pikiran yang baik, terus perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Pikiran itu harus baik, terus perbuatan juga harus baik, terus berkata juga harus baik. Dan iri hati itu sudah dimulai dari pikiran juga. Jika pikiran kita dipenuhi perbandingan, maka ucapan dan tindakan kita pun bisa ikut terpengaruhi. Itu Sukma.
0: Oh gitu Toma. Berarti intinya kita harus berusaha bagaimana berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, berarti di sini perlu contoh ya, Mak ya. Berarti kita nanti sebagai orang tua itu mengajari anak-anaknya agar menerapkan Tri Kayu Parisude, supaya mereka tidak memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Oh, berarti ini benar-benar PR besar untuk kita semua ya, Mak ya. Apalagi untuk para orang tua, untuk para guru di sekolah, untuk memberikan contoh dan menjadi contoh bagi kita semua ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Sekarang saya sedang berpikir, Mak. Kira-kira pikiran yang baik itu kita bisa lakukan dengan gimana, Mak? Apakah kita dengan bersembahyang itu bisa memunculkan pikiran yang baik, Mak? Jadi dengan kita rajin sembahyang, dengan kita melakukan apa namanya, bersih-bersih di pura, lalu dengan ngaya, apakah itu bisa memunculkan ketenangan, Mak, dan menghadirkan pikiran-pikiran yang baik? Bisa seperti itu?
1: Bisa, ya.
0: Oke. Yang selanjutnya adalah perkataan, Mak. Perkataan itu masuknya yang apa ya? Wacike. Jadi perkataan yang baik. Berarti kita harus menerapkan ini terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Jadi bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya, bagaimana seorang guru juga berkomunikasi dengan muridnya, dan ini mestinya menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. supaya membiasakan kita semua agar bisa berkata yang baik. Dan selanjutnya disusul dengan perbuatan yang baik. Oke, perbuatan yang baik yang sederhana itu semisalnya membuang sampah pada tempatnya, lalu memiliki sopan santun, lalu mengatakan permisi kepada orang dewasa jika ingin lewat, dan lain sebagainya. Tapi Mak, terkadang walaupun kita merasa sudah melakukan hal-hal baik, justru muncul rasa iri itu tiba-tiba, Mak. Dan kadang tanpa sebab yang jelas. Apakah itu berarti kita bukan orang baik, Mak? Tapi apakah itu berarti tanda bahwa batin kita sedang tidak seimbang? Terus bagaimana cara kita mengatasi itu jika sewaktu-waktu muncul pikiran-pikiran iri hati yang tiba-tiba? Itu gimana sih, Mak, cara mengatasi itu supaya kita bisa awareness terhadap diri kita sendiri dan cepat-cepat mengalihkan pikiran supaya nggak terlanjur memendam rasa iri hati itu, Mak? Gimana sih, Mak, caranya?
1: Gini, Sukma. Kita pertama sadari perasaan itu tanpa menghakimi diri sendiri. Kedua, alihkan fokus pada hal-hal yang kita miliki. Cobalah sebutkan dalam hati hal-hal kecil yang patut kita syukuri hari ini. Ketiga, tanamkan ajaran Tatwam Asi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika orang lain bahagia, seharusnya kita juga belajar ikut bahagia sekalian. Dan yang terpenting, dekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwase agar hati kita kembali tenang dan damai, Sukma. Itulah, Sukma.
0: Oh, oke. Jadi ternyata caranya itu sederhana ya, Mak ya. Dengan menyadari perasaan itu tanpa menghakimi diri. Berarti di sana itu mendorong kita agar lebih percaya diri terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita, dan terhadap apa yang kita miliki. Terus juga mengalihkan fokus-fokus ke hal yang lebih sederhana mungkin ya. Misalnya kayak kita bisa makan enak hari ini, dan kita bisa bangun tidur dengan baik, tidur yang cukup. Lalu kita bisa merasakan hangatnya matahari pagi. Jadi gak hujan nih cuaca. Itu yang patut kita syukuri ya. Terus yang terakhir adalah menanamkan sikap Tatwam Asi. Oke deh, Mak, saya akan belajar untuk lebih memperdalam tentang ajaran Tatwam Asi ini. Terima kasih ya, Mak, tentang penjelasannya. Baiklah, untuk sahabat pendengar setia RRI Denpasar, dari penjelasan tadi dapat nih kita simpulkan, jika iri hati bukan tanda kita kurang bersyukur, tapi iri hati merupakan tanda bahwa kita mulai lupa untuk menyadari kemampuan diri. Jadi bukan berarti tidak mampu ya. Jadi hilangkan mindset bahwa iri tanda tak mampu, melainkan iri adalah tanda dari lupa bersyukur. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri apa yang kita punya, disitulah mulai muncul ketenangan batin. Dan mari kita belajar untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih, menerima banyak hal dengan tulus, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang siapa yang lebih banyak memiliki, tetapi tentang siapa yang paling mampu mensyukuri. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan Paramo Santi.
1: Om Santi Santi.

sahanam mawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahanam bunaktu. Semoga kita mendapatkan rezeki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanunggu saring ditia Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide dane ring acara Rahajeng Bali. Sarmakin umat Indus Dharma ring DJJ pada megena ngiring sarang-sarang ngeningang pekayunan jagi ngelaksanayang persembayangan nguncarang puja Trisandya.

sakit perat yak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tetujuan iraga urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya ni wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncul.

Ar-Rasul, Ar-Rasul, Ar-Rasul, Ar-Rasul,

ร้อนคิดต้องกอดมือมอมมือเชื่อสวรรค์พบพิเศษ

Gagong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna muali nyaringin ide dene. Pastikan kantun Rai sesi acara Raja Bali, sering bagian untuk hiburan lagu-lagu Bali lah informasi-informasi menarik. Nah, rekelan Rai kawitin titiang untuk informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bali. Rai nada bagian redite 17 September war sekali tali 16 saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah Bali. Nah, rekelan Rai Kabupaten Jembrana, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24, kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 66, kantos 95%. Ngelantur Kabupaten Tabanan, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25, kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 66, kantos 97%. Kabupaten Badung, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 95%. Kabupaten Gianyar, Kelan Rai, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 93%. Kabupaten Klungkung, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 60 kantos 90%. Kabupaten Bangli, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 kantos 28 derajat Celcius, kelembaban 33 kantos 99%. Kabupaten Karangasem, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 kantos 28 derajat Celcius, kelembaban 34 kantos 87%. Kabupaten Buleleng, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 52 kantos 88%. Kota Denpasar, Rai Nenemangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 69 kantos 94%.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa menit sampulangku saking jam 6 semen. Agung Krisna akan tenyaringin ide dan hiring sesi acara Rahajeng Bali. Selamat pagi Rekalan Rai, nggih sampun ngeteh. Menawi te Rekalan Rai ring semengde bangkin kenten nggih napi mali hari Minggu. Kesempatan pisan nggih sida kumpul sareng keluarga tercinta. Nah niki pasti kerenggalah mangkin winten sane. Ya niki ngeteh bareng utawi ngwedang menawi tering pagi-pagi utawi wenten sane meduwe kebiasaan nggih ya diastun hari Minggu tetap melakukan kegiatan olahraga. Napi male yang biasane hanya bisa melakukan di dalam rumah duaning harus mekarya pagi-pagi. Nah hari Minggu pun niki Rekalan Rai ide dane bisa melakukan kegiatan olahraga bersama sareng keluarga sareng alit-alit nggih duaning setiap hari Minggu pasti ke wenten kegiatan Car Free Day nggih ring beberapa titik utama pemekasane ring kawasan dan pasar lan sekitarnya kenten nggih. Nah lokasi utama Car Free Day puniki wonten ring kawasan Renon berpusat ring seputar lapangan Puputan Niti Mandala Renon dan pasar. Nah niki pasti ke lokasi Car Free Day sane paling ramai lan paling populer kenten nggih. Lantur wonten ring kawasan Lumintang nggih berlokasi di sekitar Taman Kota Lumintang dan pasar. Lantur Rekalan Rai biasane wenten taler beberapa titik tiosan nggih sane wenten ring beberapa lokasi ring Bali utaminya ring Denpasar kenten nggih pelaksanaan Car Free Day puniki biasanya berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi kenten nggih dengan penutupan akses kendaraan bermotor di area sekitar. Nah pastikan ring Car Free Day puniki wenten mekudang-kudang kegiatan sane preside kelaksanaan wenten kegiatan olahraga jogging, jalan santai, senam bersama, kantos bersepeda. Nah pasti ke wenten kuliner lan UMKM. Ritat kalau wesan olahraga pasti ke merasa seduk. Tentang kemanten niki wenten deretan kuliner lan UMKM. Ake pedagang lokal lan stand UMKM. Saya menjual, sani menjual makanan, minuman, taler produk lokal. Ring lokasi-lokasi Car Free Day. Kenten nge. Wenten taler biasane kegiatan Car Free Day puniki kaangen kegiatan sosialisasi lan komunitas nggih sering dimanfaatkan oleh mekudang-kudang komunitas untuk berkumpul utawi ngelaksanai yang acara-acara kecil kenten nggih untuk kumpul-kumpul bersama. Pokoknya niki memaksimalkan kegiatan nggih utawi memaksimalkan kebersamaan di hari Minggu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
2: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
1: Iya, Jok.
2: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
1: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses, jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
2: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
1: Baiklah anak buah.
2: Iya bos.
3: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekel Andrei, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, majareng ide dani, seni biasanya mengikuti Car Free Day niki setiap hari Minggu. Niki nggih pelaksanaan Car Free Day puniki, pasti kemedue akeh bisa niki manfaat untuk masyarakat lan lingkungan sekitar. Saneka pertama, pasti ke kegiatan puniki sida menurunkan polusi udara. Nggih penutupan jalan bagi kendaraan bermotor selama beberapa jam niki secara signifikan sidang ngirangin emisi karbon nggih ngawinang udara ring sekitar lokasi menjadi jauh lebih bersih lan segar. Tiosan punika rekelan rei tiosan menurunkan polusi udara pasti ke mengurangi polusi suara. Area Car Free Day puniki pasti ke bisa lebih tenang dan nyaman duaning bebas dari suara bising mesin utawi klakson kendaraan. Nah, dari segi kesehatan lan gaya hidup masyarakat rekelan rei kegiatan Car Free Day puniki pasti ke ngicenin ruang publik yang aman niki untuk masyarakat mengenai sidang lasana yang kegiatan berolahraga ngawit saking kegiatan jogging bersepeda jalan santai kantos senang bersama tanpa khawatir keselamatan lalu lintas nggih. Lan pasti ke rekelan traing nggih Car Free Day puniki lokasi-lokasi Car Free Day puniki taler pasti ke side dados gena rekreasi murah meriah ring akhir pekan hari Minggu kenten nggih yang pastika efektif untuk menyegarkan pikiran lan ngirangin stres ri sampune beraktivitas ring genah pekaryan niki selama hampir seminggu nggih. Tiasan punika rekelan rei dari sisi sosial lan ruang komunitas. Nah, Car Free Day puniki pastika dados ruang berkumpulnya keluarga, teman, kantos komunitas napi punika pecinta hewan, pecinta seni, komunitas olahraga mangdene sida saling berinteraksi secara langsung. Nah, sering pisan biasane niki lokasi-lokasi Car Free Day taler dimanfaatkan oleh instansi pemerintah utawi swasta mangdene sida ngelaksanayang kegiatan untuk mengadakan kampanye kesehatan taler pertunjukan seni budaya secara gratis nge. Nah, ring lokasi Car Free Day punika rekelan rei pastika akeh taler niki wenten pedagang-pedagang UMKM. Nah, niki pastika lokasi Car Free Day puniki taler membuka peluang ekonomi bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM lokal mangdene sida menjual produk kuliner, pakaian, kantos kerajinan tangan yang bisa dibeli oleh pengunjung ritatkala kegiatan Car Free Day puniki setiap hari Minggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisin dan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Raka dan Rai Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendorong paradigma green democracy dan pembentukan etika lingkungan di tengah masyarakat sebagai sebuah gerakan nasional. Ditegaskan, pihaknya memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sebanding dengan penjagaan ekologi untuk generasi mendatang. Sultan Bahtiar berharap Bali dapat menjadi percontohan atau influencer dan penggerak utama perubahan tata kelola sampah bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Inggih Ratwita dan Ira Kelandrei, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, mulai kisaran ini Tia Agung Krisna Kelandrei, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam si semang mali jemos. Ring galahe puniki, ide dani talo dados nyarengin ring galah on air 0361-223361. Inggih. Semangat makin, rekalan rai mau sang nenin indek buah salak. Nah, buah salak puniki pinaka sinalih tunggil buah tropis khas Nusantara. Nggih, sane dikenal dengan kulit bersisik unik lan daging buah yang renyah manis. Nggih, daging buahnya yang padat niki menyimpan kandungan serat pangan alami, vitamin C, taler senyawa zat besi harian. Nah, akeh niki masyarakat sane ngajeng buah salak. Nah, ritat kala raga melut buah salak punika nggih. Kenuenten kulit ari yang putih-putih tipis-tipis dikenal. Akeh masyarakat yang mengelupas ari utawi kulit halus sana menempel ring daging buah salak punike, nggih, karena dianggap mengganggu. Padahal kulit

efektif untuk melancarkan serta menjaga kesehatan pencernaan. Pun api dedanin, api ke biasanya ngajeng salak punike kulit ari yang putih-putih tipis-tipis punike idedane buang utawi idedane ajeng. Nah, biasanya niki jenis salak sane napi sane kesenengin. Kan wenten beberapa jenis salak, wenten salak pondok, salak gula pasir, salak madu, miwasan etiosan. Terus yang berbagi cerita meliji bos, Serenggala on air 0361 22 3361.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ye, tembang, duetnya ne beliung sagita kesareng mok tripus pa, saling isengang, ye, sambun ke piarsang sarang-sarang. Sore bagi langsung ke mantarit yang buka gala on air, ngelang telepon 0361-223361. Ye, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge, Krishna, Chanty,
0: Mami, Ge, Om Swastiastu, selamat pagi Niki, Neni, Jegek, Nyelolet, Kapak Tujeng, Det Pongsir.
1: Mancing yang tampon penyiara alus-alusan pasti kompon
0: ajung. Ge, tanggal tua Niki harus rajin-rajin ngajumang nak lingsir pantan ngambul nge. Napi.
1: Lengkapnya malah gede nge.
0: Napi tuh.
1: Ampun sama bosong wau yen rang no kan ni aeng ni ko celuluk kan ni aeng yen rondo atau rano tios arte nengunge
0: oh napi tu
1: grup janbah ni ko sami ni ko rondo
0: aduh sinampura tabe sugre
1: ampun. Mawina nampun jejah sarang perbedaan randa dan rangno.
0: Nge-nge. Kajang Klio nak belewat nih kini.
1: Nak belewat nih. Ini dari puan. Nampun kentan, kentan nge.
0: Napi.
1: Ini kintip, napi orang nak.
0: Weh, adik demen ngintip tuh kadengan penyingaannya nyen. Nen.
1: Rangno ya dikanggung nge, napi randa. Ada kentan ini. Aduh, iya nerana di grup janbah, sampun-sampun jejah, enak kok nge. Kan, napi topik ne mangkin pengen lewat kok nge.
0: Topik ne mangkin buah salak. Nah, ritat kaleng ngajang buah salak, niki bu jeruk kulit ari yang putih tipis-tipis punika bu jeruk ajang utawi entungang nih.
1: Oke, dan topik ne. Siki lungun tak kentan. Ademan sih, ademan kok nggak kentalak ke kentan. Ampun kentan, karena wentan kendala gede ke kentan. Gigi sendadi aja angon nyegut salah.
0: Kentan nih Kang Mangkin, ini nining dumun-dumun, pidan-pidan daweg. Untuk nih Bu Jeruh kari siteng kentan.
1: Iya dumun. Teman niko salah ane manis lu nge sepat niko tendeman ya masam sepat kentungan.
0: Oh berarti senang nih niki jenis salak pondo. Salak pondo napi salak gula pasir napi salak napi ya.
1: Salak biasa Bali
0: manis, salak Bali
1: salak pondo tendeman gula pasir bas manis kan.
0: Niko
1: sepon salak Bali ane bener-bener wayah ane wasana salak se iedi niko disebatkan niko ane deman nin kukitan pelut nini kulit niko nge nane nini cerita duman riki nak sampun lewat dados cerita nge katan pas sodalan di pesake niko nge nini ngupas salak kukitan masalah kaya ni pesake tapi di jomisat nini wau buka niko ampun niko nge daging ulat dimuncuk padahal salah ini kotan berat
0: ye manut keyakinan ini wenten kocap ulat salah ini ke ajeng pangsi dan nawengin ilmu-ilmu sane kenten
1: ampun kenten kenten gongge cerita lumon kang ya panjangan di pas gongge dan ini yang lah kena jejah gongge kenten jago warna ulat salah itu kayak kulitnya gongge coklat kentan ampun ke anu telan nini kentan biasa tak nini jejak kan ulat niko jeng perjani wanen karena dina satu
0: pang sakti pangelah kesaktian nge
1: tapi yang sakti tan bani nini nyanda liung lah musuh ada nini jeng pengidang gede.
0: Engke nampun usah ngajung lat salah idang mekeber, pun bisa mekeber.
1: Akhirnya tuh kenten kongge.
0: Tapi.
1: Lais lah dagangan ini kongge. Kan madagang godo. Ampun kenten malih kedua kalinya kongge. Bener niki kongge kenten tadi nak sombong-sombong. Tipe ku nenek Jerman kan tidak sombong.
0: Nge, boba bau ya nge.
1: Bong dari kata napi. Kedua kalinya malah tu enggak boleh.
0: Napi.
1: Pun kento melingkar, pun di luar nama saya panjang, sana kau cenit, lamun benang ke dana be bedek, lamun cuci di tu enggak. Pun kento mapontang, yo tu enggak di bawang, na tu enggak. Pin ini jejah. Kenkenan ebe aja kekida mang rago kau loh gonge.
0: Wih, satu sakti sajan.
1: Benen tiga ada kata gonge. Ben wenten ini mansala jeng bolong ya gonge. Tapi kan berak bolong. Jeng pesubo uladna caro ulad gonge tapi bawa. Caro kerinci goban gonge putih. Jeng melindar yo. Ben belah nini kenten gonge. Makanya nini sakti masuk di perum.
0: Oh, kenten beratu. Nge. Artine ini ngajeng salah wonten kulit arine tipis-tipis dike ajeng Bu Jero utawi kenten pelut-pelut Bu Jero.
1: Oh, biasa ane jebakat kadang nggak.
0: Iya. Ayo
1: napi patut disalah kok
0: ternyata nike banyak manfaatnya untuk kesehatan.
1: Ampun kita mangkin deh kita nggak. Sampun ini kena niki teng lagi gitu serang teng lagi.
0: Nge lab salah
1: kulitnya mangkin pas madue salah lu mesuran ini nggak akan kelalap jebak. Kulitnya di luar,
0: nah
1: dados salah
0: raja. Nge, dados, banyak genit kolongan ini.
1: Nge. Karena durenannya lu cantik, pramo santi, om santi.
0: Nge, suksema niki. Majareng Bu Jero Manuraga. Nge, sani sampun nyaringin. Muali, ringlan telepon 223361. Nge, om swastiastu. Terputus di kingi. Dicoba muali rekalan rai ringline telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gungge Krisna, agar wendan sama Tuhan menggelembung.
0: Inge pun api, Haji Tatak.
2: Yang adalah ulung-ulung, nak ampuro.
0: Oh, nggih.
2: Kira menggelembung, ini kembali ke bos wawannya. Pun api gak terlalu gongke sehat.
0: Gak terlalu becek ke mantan. Sampun boleh wedang niki.
2: Ampun, tuh nih cuma oleh jam 5 pun bangun.
0: Oke, enten bi rajin sekali niki nggih Haji.
2: Pun api yang men nak dados bapak rumah tangga mungkin.
0: Nggih.
2: Nggih, mau saling membantu kenten.
0: Nggih, kenten sampun nggih. Nah niki topiknya mau saya ngenini nih ini buah salak nih. Ini ngaji biasanya ngajeng buah salak kulit ari sani putih-putih tipis-tipis punika aji entungang utawi aji ajeng.
2: Aduh aja kemarin ya gue kenten nih kang. Kenten yang dipidah nih kang kan terus ajeng kulit-kulit mudo-mudo. Wow pireng kenten. Sana biasa ngajeng kulit salak nih kok. Kulit anu lemes-lemes mending cara kenten niki utang kakek je niki kenten. Maro mungkin niki wongge nyarang ya bidan kan langsung.
0: Inget napi wasane senang ni niki jenis salak napi salak pondol salak gula pasir utai napi niki salak Bali biasa.
2: Salak anu tekan kulit karang asam niku napi wasane.
0: Salak gula pasir wenten, gih yeah. salak Bali biasa wenten.
2: Si Rago, bo umur kene bo sengkau nak bo berkenten bergerak jaran ten nyidang karing ngajeng salah bo caro motor metik.
0: Inggih, tetapi na penting tetap sida beraktivitas menten niki nggih.
2: Oh niko ya pasti beraktivitas kan ko uli jam 5:30 pun bangun beraktivitas kenten. Nggih. Yang margiang kenten membantu geniki ninik na kenten.
0: Nggih.
2: Sane wau Bu ninik Jerman.
0: Nggih, Bu Jerman.
2: Pesanaan dumun. Nggih pandepi.
0: Nggih suksema niki Haji sampun nyarengin nggih.
2: Nggih wadah menika gunggih, mugi-mugi rahayu rajeng margiang saudarmo diperompat ngantos ke kenten selesai kenten.
0: Nggih.
2: Nggih wadah menika kumandha niki angen damo diperompat. Untung ada perompat yang kata loyo kakek.
0: Nggih suksema niki. Nggih wadah menika
2: gunggih Sindia.
0: Agung Krisna Titian. Sandi
2: Om.
0: Inggih matur suksema nggih Aji Tata nggih sami sampun nyarengin. Malah nyebas nggih mulai Sang Ratu Tiang ringlan telepon 223361 temang dumun ngirim pirsang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali ini. Nah, rekalan Rai mau sang ngeninin inik buah salak. Kulit ari buah salak nggih sane putih-putih, tipis nika nggih. Ritat kala belut kulit luarnya. Nah, di dalamnya punika kan wonten kulit-kulit putih tipis-tipis punika. Nah, nika ternyata aman dikonsumsi lan bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan, taler mencegah sembelit. Nggih, terkadang wonten mitos yang beredar asane menyarankan mangdane kulit ari putih tipis ngiring daging buah salak punika dibuang karena dianggap menyebabkan susah buang air besar. Nggih, padahal anggapan punika keliru. Dikutip dari Hello Sehat lan alodokter.com, nggih, kulit ari buah salak puniki nggih asane putih-putih punika, nggih, kulit ari salak puniki kaya akan kandungan serat tinggi yang membantu kerja usus mangdane pencernaan menjadi lebih lancar. Lantur bagian tipis punika yang mengandung zat bermanfaat sekadi tanin, saponin, flavonoid, kalsium, taler vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, kandungan tanin di dalamnya niki berfungsi sebagai antimikroba alami yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kenten niki nggih. Nah, sampun api ide dane biasane ritat kala ngajeng buah salak disampune dikupas kulit luar nya nggih kan wonten kulit putih tipis-tipis punika ide dane buang utawi ide dane ajang nggih durusan ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gongge Krishna.
0: Nggih, selamat pagi niki Blimang Pandu. Nggih, punapi gatra niki Blimang.
1: Asteng karo Gongge Tiang kena rahayu
0: kena ini penting
1: nge,
0: ini penting jangan ben ngajeng ya pasti kena nih kini
1: topik salak nih
0: ingge senang sarang buah salak nih kia beli mang
1: yang buah napi mantan kentan
0: kentan pokoknya
1: sapu nih kan.
0: Oh, pokoknya buah-buahan samian seneng kenten nge.
1: Nge.
0: Nah, ritat kala melet buah salak niki kan wonten kulit ari ya putih tipis-tipis punika blimang ajeng utawi buang niki.
1: Yen sampun ilang kulit ne luar niku langsung sampun ajeng.
0: Oh. Kan
1: meleh. Buka kenten dek ribet niku.
0: Pokoknya aja ajeng langsung kenten.
1: Nge, langsung.
0: Bece. Senangnya jenis salak napi niki.
1: Nge salak sibetan nih ke nge setengah kentan nih ke nge napi
0: manis-manis masam nih ke nge
1: manis-manis masam nih ke nge enak nih ke kan
0: nge berarti lebih seneng salak sibetan ketimbang salak gula pasir nge
1: nge salak gula pasir kentan tapi terlalu kering nih ke nge kering pun kentan bes manis nih kan.
0: Nggih, dua ning blimang pun manis dan perlu deh manis-manis gitu.
1: Kati garang semut.
0: Semut. Nggih. Biasane niki ya ning wonten lungsuran salak, wonten rainan, kenten kan lumayan akeh pasti ke lungsuran buah salak niki. Ajeng biasa utawi menawi teh niki dilablab ke dagingin gula utawi pun apa niki.
1: Nika yen masam terlalu masam nika kan wentan ane agak muda nika ni turun kentan nika nika lap nika dagingin pandan dagingin pasir kibik dan malah daging gula nika nika sampun dada sampun ajang
0: ya
1: yang nih masam-masam langsung ajang nika
0: penapi tidak bisa menikmati dadasnya niki nge karena terlalu masap nge
1: biasanya kan salah yang terlalu muda cari durung pas kenten wayah ini ke cepat muda cepat masam
0: nge suksema beli mang niki sampunya nge
1: tadi wawu kan ibu Jerman ngajang kenten
0: ulat salak kone man beli mang pangkuda man ulat salak sampun do
1: tenan ngelarah tiang pengkendan
0: banyak sakti mah keber gitu ya
1: yang tiasan ke Niko yang ngajeng ulat salak Niko kocap sugih kocap
0: wih ratu
1: ayah dados CEO
0: oh peh kerjanya dari CEO kenten.
1: Ganti ngalih nih mau buat aku tiang
0: oh.
1: Pun. Man salah nih mulut.
0: Oh kenten kau nih semeton. Jijah ya makin wentan dengang salah. Jat tumbasin sampun. Paling hal suge.
1: Nih hendak dos buat kang daging ulat nih gede ini kan.
0: Aduh, ulat gede. Nge,
1: Krisna, seksumon segalah, nge, rahayu sarang kami. Nge, siang pamit om, santi om.
0: Nge, seksama niki, majang reng napi wasane bli mang pandu. Nge, sani sampun nyarengin kenten niki. Nge, sani tiosan, nurusang muali, reng lan telpon 0361-223361. Nge, om swastiastu.
2: Oh,
0: Inge, selamat pagi. Ni Ita. Inge, punapi niki. Sampun jangkep semang ne mangkin niki. Makannya boleh on air.
2: Jangkep pasar, cek jangkep, sampun
0: semang-semang. Inge, napi oleh-oleh pasar mangkin ni gini.
2: Ya?
0: Napi oleh-oleh saking pasar ne.
2: Nah, itu si tiang tu merainan tu.
0: Nggih 24 jam niki.
2: Iya, di.
0: Sekadi apotek 24 jam nggih.
2: Nggih. Dadi yen di balai siki di warung siki.
0: Wih,
2: kedengne sami kok ndak ada tuh.
0: Mie sugih gadi ni itaken radio po nek.
2: Ya.
0: Sugih radio niki nini nggih.
2: Niko nah obat niko tuh.
0: Oh, nggih.
2: Obat niko yen sampun midangan niko ya demen rasane kenten tuh ona nati windi. Jengnya asan semangatan gitu tu.
0: Geng. Nah,
2: nyarangi sekali makin bin yang ada semangat
0: nang. Geng. Nah, niki kan topiknya semangat makin niki buah salak niki. Yening nini niki ngajeng salak. Nah, pike kulit ari sana putih tipis-tipis punike nini entungang utawi kajeng niki ni.
2: Yang biasa klasin niko tu.
0: Klasin.
2: Kan ning manfaat nang niko ya ampun wenten nang klimat lasin. Kecuali yen ngelap-lap yen niko dan sana ngenang ne tipis-tipis niko tu. Ngelap-lap nini nanin kita sempur sekali manfaat daging dasi. Ya mesti rasa tu lisa demas kita tu.
0: Nah, dasne senang. Ya, nini senang ne jenis salak napi, salak pondok, salak gula pasir, salak sibetan yang asam manis punika utawi penapi niki.
2: Ya, insya Allah, ini salak pondok ni ko besmuk tu.
0: Ah, muk ni.
2: Muk. Ini salak gula pasir ni ko bes kenyat. Jek cernak batu guna satu ni. Tipis ni ko kenten isin ni ko kenten. Ini salak kerang asam. Nah kebetulan ini malah karena mantan di Karang Asem
0: tuh. Oh man gratisan kan nini niki?
2: Ya.
0: Boleh gratisan mantan nini?
2: Ya, tapi buah nini boleh gratisan, manggis gratisan, durian gratisan, kita tuh. Yen sampun masan, yen ten masan, ten boleh gratisan kita tu.
0: Nge, boleh doa teman ten.
2: Nge, semua tuan ampun makai ngeranya nge tu.
0: Nge, sampun.
2: Niki di tiang nak manfaat kan piragian, niko nak agak kerudisan tiang di pasar waktu. Nge, bosan air tiang lebih lelah, wahai jat tengah air tiang bangun tu.
0: Nge, suk sama ni, sampai nyarangin niki nge. Nge,
2: maka juta sarang sami semua tuan nak mau kena rajang, sana dari yang boleh mungkin mungah sarangin ngonggak. Krisna.
0: Nggih.
2: Ini ampun boleh mangkin mang do kena satu tu bungge.
0: Nggih.
2: Nggih. Sok semua do gala nini mau pamit om sati om.
0: Nggih. Sok semua niki majeng ring nini Ita nggih sane sampun nyarengin kenten nggih. Nah, rekalan rai majareng ide dane sane seneng mengkonsumsi buah salak. Niki penting pisan talar nggih, diperhatikan aturan mengkonsumsi buah salak yang aman inggih punika dibatasi sebanyak 2 sampai 3 buah per hari untuk menghindari risiko gangguan pencernaan nggih, bes berlebihan talar dan becik kenten nggih. Nah, porsi ideal pastikan sebanyak 2 sampai 3 buah setiap harinya sampun cukup untuk mendapatkan manfaat serat lan vitamin C tanpa berlebihan. Elingan niki jangan buang kulit ari. Kulit ari sane putih tipis-tipis punika nggih. Konsumsi buah salak beserta kulit arinya selaput tipis berwarna putih punika sane menempel ring daging buah salak. Nggih, kulit ari puniki mengandung serat tambahan sane justru membantu mencegah terjadinya sembelit. Penting untuk kesehatan pencernaan talar niki nggih. Nah, sebaiknya ajeng niki buah salak setelah makan besar, disampune wusan ngajeng nasi kenten nggih, utawi bisa dipadukan bersama jenis makanan lan buah lain mangdene lambung tidak bekerja terlalu berat mencerna serat padat dari salak kemanten nggih. Imbangi imbangi dengan minum air putih yang cukup. Cukup mangdane kandungan serat di dalam salak niki dapat bekerja secara optimal memperlancar saluran pencernaan. Dan pasti kecuci buah salak dengan air bersih sebelum dikupas untuk menghilangkan debu utawi kotoran yang menempel di kulit sisi luarnya. Nah, majare ide dane sane mengkonsumsi buah salak niki patut diwaspadai kenten nggih, tiosan konsumsi berlebihan niki nggih, konsumsi berlebihan buah salak niki bisa memicu perut kembung, gangguan pencernaan utawi sembelit karena lonjakan asupan serat secara mendadak nggih. Makane yening napi wastane wesan ngajeng salak tiba-tiba bege wadoe kembung, coba niki diperhatikan napi kelebihan ngajeng salak kenten nggih. Yang penting niki porsi yang aman pun kedua sampai 3 buah salak nggih. Dan pasti ke untuk penderita diabetes niki batasi porsi lan hindari olahan salak yang diberi tambahan pemanis atau gula kenten nggih. Untuk penderita diabetes nggih, batasi porsi dan hindari olahan salak yang diberi tambahan pemanis atau gula nggih, duaning berisiko menaikkan kadar gula darah.

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekadan Rai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Imade Dwi Arbani mengakui volume timbulan sampah harian mengalami peningkatan lebih dari 3.800 ton yang 70% diantaranya merupakan organik didominasi sisa makanan dari 33.000 usaha hotel, restoran, serta kafe di wilayah Badung dan sekitarnya. Dijelaskan hal tersebut menjadi masalah karena tidak bisa mengandalkan TPA untuk menangani sisa makanan, harus dengan teknologi dan pendekatan yang berbeda, terlebih TPA Suwung sudah overload, serta urgensi penanganan sampah secara mandiri. Dwi Arbani menekankan limbah sampah dan dampak lingkungan seperti lindi hitam pekat yang dihasilkan dari timbulan ribuan ton sampah harian merupakan tanggung jawab bersama. Demikian